0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
2: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnania Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
1: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
2: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
3: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
2: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
6: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
6: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai

0: Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan bank sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi bank sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
1: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan berlanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
0: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
2: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
0: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional. Sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI, ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
4: Ya, harapan saya sih semoga gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
5: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat apa, sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
6: Editorial.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
8: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para jalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dikarenakan alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
3: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
6: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan baik pendengar, jangan kemana-mana, nanti sesaat lagi kita akan ikuti siaran berjaringan Kabar Aceh di pagi hari ini bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di pagi hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Kita kembali bertemu di Kabar Aceh untuk pagi hari ini, edisi 2 Rabu 2 September 2026. Dan untuk Anda yang mengikuti Kabar Aceh pagi hari ini, tentu Anda juga bisa menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh. Tentu nanti teman-teman akan menyampaikan informasi di pagi hari ini. Dan sebelum saya sapa untuk rekan-rekan semuanya, saya coba update dulu informasi program cuaca. Saat ini sudah terhubung bersama perkirawan Nafrida yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Nafrida.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
0: Apa kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat, terima kasih.
0: Sehat ya. Baik, Kak Nafrida, boleh disampaikan untuk update atau perakhiran cuaca Provinsi Aceh untuk edisi hari ini, Rabu 2 September 2026.
1: Ya, baik. Berdasarkan pantauan citra satelit maupun citra radar cuaca kami, di wilayah Provinsi Aceh secara umum pagi ini cerah berawan. Lalu diperkirakan untuk menjelang sore hari hingga malam hari nanti cukup merata potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, lalu Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Benar Meriah, Gayo Luas, Langsa, Pidi, Tubulu Salam, Simelu, dan juga wilayah Nagan Raya. Untuk masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah berpotensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, maupun pohon tumbang, diharapkan untuk selalu waspada dan berhati-hati dan terus mengupdate informasi perkiraan cuaca dari kami. Lalu untuk angin, umumnya bertiup dari arah selatan hingga barat, kecepatannya berkisar antara 4 hingga 40 km per jam. Potensi angin kencang hari ini terdapat di wilayah Aceh Besar, Sabang, Banda Aceh, Aceh Jaya, dan juga wilayah Pidi. Untuk suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Lalu untuk perakiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 atau 2,5 meter. Berada di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan juga di perairan selatan Simelu. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap gelombang tinggi, terutama untuk wilayah yang memiliki potensi gelombang tinggi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk penyedia jasa penyeberangan dan nelayan agar tidak memaksakan untuk berlayar maupun melaut apabila terjadi gelombang tinggi. Lalu terakhir untuk titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat 55 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Luas, Lok Tumawe, dan juga wilayah Tubulu Salam. Bagi masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perakiraan cuaca dari BMKG, dapat terus mengakses melalui website kami di bmkg.go.id maupun aplikasi mobile info BMKG. Sekian Bang untuk perakiraan cuaca hari ini.
0: Baik. Terima kasih Nafrida untuk informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini. Tapi sebelumnya, hari ini sepertinya lebih sejuk dibandingkan sebelumnya. Untuk beberapa hari ke depan, bagaimana potensi cuaca, Nafrida? Apakah ada potensi cuaca ekstrim?
1: Baik, dimulai hari ini hingga khususnya 3 hari ke depan hingga tanggal 4 September nanti, ini memang di Provinsi Aceh diperkirakan hujan cukup intens dan merata begitu Bang, di kategori sedang hingga lebat wilayah Provinsi Aceh.
0: Baik, oke, terima kasih banyak atas informasinya pagi ini Nafrida. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, sudah kita simak informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Sepertinya yang kita nantikan akan segera tiba ini ya. Oke, ada teman-teman yang sudah bergabung, ada Yana di Sabang, Bung Karno di Melabo, di Takengon ada Bang Budi, terus di Loksmawe ada Kak Yuna Arya, dan di Singkil kita masih menunggu untuk bergabung pagi hari ini. Saya ke Sabang dulu karena kemarin Sabang terakhir ya, jadi hari ini Sabang dulu deh. Sabang, apa kabar pagi ini Kak Yana?
2: Iya, alhamdulillah Sabang baik, Bang.
0: Baik ya.
2: Iya, ada mendung juga ini, Bang.
0: Iya, sepertinya kita mendung ya.
2: Insyaallah hujan ya, Bang ya.
0: Insyaallah. Oke, ada kabar apa dari Sabang, Kak Yana? Silakan.
2: Iya, Bang. Terima kasih, Bang Dimas. Selamat pagi kita teman semua di Korwil 17 Aceh ya. Ada Bang Karno di Melabu, Kak Yuna Ari di Loksmawe, ada Bang Budi di Takengon, dan juga Singkil bergabung. Ada Bang Dimas juga di Banda Aceh. Informasi dari Kota Sabang, pemerintah Kota Sabang memantangkan persiapan Aceh Culinary Festival 2026 dengan melibatkan lintas perangkat daerah. Nah, festival tersebut juga diarahkan menjadi momentum promosi pariwisata Sabang, sekaligus memperkenalkan kuliner lokal dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah kepada para pengunjung. Nah, Sekretaris Daerah Kota Sabang, Andri Norman, memimpin rapat koordinasi persiapan Aceh Culinary Festival 2026 di ruang rapat asisten 2 Sekda Kota Sabang kemarin ya, dan rapat ini membahas kesiapan sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan festival, mulai dari pariwisata, perdagangan, pertanian, pendidikan, hingga kelautan. Nah, Andri Noman juga mengatakan bahwasanya koordinasi lintas sektor ini diperlukan sejak awal agar festival tidak hanya menjadi agenda kuliner, tetapi juga mampu memberikan ruang promosi bagi berbagai potensi daerah. Menurutnya, kekayaan kuliner lokal ini perlu dipadukan dengan potensi pariwisata dan juga produk UMKM, sehingga kehadiran pengunjung selama festival ini dapat memberikan dampak bagi pelaku usaha di Kota Sabang. Dia juga mengatakan bahwasanya sektor pertanian dan juga kelautan memiliki peran dalam mendukung ketersediaan bahan baku pangan lokal, sementara Dinas Pariwisata serta Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan menyiapkan keterlibatan pelaku UMKM dan juga penguatan promosi. Potensi kuliner khas Sabang ini dinilai itu dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata yang ditawarkan kepada para pengunjung, serta juga produk UMKM-nya diharapkan mendapatkan ruang lebih luas untuk diperkenalkan melalui kegiatan tersebut. Demikian informasi dari Kota Sabang, Bang Dimas.
0: Baik, terima kasih Kak Yana dari Sabang. Selamat bergabung Bung Mulyadi. Tadi agak susah masuknya ya.
3: Susah masuknya Bung Dimas.
0: Mungkin pintunya yang agak kekecilan kali ya, atau badannya yang sudah semakin besar ini. Oke, saya ke Melabu, ada Bung Karno di Melabu. Pagi ini apa kabar Bung Karno?
4: Alhamdulillah sehat Bang Dimas.
0: Sehat ya, suaranya juga bagus pagi ini ya.
4: Ya, harus bagus lah.
0: Bagaimana cuaca di Melabu malam tadi, hari ini bagaimana?
4: Oke, cuaca mendung. Saya nggak keluar-keluar soalnya tadi. Agak mendung ya. Tapi semalam sempat hujan di Melabu, sempat hujan.
0: Oh, semalam sempat hujan, alhamdulillah ya. Pastinya
4: nggak ada keras, tapi lumayan lah bisa menunjukkan suasana pagi ini.
0: Benar, kami masih menunggu nih Banda Aceh Cebesar nih. Ada kabar apa dari Melabu, Bung Karno, silakan.
4: Baik, terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh yang memandu kabar Aceh pagi ini. Ayana di Sabang, ada Bang Budi di Singkil, ada Bang sahabat kita nih, ada lama nih nggak berjaringan juga kurang baik di sana ya. Kemudian ada Kak Yuna di Kusmau ya. Baik, ada satu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabu, teman-teman pendengar dan juga pemirsa serta sahabat-sahabat kita yang sedang mendengarkan Pro 1 di Provinsi Aceh pagi ini, soal Pemkab dan Bulog Sidak Pasar Bina Usaha Melabu. Jadi Bupati Aceh Barat diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakap Wistanoar, itu bersama Kadis Pangan, kemudian ada juga Kadis Perindakop UMKM serta Bulog, itu kemarin melakukan sidak di Pasar Bina Usaha Melabu. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kap Wista Noar mengatakan sidak pasar yang dilakukan oleh pihaknya kemarin ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Aceh Barat untuk memantau dan juga mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok. Jadi secara umum dari beberapa bahan kebutuhan pokok terpantau yang mengalami kenaikan adalah harga ayam broiler. Sementara untuk harga beras saat ini masih dalam batas wajar, di mana Pemkab juga memberikan toleransi harga yaitu 5% dari harga eceran tertinggi atau head yang telah ditetapkan. Dan saat ini memasuki musim panen sehingga harga beras cenderung menurun begitu. Di samping itu harga telur juga masih dalam batas wajar di kisaran harga Rp49.500 per papan dan dijual rata-rata itu Rp52.000 per papan. Jadi harga komoditi lainnya seperti cabai merah itu dijual di harga Rp52.000 sampai Rp60.000 per kilogram. Pemkab Aceh Barat akan terus mengingatkan kepada seluruh pedagang untuk bisa mematuhi ketentuan terkait harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan ada beberapa komoditi yang telah ditetapkan dari harga eceran tertinggi dengan batas toleransi tentunya. Untuk menstabilkan harga, ada beberapa instrumen yang telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu salah satunya melakukan sidak di pasar murah. Dan saat ini Pemkab sedang melakukan subsidi khusus untuk gula pasir, yaitu sebanyak kurang lebih dari 40 ton begitu. Untuk dialog pagi hari ini, teman-teman dan pendengar dan pemirsa juga, di program Lampu Menyapa nanti kita akan mengangkat tema soal penanganan TBC di Aceh Barat. Nanti kita akan hadirkan narasumber yaitu PLT Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat, Evi Darni Eskep MKM. Kita ajak pendengar nanti bisa ikut partisipasi dan juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Barangkali itu informasi dari Melabu, Bang Dimas dan teman-teman.
0: Baik, terima kasih Bung Karno. Dari Melabu saya langsung ke Singkil deh, lebih dekat ya. Apa kabar Bung Mulyadi Simanjuntak pagi ini, sehat ya? Aduh, ini udah semangat ngomong tapi suaranya nggak ada, gimana sih? Tolong dong Bang Mulyadi. Masih di mute itu?
5: Halo.
0: Oke, okay, baik. Kabar leh?
5: Kabar baik ini, Bung Nimas.
0: Kabar baik ya?
5: Nama saya dalam lupa ya?
0: Ah, gimana? Ya. Tidak, saya tidak akan lupa. Oke, Bun Juntak, Singkil bagaimana?
5: Singkil, alhamdulillah pagi ini cuacanya cerah berawan. Dan sebelum itu, kami ucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan Korwil 17 dapat 1 pagi hari ini. Informasi lain yang akan kami hadirkan yaitu terkait bakti sosial 78 tahun korban di Aceh Singkil tetap senyum ke panti asuhan. Pada Jumat pagi 28 Agustus 2026 rasa berbeda di panti asuhan Putri Aisyah Desa Gunung Lagan Aceh Singkil. Tawa anak-anak pecah saat polwan dari jajaran Polres Aceh Singkil berseragam coklat khas datang membawa kardus sembako, bukan razia ya ataupun bukan patroli. Hari itu polwan Polres Aceh Singkil datang sebagai kakak dan ibu. Momentum tepat 1 September 2026 Polisi Wanita Republik Indonesia ataupun polwan genap berusia 78 tahun dan dalam merayakan polwan Polres Aceh Singkil memilih cara paling sederhana berbagi ke panti asuhan. Pukul 8 waktu Indonesia bagian barat hari itu rombongan polwan tiba. Mereka tidak hanya menurunkan beras, minyak, gula dan kebutuhan pokok lainnya. Mereka juga menurunkan senyum, pelukan dan waktu untuk berinteraksi dengan mendengarkan cerita anak-anak panti dan pengurus panti. Bakti sosial ini bukan seremoni di panti tersebut, suasana terasa hangat bagi mereka dan hari jadi polwan ke-78 bukan hanya soal mengenang sejarah panjang pengabdian perempuan di Korps Bayangkara ini tentang membuktikan bahwa Polri hadir untuk paling dekat dengan masyarakat. Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono SIK MH mengatakan bakti sosial di hari ulang tahun Polwan merupakan wujud kehadiran Polwan di tengah masyarakat. Dituturkan Kapolres Joko Triyono, Polwan sebagai bagian Polri terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pada pagi itu janji itu ditepati dan bantuan sembako diserahkan langsung ke pengurus panti. Tetapi yang lebih penting, interaksi tercipta, tidak ada jarak antara aparat dan warga. Melalui momentum hari jadi ke-78 Polwan Aceh Singkil berkomitmen untuk terus mengabdi, melayani, melindungi, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Karena ternyata melindungi negeri juga bisa dimulai dari melindungi senyum seorang anak di panti asuhan. Itu saja dari Aceh Singkil, Bang Dimas.
0: Siap. Terima kasih Bu Mulyadi. Di Singkil kemarin yang bertugas kemarin Bu Muksin katanya sore-sore sana memang hujan ya?
5: Sore-sore ya hujan.
0: Baik, oke. Okay. Dari Malabo kita ke Kayuna di Loksemawe. Apa kabar pagi ini Kak Yuna?
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman.
0: Waalaikumsalam.
6: Bergema ya.
0: Apa kabar pagi ini? Sehat ya?
6: Alhamdulillah sehat dan cuaca sepertinya sama semua kita ya, se-Aceh. Mendung semua.
0: Sepertinya begitu ya.
6: Okay, tapi bukan karena berarti ini suara Yuna masih kedengeran?
0: Dengar dong.
6: Dengar ya. Baik. Hari ini cuaca mendung dan dari kemarin juga sempat hujan disertai dengan angin kencang, namun tidak lama, durasinya singkat. Tapi masih juga kami harapkan hujan hari ini turun karena beberapa hari yang lalu juga kebakaran hutan dan lahan masih tetap terjadi. Nah, kita harapkan hujan turun di hari ini, walaupun tidak disertai dengan angin kencang, cukup dengan hujan nyata.
0: Iya, benar sekali. Apalagi tadi dari BMKG juga menyebutkan titik panas lumayan banyak juga ya.
6: Iya, ini kan berpengaruh ke ini ya. Maksudnya titik panasnya ada, tapi hujannya juga ada. Jadi biar merata semuanya kita turun hujan hari ini.
0: Amin. Oke, ada kabar apa dari Halo Sumawe? Silakan.
6: Baik Bang Dimas, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan yang ada di Sabang, Singkil, Takengon, Labuh, semuanya pendengar kami yang juga sedang menyaksikan kami di YouTube RRI. Untuk kabar Aceh hari ini berkaitan dengan cuaca juga ternyata mempengaruhi harga ikan di Kota Loksemawe yang mengalami kenaikan dalam satu minggu terakhir ini. Kondisi terutama terjadi pada komoditas ikan tongkol yang menjadi salah satu ikan yang paling banyak dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat. Kenaikan harga ini juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kurang bersahabat sehingga berdampak terhadap aktivitas melaut dan juga hasil tangkapan nelayan. Ada salah seorang penjual ikan di Desa Ujung Blang, Banda Sakti Loksemawe yang mengatakan bahwa harga ikan ini mulai naik dirasakan satu minggu terakhir dan juga untuk jenis ikannya selain tongkol, ini memang ikan tongkol yang paling banyak, ikan tuna juga. Dan kenaikan harga ini berkaitan dengan cuaca buruk yang terjadi beberapa hari terakhir. Selain angin kencang, juga sesekali hujan turun walaupun dengan durasi singkat namun disertai dengan petir. Nah, akibatnya jumlah ikan yang berhasil ditangkap menjadi lebih sedikit dan berpengaruh terhadap ketersediaan ikan di tingkat pedagang. Untuk harganya sendiri naik, ada yang paling murahnya itu Rp10.000 dari harga Rp35.000 per kilogram, kini harganya mencapai Rp45.000. Ada yang naik hingga 29% dibandingkan dengan harga sebelumnya. Dan informasi selanjutnya juga mengenai hari ini Hardik Da ya, jatuh pada 2 September, Hari Pendidikan Daerah. Ini nanti kami akan hadirkan dalam bincang pagi. Kami akan angkat tema Hardikda Mendorong Pendidikan yang Berkualitas. Nanti kami hadirkan 2 orang narasumber, salah seorang tokoh masyarakat, dan juga kami hadirkan Rektor Universitas Malikul Saleh yang akan memberikan semangat untuk generasi muda kita untuk bisa bersaing di tingkat global, di tingkat pendidikannya. Begitu Bang Dimas dan rekan-rekan di seluruh Aceh.
0: Baik, terima kasih Kak Yuna dari Losmawe. Kita ke Takengon, ada Bang Budi di Takengon. Apa kabar pagi ini Bang Budi?
7: Alhamdulillah kabar baik Bang Dimas. Cuaca kabar juga cukup cerah pagi ini di Takengon, walaupun memang sangat berdebu ya, karena memang udah beberapa hari kebelakang ini nggak ada turun hujan. Apalagi yeah, event pacuan kuda kemarin hari Sabtu hari Minggu tuh saking panasnya, debunya luar biasa sekali di sana waktu event pacuan kuda hari Sabtu Minggu kemarin itu.
0: Karena terlalu kering begitu ya?
7: Tidak ada hujan, debu luar biasa pokoknya, ditambah penontonnya membludak juga pacuan kuda kemarin.
0: Oke.
7: Luar biasa.
0: Tapi malam tadi sempat hujan juga atau enggak nih?
7: Di sini hujannya lucu, kadang mau cuman 5 menit 10 menit dah berhenti, 5 menit 10 menit dah berhenti, cuman sekedar membasahi jalan aja gitu.
0: Gak apa-apa Bang, kalau lucu diketawain aja.
7: Siap, siap.
0: Ada kabar apa dari Takengon Bang Budi, silakan. Siap,
7: terima kasih. Dari Takengon singkat saja, Bupati Aceh Tengah Haile Yoga ini resmi menunjuk Dr. Andes Alam Suhada sebagai pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten setempat. Penyerahan surat perintah tersebut berlangsung di ruang kerja Asisten Administrasi Umum Setdakap Aceh Tengah Selasa kemarin 1 September 2026. Penunjukan ini tertuang dalam surat perintah Bupati Aceh Tengah yang ditetapkan pada 31 Agustus 2026 lalu. Alam Suhada yang sebelumnya menjabat sebagai asisten administrasi umum ditugaskan sebagai PLT Sekda mulai 1 hingga 30 September 2026. Penunjukan dilakukan setelah Sekda sebelumnya Dr. Andes Mursid ini memasuki masa pensiun atas permintaannya sendiri terhitung mulai 1 September kemarin. Dalam surat perintah itu, Alam Suhada diminta untuk menjalankan tugas pemerintahan sekaligus melakukan koordinasi dengan Bupati Aceh Tengah terhadap hal-hal yang bersifat strategis dan juga prinsipil. Bupati juga meminta PLT Sekda menjalankan amanah tersebut secara seksama dan penuh tanggung jawab demi memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan optimal. Nah, penyerahan surat tugas tersebut juga turut dihadiri Kepala Bapeda, Kepala BKPSDM, Kabak Organisasi, serta tenaga ahli Bupati Aceh Tengah. Demikian, singkat saja dari Takengon, kita kembali lagi ke Banda Aceh bersama Bang Dimas.
0: Baik, terima kasih Bang Budi dari Takengon. Kalau dari Banda Aceh, satu saja informasi terkait Polsek Pekanbada menelusuri temuan tulang belulang yang ditemukan di kawasan pesisir Aceh Besar, dan ini sempat viral di media sosial. Dan lokasi penemuan berada di pantai Dusun Imum Daud, Gampung Lam Gurun, Kecamatan Pekanbada. Kapolsek Pekanbada Ibtu Srianto mengatakan berdasarkan keterangan perangkat Gampung dan masyarakat, tulang belulang tersebut diduga berasal dari kawasan pemakaman lama. Dan menurutnya, kawasan itu dulunya merupakan daratan dan perkebunan kelapa yang juga terdapat pemakaman lama. Dan namun abrasi dan perubahan bentang alam setelah tsunami menyebabkan sebagian kawasan tersebut berubah menjadi perairan. Dan saat air laut surut atau terjadi abrasi, material dari bekas kawasan pemakaman termasuk tulang belulang dapat muncul ke permukaan. Dan polisi memperkirakan masih ada kemungkinan ditemukan tulang belulang lainnya di kawasan tersebut. Dan Polsek Pekanbada mengimbau masyarakat yang menemukan benda mencurigakan atau diduga berkaitan dengan pemakaman lama agar segera berkoordinasi dengan perangkat Gampong maupun pihak kepolisian. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan informasi dan menghindari kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat, karena ini memang sempat viral juga kemarin di media sosial begitu ya. Dan untuk dialog dari Sabang kita pagi ini, ya Kak Yana?
6: Iya, Bang, benar.
0: Apa yang akan dibahas nanti?
6: Oke, untuk nanti jam 9 itu temanya dengan mendukung ketahanan pangan tanpa merusak lingkungan. Nanti narasumbernya ada dua, ada Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu dan ada Sekretaris Distan Pangan Kota Sabang Widya SPMSI. Itu Bang Dimas.
0: Baik, nanti juga dipandu sama Kak Yana ya?
6: Iya, insya Allah.
0: Oke, okay, baik, kita akhiri ya untuk Kabar Aceh pagi hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan selamat melanjutkan aktivitas atau dapur pagi sampai selesai. Tetap semangat ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Rangkaian Gebiar Lingkungan kedua di Rangkaian Lingkungan Gebiar kedua di Aceh Tengah resmi berakhir Selasa 1 September kemarin. Kegiatan yang menyasar pelajar dari tingkat SD hingga mahasiswa itu ditutup dengan pembagian hadiah kepada pemenang lomba. Direktur Eksekutif LSM Lipga Sunardi Gustiawan mengatakan kegiatan ini merupakan agenda rutin yang tahun ini memasuki edisi kedua. Menurutnya, acara digelar untuk menanamkan kepedulian terhadap lingkungan dan satwa sejak usia dini. Bupati Aceh Tengah mengajak warga semarakan HUT ke-81 RI dengan kibarkan merah putih dan selama rangkaian kegiatan, panitia menggelar 4 agenda utama, seperti lomba menggambar satwa dilindungi, lomba peduli lestari melalui pungut dan pilah sampah, serta sosialisasi sumber ekonomi berbasis konservasi. Kegiatan melibatkan pelajar SD, MI, SMP, MSain, SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Aceh Tengah. Selain meningkatkan kepedulian lingkungan, kegiatan juga diarahkan untuk mengembangkan kreativitas, ketelitian, dan keberanian anak. Gusti juga menambahkan lomba dinilai secara profesional dan objektif oleh dewan juri yang berasal dari sejumlah unsur, termasuk tenaga ahli Bupati Aceh Tengah, WWF Indonesia, pegiat lingkungan, pengelola sampah, serta pemerhati konservasi. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Demba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

93FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi di Takengon pagi ini pendengar. Tentunya rangkaian informasi juga masih akan terus menemani kebersamaan kita ya. Dan kami selingi dengan informasi di pagi hari ini pendengar. Temas River Park ini kini memasuki posisi 3 besar sementara dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia API Award 2026 kategori Destinasi Kreatif. Hal tersebut berdasarkan klasemen atau hasil polling sementara hingga 31 Agustus kemarin, Temas River Park mengoleksi 2,54% suara. Destinasi wisata Aceh Tengah itu berada di peringkat ketiga di bawah Pak Ali Panorama Alam Impian Kota Pekanbaru yang memimpin 71,69% dan juga Ataya Garden di Kabupaten Bungo dengan perolehan 24,19%. Sementara itu RTH Muaro di Kabupaten Sijunjung berada di posisi keempat dengan 1,27% suara. Posisi berikutnya ditempati Andreas Resort Kabupaten Pesawaran dengan 0,17%. Posisi Temas River Park masih sangat mungkin berubah karena periode voting masih berlangsung hingga 30 September 2026 mendatang. Tiga destinasi dengan posisi terbaik nantinya akan diundang menghadiri Malam Puncak API Award 2026. Malam Puncak API Award ke-10 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 17 November 2026 mendatang di Geraha Bung Karno, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Dengan waktu voting yang masih tersisa, dukungan masyarakat menjadi sangat penting agar Temas River Park ini mampu meraih hasil terbaik dalam ajang penghargaan di bidang pariwisata tersebut ya. Jadi bagi masyarakat mungkin yang ingin mendukung bisa kunjungi Instagram API Award atau bisa langsung voting di web di www.apiaward.com.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Oi, masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai, bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

Ya, baik pendengar, masih kami rangkaikan ruang dengar Anda dengan informasi-informasi di pagi hari ini ya. Pemerintah Provinsi Aceh mulai mendistribusikan bantuan buffer stok penanggulangan bencana tahun 2026 ke kabupaten kota sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Secara simbolis, bantuan tersebut diserahkan untuk Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nagan Raya pada Selasa kemarin, 1 September di kantor Gubernur Aceh. Pendistribusian bantuan dilepas oleh Wakil Gubernur Aceh Fadulo didampingi Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Murtala, Kepala Dinas Sosial Aceh Budi Afrizal, Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Keistimewaan Aceh Husnan, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekda Aceh Akar Arafat. Untuk masing-masing daerah, pemerintah menyalurkan satu truk bantuan yang berisi berbagai kebutuhan dasar penanggulangan bencana. Bantuan tersebut meliputi tenda serbaguna, pangan, sandang, kitwear, family kits, bahan bangunan rumah, serta perlengkapan dapur. Nilai bantuan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Untuk Aceh Jaya, bantuan yang disalurkan senilai 1,5 miliar rupiah, sementara Aceh Barat menerima bantuan senilai 1,9 miliar rupiah, dan Nagan Raya sebesar 1,8 miliar rupiah. Dengan demikian, total nilai bantuan yang disalurkan secara simbolis kepada tiga kabupaten tersebut mencapai sekitar 5,38 miliar rupiah. Wakil Gubernur Aceh Fadulo menegaskan penyaluran buffer stok tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi tiga kabupaten yang menerima secara simbolis pada kemarin. Bantuan disiapkan untuk seluruh kabupaten kota di Aceh sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat kesiapan logistik apabila terjadi bencana. Wagub yang akrab disapa Dek Fat itu menilai buffer stok penting agar kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi ketika terjadi bencana, terutama pada masa tanggap darurat ketika akses terhadap pangan, sandang, tempat tinggal sementara, dan perlengkapan rumah tangga menjadi kebutuhan yang mendesak. Langkah tersebut juga sekaligus menunjukkan upaya pemerintah Provinsi Aceh untuk tidak hanya berfokus pada penanganan setelah terjadi bencana, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan daerah melalui ketersediaan logistik yang dapat segera dimobilisasi ke wilayah-wilayah yang terdampak bencana.

0: AI for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, emang siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: FYI, for Yay Info.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tra papa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
1: Hah, laundry toh.
0: Intermezzo.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas kembali di hari Rabu pagi ini di tanggal 2 September 2026. Tetap semangat semuanya beraktivitas di pagi hari ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar aktivitasnya. Cuaca juga terpantau cukup cerah di pagi hari ini di kawasan seputaran kota Takengon. Mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini pendengar. Dan kita lanjut terus di pagi hari ini dengan rangkaian lagu-lagu pilihan. Dan nanti seperti biasa pada pukul 9 kita akan ikuti program Halo RRI bersama Pro 1 RRI Takengon.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, salah.
2: Jadi gak mood, aku mau mood. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Ya, baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di pagi hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik pendengar, beberapa hari kebelakang ini marak beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok ya, yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2026. Nah, setelah ditelusuri pendengar terkait dengan kebenaran tersebut, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Dilansir dari berbagai media, tautan atau link pada unggahan tersebut mengarah ke sebuah laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan juga meminta pengguna untuk mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor Telegram yang aktif. Nah, dilansir dari berbagai media juga pendengar, ini yang berjudul cara daftar jadi penerima PIP 2026 lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus lalu. Terdapat 2 jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi di www.pip.kemendikdasmen.go.id. Selain dari laman atau web tersebut, bisa dipastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax ya. Ya, itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di pagi hari ini terkait dengan tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP 2026 yang tersebar di media sosial TikTok ya. Demikian informasi Cek Fakta di pagi hari ini pendengar. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca, dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka.

0: dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Intermezzo.
2: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
3: Baik, Bu.
2: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
3: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
2: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
3: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
2: Ya, tuangkan santannya, toh.
3: Udah juga. Apalagi, Bu?
2: Kalau sudah, kasih salam.
4: Selamat pagi menjelang siang.
2: Lola Dala.
1: Intermezzo.
5: Nis, aku sering dengar orang bilang, bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
4: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini, Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
5: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
4: Betul banget, Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi, manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
5: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
4: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Ra, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
5: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
4: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
5: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
4: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
5: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
4: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya. Berjumpa kembali kita di program Halo RRI di edisi pagi ini di hari Rabu 2 September 2026. Baik pendengar, silakan yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini untuk menyampaikan keluhan-keluhannya terkait dengan pelayanan umum dan fasilitas publik di tempat tinggal pendengar semua, bisa sampaikan kepada kami di Pro 1 RRI Takengon dalam program Halo RRI melalui line telepon kita 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau bisa juga sampaikan keluhannya melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272, 0852-7082-5272 ya. Jadi sampaikan keluhan-keluhan pendengar semua kepada kami di Pro 1 RRI Takengon dalam program Halo RRI terkait dengan keluhan pelayanan publik, fasilitas umum juga di tempat tinggal pendengar semua, untuk nantinya akan segera kita tindak lanjuti kepada pihak terkait dan akan dijelaskan solusi ke depannya seperti apa begitu terkait dengan permasalahan tadi ya. Halo RRI bisa Anda dengarkan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat di Pro 1 RRI Takengon 93 FM pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar. Silakan kami tunggu keluhan-keluhannya hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272, live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di program Halo RRI, pendengar, di pagi hari ini di hari Rabu 2 September 2026. Silakan masih terus kami tunggu bagi pendengar semua yang ingin menyampaikan keluhan-keluhannya terkait dengan pelayanan publik dan juga fasilitas umum di tempat tinggal pendengar semua. Bisa sampaikan kepada kami di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui line telepon kami 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272, 0852-7082-5272 ya. Masih terus kami tunggu hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami selingi dengan informasi di pagi hari ini, pendengar, pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Aceh Taufik didampingi Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Murtala menerima audiensi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Aceh KPIA di ruang rapat Sekda Aceh Selasa kemarin 1 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Taufik menyampaikan apresiasi kepada KPIA atas kontribusi dan upaya yang telah dilakukan dalam menjalankan fungsi pengawasan serta edukasi di bidang penyiaran Aceh. Ia mengatakan pemerintah Provinsi Aceh berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan tugas KPIA, termasuk melanjutkan berbagai bentuk kolaborasi yang telah terbangun. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan KPIA penting untuk mendukung terciptanya ekosistem penyiaran yang sehat sekaligus meningkatkan kualitas informasi yang diterima oleh masyarakat. Sementara itu, Ketua KPIA M. Reza Fahlevi menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pengawasan internet yang selama ini dilakukan KPIA. Ia menjelaskan berbagai kegiatan sosialisasi regulasi penyiaran yang telah dilaksanakan di sejumlah daerah termasuk di lingkungan sekolah. Reza menilai penguatan pengawasan dan pemahaman masyarakat terhadap regulasi penyiaran perlu didukung melalui kerjasama yang lebih erat, tentunya dengan pemerintah Provinsi Aceh. Selain itu, peningkatan literasi digital juga dinilai penting agar masyarakat semakin mampu memilah dan menggunakan informasi secara bijak di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Melalui audiensi tersebut, pemerintah Provinsi Aceh dan KPIA juga sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung pengawasan penyiaran serta peningkatan literasi digital, terkhususnya di masyarakat Aceh.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Nah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
5: Gempa!
4: Iya, ini gempa. Buruan
5: keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
4: Sini dulu, masih bahaya.
5: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
6: Kan? Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
4: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
5: Oh, sakit.
7: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272, live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, kita di penghujung program Halo RRI di edisi kali ini di hari Rabu 2 September 2026. Dan pantau terus program Halo RRI seminggu 3 kali pendengar, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi pendengar semua yang mungkin ada keluhan terkait dengan pelayanan publik dan fasilitas umum terkait dengan pelayanan publik dan fasilitas umum di tempat tinggal pendengar semua, bisa sampaikan kepada kami di Halo RRI. Nanti akan coba kita tindak lanjuti kepada pihak terkait bagaimana untuk solusi penyelesaian masalah tersebut, begitu ya. Kita cukupkan Halo RRI di edisi kali ini pendengar. Kita berjumpa kembali di Halo RRI di edisi selanjutnya di hari Jumat ya. Bisa dipantau setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di Pro 1 RRI Takengon 93 FM pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan Halo RRI di edisi kali ini pendengar. Sekaligus juga saya Budi pamit undur diri di edisi kali ini. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272, live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Untuk pagi hari ini rangkaian lagu dan juga informasi kami lanjutkan. Kita rangkaikan untuk sepanjang waktu ini. Pendengar RRI Takengon, namun Anda akan mendengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Untuk pagi hari ini seperti biasa, sejak pagi juga sudah dihantarkan rangkaian lagu dan juga informasi untuk pendengarnya. Kita rangkaikan lagi, kita lanjutkan lagi untuk informasi berikutnya.
1: Pelanggaran bukan sekedar kesalahan, tetapi ada konsekuensi yang harus dipahami. Inilah Sanksi, program yang mengulas tentang pencegahan korupsi, memberantas perjudian, dan penyalahgunaan narkoba, disajikan secara informatif dan bertanggung jawab.

0: Tak Heran, selamat pagi untuk Anda dan semua kita, semua kalangan. Selamat bekerja, kami hadirkan rangkaian lagu dan juga informasi sepanjang waktu ini. Seperti awalnya tadi itu ada sanksi program di RRI Takengon yang hari ini kita akan berbicara atau kita sampaikan informasinya Indonesia hebat tanpa judi, narkoba, dan korupsi. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, ketiganya ini sebenarnya sudah darurat di Indonesia. Darurat judi, darurat narkoba, dan juga korupsi. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dan ini punya imbas, imbasnya itu ke masyarakat kecil, bahkan sasarannya hanya ke masyarakat kecil. Kenapa judi itu akan pengaruhi masyarakat kecil dengan biaya ekonomi yang tinggi sekarang ini, tapi mereka tetap saja ingin mencoba, ingin masuk ke ranah itu. Karena di mana judi itu tidak menjanjikan kekayaan, kecuali pendengar RRI Takengon, ada negara yang memang memfasilitasi perjudian itu sampai bukan hal kecil yang dimainkan di sana. Dan pendengar RRI Takengon, tapi kita tidak berbicara di situ. Kita berbicara di daerah kita ini ya, yang lingkupnya kecil, itu bisa berdampak negatif ke masyarakat kita. Narkoba, sasarannya juga sama, ke masyarakat kelas menengah bawah, karena itu sangat rentan diiming-imingi. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kalau korupsi itu juga boleh dikatakan darurat, karena itu juga hasil dari uang rakyat. Ya, yang dimana rakyat membayar apa yang harus dibayarkan sebagai kewajibannya, tapi terkadang disalahgunakan.
1: Sebuah berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategomu, tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

0: judi, tanpa narkoba, tanpa korupsi. Jadi tiga ini, judi, narkoba, dan korupsi itu memang berbeda, tetapi semuanya dapat memberikan dampak seperti tadi disampaikan yang sangat besar terhadap kehidupan seseorang, keluarga kita, bahkan masa depan. Dan pendengar RRI Takengon, tentang hebatnya Indonesia itu tentu kita membayangkan Indonesia yang maju, masyarakatnya sejahtera, generasi mudanya produktif, dan kehidupan sosialnya aman serta harmonis. Tapi Indonesia hebat itu tidak hanya dibangun melalui pembangunan gedung-gedung, jalan yang semakin baik, atau teknologi yang semakin canggih. Jadi Indonesia hebat juga dibangun oleh karakter manusianya, dimulai dari hal-hal sederhana. Berani kita mengatakan tidak terhadap narkoba, tidak terhadap perjudian, tidak terhadap korupsi. Karena perubahan besar selalu dimulai dari keputusan-keputusan kecil, keputusan kita bahkan. Dan pendengar, judi seringkali ditawarkan dengan iming-iming keuntungan yang cepat. Modalnya kecil, sedikit. Jadi bisa keuntungannya jadi lebih besar katanya. Tapi yang sering dilupakan adalah kerugian juga bisa datang dengan sangat cepat. Ketika seseorang mulai dari terbiasa berjudi, bukan hanya uang yang dipertaruhkan. Waktu pekerjaan, hubungan keluarga, bahkan masa depan ikut jadi taruhan bahkan ya. Jangan pertaruhkan masa depan ya pendengar ya, hanya demi keuntungan sesaat. Hanya sesaat saja, walaupun kita dibuai-buai, tapi jangan pertaruhkan kehidupan kita untuk perjudian.
1: Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

0: Pendengar RRI Takengon, ketika mendengar kata korupsi, apa yang ada di benak kita? Apa yang ada di benak Anda? Mungkin yang langsung terbayang adalah kasus besar dengan jumlah uang yang sangat banyak. Padahal budaya anti korupsi juga harus dimulai dari kehidupan kita sehari-hari. Semisal kita tidak akan mengambil hak orang yang bukan hak kita. Tidak berbohong. Kita tidak memanipulasi informasi, data, dan tidak melakukan kecurangan. Kita salah gunakan kepercayaan orang ke kita dan tidak membenarkan kesalahan hanya karena kesalahan tersebut dianggap kecil. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, jadi kalau sejak kecil kita terbiasa jujur, bertanggung jawab, dan menghargai hak-hak orang, maka kita sedang membangun karakter anti korupsi sebenarnya. Keluarga, sekolah, lingkungan kerja, masyarakat bahkan. Dan pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada, dan kita tidak mungkin bisa mengubah seluruh Indonesia. Kalaupun tidak seluruh Indonesia, lingkungan kecil kita sekitar dan diri kita bahkan keluarga. Tapi harus dimulai memang dari kita. Mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan terdekat, kita tolak judi. Kita lihat-lihat kanan-kiri kita, antisipasi kita ya harus menjadi pengaman bagi diri kita. Kita jauhi narkoba. Dan kalau ada yang kecil-kecil aja gitu kan, coba-coba gitu untuk judi. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, terus bilang aja enggak, korupsi waktu sebenarnya ada juga, entar lagi aja, nanti aja diselesaikan, itu sudah korupsi waktu. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita bersama untuk rangkaian lagu dan juga informasi ini. Jadi tidak ada masa depan yang hebat jika generasi daerah kita, generasi kita itu kehilangan arah karena judol. Tidak ada bangsa yang kuat jika masyarakatnya terbiasa dengan kecurangan. Ya, no korupsi dari sekarang. Dan tidak ada keluarga yang tenang jika salah satu anggotanya terjerat narkoba dan perjudian. Sudah kita rasakan kalau ada satu di antara anggota keluarga kita, kalau ada yang ditahanan, gak bisa jenguk, ada anggota keluarga yang sakit, seharusnya sudah jadwalnya jenguk dan lain sebagainya. Itu sudah merepotkan. Karena apa? Karena perjudian, karena narkoba, perkelahian karena narkoba juga karena perjudian. Jadi kita bangun diri kita, kita bangun lingkungan kita. Indonesia kalau memang tadinya kita berbicara tentang lebih luas lagi lingkupnya, agar lebih sehat, lebih jujur, dan lebih berintegritas. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk hari ini sudah dijabarkan sanksi program RRI Takengon.
1: Wow. Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kiri ya kan.
2: Ih, aman gak tuh?
1: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

Dan pendengar RRI Takengon dari kawasan Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning Kutulut Kebayakan. Selamat pagi untuk pendengar RRI Takengon. Dan sepanjang waktu ini kita hantarkan rangkaian lagu untuk Anda sambil Anda dengan kegiatan-kegiatan tersendiri. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk informasinya nantilah untuk waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita rangkaikan, lanjutkan lagi untuk dinamika olahraga yang akan kita jelang waktu tersebut untuk melengkapi informasi yang tadinya kita sampaikan bagi pendengar RRI Takengon. Dan rangkaian lagu dan juga informasi sepanjang waktu memang kita hadirkan untuk pendengar RRI Takengon dengan beragam informasi, tentu beragam lagunya juga yang akan mewarnai suasana kerja kita semua.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: pendengar RRI Takengon.
1: Eli, liburan yuk. Heling. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung? Aku juga.
1: Yuk, luar negeri yuk. Luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

Mendengar RRI Takengon untayan lagu, nantinya bisa kita lanjutkan kembali. Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, untuk kita akan mendengarkan dinamika olahraga RRI Pro 3 di kesempatan pagi ke siang hari ini.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller PC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

31. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan

pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Informasi dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabioyo dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabioyo dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabioyo didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabioyo dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabioyo memilih nomor punggung 4.

berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and
2: match. Elena Rybakina stepped closer to that world number one ranking. Brilliant ending.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and she...
3: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: He's so very good, so it was really tough to start.
6: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
5: Pada putaran
3: selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basavereddy melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janis Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor

Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

Pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul.

0: 2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
1: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
0: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
2: It's a second game for us.
3: Ini akan menjadi pertandingan
2: for
3: kami harus bersiap untuk
2: PSM dulu.
3: Setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija.
2: It's a special game
3: ini
2: like every year.
3: Menarik seperti setiap tahun.
2: Let's kita find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isan Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rapuliti Loli.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Johnson mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Johnson memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: kabar dari olahraga catur pendengar. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendratno, mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya, mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini.

0: disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini, rangkaian lagu dan juga informasi kami lanjutkan kembali setelah sebelumnya kita mendengarkan dinamika olahraga RRI Pro 3 di 2 September 2026.

Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?

Untuk untaian lagu-lagu yang hadir dari RRI Takengon untuk siang hari ini, siang yang mendung untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, dan semalam juga kawasan Bener Meriah sebagian hujan walaupun tidak merata. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, sepertinya memang bakal isarat hujan siang ke sore karena memang sudah kerasa mendung untuk siang hari ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kalau pepatah lama mengatakan kemarau setahun dihapus hujan sehari, itu memang benar. Karena sudah kemarin itu kita sudah kepanasan, kita semua mengeluh debu dan sebagainya. Tapi sejenak saja redup seperti ini, kita juga sudah mulai gembira lagi.

Manfaat tertawa dan tersenyum. Senyum dan tawa adalah hal yang sederhana, atau tidak? Meskipun itu adalah bagian dari tampaknya tidak penting bagi sebagian besar hari, senyum dan tawa kita memiliki implikasi lebih dari yang dapat kita bayangkan. Faktanya, banyak penelitian menunjukkan ada banyak manfaat dari dua perilaku, termasuk peningkatan kesehatan mental dan fisik kita, kehidupan sosial yang lebih baik, dan bahkan umur yang lebih panjang. Sejatinya, manusia tersenyum karena alasan lain, termasuk bersikap sopan ataupun terlihat mudah didekati. Kita mungkin tertawa karena malu atau bahkan takut. Tertawa dan tersenyum adalah perilaku kompleks yang telah memunculkan banyak penelitian. Baik senyum maupun tawa telah dipelajari secara ekstensif selama berabad-abad. Ilmuwan dan ahli saraf Prancis bernama Guillaume Dacin yang mempelajari tawa dan senyum pada abad ke-19 menemukan bahwa dua otot wajah diaktifkan saat tersenyum. Salah satunya adalah zygomaticus major yang mengontrol sudut mulut kita, dan kita bisa mengaktifkan otot ini kapanpun kita mau. Yang lainnya adalah otot orbicularis oculi yang mengontrol area di sekitar mata kita. Tetapi kita tidak bisa mengaktifkan otot ini sesuka hati. Itu berarti bahwa hanya dengan senyum atau tawa yang tulus yang hanya bisa mengaktifkan kedua otot tersebut, yakni otot sudut mulut dan otot sekitar mata. Manfaat tertawa dan tersenyum yaitu mengurangi stres, perkuat sistem kekebalan tubuh Anda, meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, menciptakan perasaan positif. Luangkan waktu untuk terhubung dengan teman atau keluarga yang bikin Anda tersenyum dan tertawa. Entah itu bercanda atau berbagi cerita. Ingat, semakin banyak senyum dan tawa dalam hidup Anda, semakin bahagia Anda dan orang-orang di sekitar Anda.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini di waktu yang nanti menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, untuk informasi yang bisa kita hantarkan lagi, kita dengarkan lagi untuk siang hari ini RRI Takengon. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk banyak yang bisa dihadirkan satu persatu bagi pendengar RRI Takengon, dan kami rangkaikan untuk rangkaian lagu-lagu tersebut untuk kesemuanya yang tengah beristirahat sebagian jam seperti ini, ada yang melanjutkan kembali aktivitasnya di jam seperti ini, atau belum pernah istirahat sama sekali. Sudah sarapan belum? Jangan-jangan sarapan disambung sama makan siang.

0: warna kainnya cerah ya, nah.
1: Benangnya halus atau kasar? Ini kan ciri khas daerah masing-masing.
2: Kenapa kakak tidak jadi pakai pakaian daerah?
3: Aduh, aku lupa kalau kita sebelumnya sudah janjian. Kalau reuni hari ini, kita kompakan mengenakan pakaian yang ada ciri khas daerahnya.
0: Yang aku kenakan ini, kain tenunan Kerawang namanya. Dari Gayo, bisa dimodif, bisa jadi blus.
1: Sekarang ini, kain-kain Indonesia itu sudah mendunia. Bangga dong kain songket, ulos, bisa dikenakan kapan saja. Seperti tadi bisa dimodif, jadi dompet, dan gelang. Juga kain dari daerah timur misalnya, bisa jadi tas.
4: Kita-kita ini kan pecinta produk dalam negeri. Bangga dong dengan produk dalam negeri.

Selamat siang pendengar RRI Takengon untuk siang hari ini. Serangkaian lagu dan juga informasi masih akan terus bisa kita hadirkan, kita rangkaikan untuk pendengar di waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mas informasi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bupati Gailua Suhaidi menghadiri pembukaan pasar murah yang digelar Kejaksaan Negeri Kejari Gailua bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Kejari Gailua itu merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Suhaidi mengapresiasi pelaksanaan pasar murah tersebut. Menurutnya kegiatan itu strategis untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli. Ia berharap sinergi antara pemerintah Kabupaten Gailua, Kejari dan berbagai pihak terus diperkuat melalui program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pasar murah tersebut mendapat sambutan positif dari warga yang hadir untuk memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga lebih.

Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Tanoh Gayo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di sisi Danau Luktawar, dijuluki negeri di atas awan karena di sepanjang jalan menuju kota ini kita di bawah mendaki hingga bisa menyaksikan dengan jelas awan yang terletak.

menikmati indahnya Danau Lutawar, Pantan Terong, atau menyusuri Gua Putri Pukes dan Loyang Kuro yang di dalamnya terdapat benda cagar budaya sejak ratusan tahun lalu.

0: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
1: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget putih pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Di hari Rabu ini 2 September 2026 kita coba hantarkan lagu-lagu daerah, kita lebih dekatkan diri kita dengan keramah tamahan kehidupan sosial dan budaya Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya hebat karena alamnya yang indah, Indonesia juga hebat karena orang-orang yang ramah, budaya yang beragam, serta tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

ketika ada tetangga yang membutuhkan bantuan, kita masyarakat ikut turun tangan. Indonesia memiliki suku, bahasa, adat istiadat, kesenian, tari.

Oke, pendengar RRI Takengon, selamat siang. Serasa di mana rasa-rasanya ketika mengantarkan lagu-lagu tradisional ini untuk pendengar RRI Takengon di

Terima kasih selalu bersama dengan RRI Takengono untuk ragam rangkaian lagu dan juga informasi. Untuk siang hari ini kita sudah dengan musik-musik tradisional kita, budaya-budaya Nusantara kita, dan informasi yang dihadirkan untuk pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Untuk Indonesia hebat karena keramah tamahan, sosial dan budaya juga sudah kita uraikan siang ini. Terima kasih. Kita songsong waktu zuhur.

Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Tanoh Gayo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di sisi Danau Luktawar, dijuluki negeri di atas awan karena di sepanjang jalan menuju kota ini kita di bawah mendaki hingga bisa menyaksikan dengan jelas awan yang terlihat sangat dekat mengelilingi kota. Menikmati indahnya Danau Luktawar, Pantan Terong atau menyusuri Gua Putri Pukes dan Loyang Kuro yang di dalamnya terdapat benda cagar budaya sejak ratusan tahun lalu.

0: Mari berkunjung ke kota Takengon di dataran tinggi Tanoh Gayo.
1: Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

ولله ما في السماوات وما في الأرض

Y

Selamat siang pendengar RRI Takengon, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk siang hari ini. Untuk beberapa saat berikutnya kita akan hantarkan beberapa rangkaian untuk sampai di waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di waktu yang tadi kita sebutkan nantinya Anda akan mendengarkan rangkaian warta berita berbahasa Deragayo ke Berseluruh.

untaian rangkaian lagu dan juga informasi, terlebih untuk siang hari ini ke waktu yang nanti menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan warta berita berbahasa daerah Gayo ke Berseluni. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang kami ucapkan untuk siang hari ini. Dan masih dengan untaian lagu-lagu yang suasana zuhurnya masih kita rasakan. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, kita rangkaikan ini untuk saling melengkapi dan nantinya sampai di waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kita nanti nak kabar Serloni, menyawah ni kabar Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan menyawahan kabar Serloni telur Rabu 2 September 2026. Biak sedere ini ke Barcelona selengkapi kami sawahan. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menetapkan Dr. Andes Alam Suhada MM kin pelaksana tugas PLT Sekda Aceh Tengah imuloi hari tanggal 1 sawah 30 September 2026.
2: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menetapkan Dr. Andes Alam Suhada MM kin pelaksana tugas Sekda Aceh Tengah terhitung mulai tanggal 1 sawah 30 September 2026. Penyerahan surat tugas berlangsung di ruang kerja Asisten Administrasi Umum Sekda KAP Aceh Tengah Selasa Maning. Alam Suhada si sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum menggantikan Sekda sebelumnya Dr. Andes Mursid MSI hingga pensiun hari tanggal 1 September 2026. Bupati menyawahan ku PLT Sekda kati menjalankan tugas urung penuh tanggung jawab hanya berkoordinasi wan urusan pemerintahan. Lisa Dana, RRI Takengan, menyawahni ke Barcelona.
1: Bupati Gailua Suhaidi menyawahan perkembangan penanganan pasca bencana 10 bulan ini iperingatan sekaligus iperingati Wan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah ni.
3: Bupati Gailua Suhaidi menyawahan perkembangan penanganan pasca bencana 10 bulan ini iperingatan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah ben-ben ini. Penanganan seni kena ngemayu tahap rehabilitasi rekonstruksi arah sekitar 20 titik jalan nasional tengah hitetahi. Sementara 51 jembatan gantung wan proses pembangunan. Iprene, 5.000 kepala keluarga terdampak taring ihunian sementara ileni. Tebami kene menumpang iumah keluarga. 2.454 unit umah kene tengah wan proses tender i Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman. Targete munge akhir Desember 2026 ini. Pemulihan kene gerahannya pembangunan rumah plin, tapi pemulihan ekonomi masyarakat juga turahi bangun. Karena waya Pemkab Gayulues mengini masyarakat munyuan kupi, kin muperkuat ekonomi masyarakat. Mahyani, Ari RRI Takengan, munyawah Nikeber Serloni.
1: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh menyawahan mengerahkan tim kin mencegah gajah Sumatera di kawasan Buter, Kecamatan Keto, Aceh Tengah.
3: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh menyawahan mengerahkan tim kin mencegah gajah Sumatera di kawasan Buter, Kecamatan Keto, Aceh Tengah. Langkah ini iwat setelah sara gajah hilaporan mudedik sara jema waktu impus. Warga P berhasil musangka Ari Gajaha. Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata menyawahni. Ara tulu gajah hiperkirenan yone. Sarai duga gajah muda rawan tengah remalan mendekati masyarakat si tengah bebuat. Tim BKSDA Aceh, aparat Rumitra berjege-jege i lokasi. Sesire mubio kawanan gajaha kunekati ulaku utenso. Mahyani, Ari RRI Takengan, munyawahni keber Serloni.
1: Biak sedere, kita pengi ngekami sawahan keber Serloni, Ari RRI Takengan, inantinan keber Serloni selanjutnya, jeplu, wanjem satu ruhul, waktu Indonesia Barat. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan kabar Serloni produksi RRI Takengan. Jangan lupa program kabar Serloni

Esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Buku ini ditulis oleh Patahan Ranting dan diterbitkan oleh Bintang Wahyu pada 27 Juni 2021. Buku ini berisi sebanyak 168 halaman diperuntukkan bagi semua orang untuk perasaan yang tidak terkalimatkan. Buku ini berisi kumpulan puisi yang menggambarkan perasaan kehilangan, patah hati, dan rela melepaskan seorang. Buku ini juga menggambarkan tentang cara hidup untuk meraih kehidupan yang penuh makna, sukses, dan bahagia. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari inti buku ini. Mengajarkan kita untuk menerima dan merangkul zona nyaman. Membentuk karakter diri untuk tidak memaksakan diri keluar dari zona nyaman itu. Mengajarkan kita untuk lebih baik lagi meraih kehidupan tanpa harus mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional. Dan juga kita diajarkan untuk menciptakan jalan hidup kita sendiri, bukan memilih jalan yang dilalui orang lain. Lebih jauh, buku ini juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi, sekuat apapun kamu menahan pergi. Berikut beberapa kutipan-kutipan indah dari buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Biarlah, pada akhirnya semua yang bukan takdir memang akan berakhir. Berdoalah, jika ia memang milikmu, ia pasti akan kembali. Jika tidak, ikhlaskan ia pergi. Aku mencintaimu seikhlas awan mencintai hujan, yang tak pernah berhenti memahami, sekuat apapun menahan pergi. Hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi. Aku izin pamit. Demikian esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan.

0: Rangkaian lagu yang hadir untuk siang hari ini sudah mengawalinya untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan sejak itu juga ring telepon kita terus berbunyi. Jadi kan tadinya kalau saya lihat lihat urutannya, tadi ada ID-nya dulu, terus lagu Kamelia Malik Rekayasa Cinta, terus bridging-nya, barulah Elvi Sukaisih Bulan di Ranting Cemara. Makanya belum ngangkat telepon. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tante.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om.
1: Oh iya, selamat siang, siang kembali, Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, apa kabar siang hari ini?
1: Kalau kabarnya alhamdulillah. Kalau soal kabar, kapan saja tak pernah kabur. Dan kadang-kadang kita sekali-kali kabur.
0: Oke, benar kan.
1: Karena kadang-kadang gak ngudara, betul-betul kan gitu.
0: Tapi sehat ya.
1: Oh alhamdulillah, sehat kita semua, bisa saling komunikasi kan.
0: Betul, dengan sehat seperti inilah adanya kita bisa bertemu di udara kan gitu ya Bang ya.
1: Iya betul.
0: Oke kalau gitu. Kalau begitu ya. Kita berdangdut lah siang hari ini.
1: Oh ya berdangdut lah. Tapi sebelumnya saya coba ini dulu, sapa-sapa dulu lah.
0: Oke silakan bang.
1: Yang pertama buat Tante Ana lagi tugas kan.
0: Bang iya.
1: Kemudian Bang Padiri, Bang Ari, Bang Cidro, Bang Budi, Bang
0: iya.
1: Apa Mbak Selvi, Mbak Yati, Mbak Nur.
0: Iya.
1: Bang Joy, Mas John, Bang Bayu, Bang Sudiri,
0: ya, siap,
1: Bang Saragi, Kak Amoy, Mak Selvi, Mak Pita. Semoga Kak Amoy cepat sembuh ya.
0: Okay,
1: karena kabarnya saya terima ini Kak Amoy lagi sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh dan kembali mengudara seperti biasa.
0: Oh iya betul, iya betul. Siap.
1: Kemudian Kak Yana juga buat Mak Pita, Mak Selvi, buat Bunda Hana, Om Yasin, Bang Amirun, Sabirun, Bang Sabirun ya. Pak Ketumba, Pak Rohimun, Bang Sultan, yeah. Bang Mus,
0: yeah, yeah,
1: Kemudian Mas Boy, kemudian Bang Husna, salam kenal, Bang Warni, apa kabar Bang? Kalau Abang mendengar pasti, kau adalah lampau salam hangat tuh Abang di siang-siang lagu kau kan? Semoga Abang mendengar kau. Kabila pulang, Bapak sampaikan salam atau menelepon nombor kau kabila pulang Bang.
0: Aku suka sekali dengan
1: kemudian, juga buat Fitri di Baliatu, Fitri di asing juga Fitri yang ada di Payareje, buat Kak Fatima, Anis, Ani, buat Anima ya, buat Kak Muna, Erna juga, buat Caca, Sarah.
0: Oke.
1: Kemudian keseluruhannya dari A sampai Z lah. Oh ya, saya lupa deh. Buat Bang Amir Mahmud sama Putra Jaya di Aceh Jaya juga. Di Aceh Jaya juga ya. Buat Bang Adi juga di Bekasi, kalau nggak salah saya. Juga. Oke. Okay. Lagunya saya coba inilah.
0: Yang mana nih Bang ya?
1: Anak yang Malang dari Persi Andrikan ya?
0: Anak yang Malang?
1: Persi Andrikan.
0: Andrikan.
1: Yang tuna netra itu loh.
0: Andrikan ya.
1: Anak yang Malang judulnya versi Andri kan ya.
0: Oke,
1: terima kasih, salam sehat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terkadang panggilan kita akhirnya berubah-ubah, saya dipanggilin tante juga. Anak yang Malang dari Andrikan. Ana baru ini nih, baru bisa nyambung dengan pilihan atau permintaan dari Bang Herman yang ada di Aceh Selatan. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya. Selamat siang. Dangdut di mana-mana, Mbak Ana.
0: Betul, selamat siang. Dangdut ada di mana-mana. Jadi saya terangkan terlebih dahulu. Jam 12 tadinya lagunya Jauh Disayang dari The Mercies. Apakah itu kita lanjut lagi?
2: Itu udah lain daripada luar.
0: Udah lewat, udah lain judul.
2: Tapi saya lihat tadi di status kenapa Pisang Raja nggak ada permaisurinya ya?
0: Ada nggak permaisuri Bang?
2: Ada permaisurinya.
0: Jadi di mana?
2: Permaisurinya ada tuh.
0: Tapi nggak pernah berdua mereka duduk bersanding.
2: ada, nggak pernah ada berdua.
0: Berarti betul-betul dia sedang mencari permaisuri untuk pisang raja.
2: Macam kita ini pisang Nur, mana ada pisang Ahmad kan?
0: Aduh, ada aja cerita.
2: Yang namanya Aman Ahmad.
0: Oh gitu, berarti betul ketika saya bertanya ada jawaban, kan itu yang kita mintakan, kan begitu ya Bang?
2: Berarti kalau kita ngerajani ada permaisurinya Mbak.
0: Iya.
2: Permaisurinya maksudnya orang rumah ini beli pisangnya.
0: Oke, Bang Dangdut, Bang Dangdut, Dangdut.
2: Itu mengingat waktu nanti kan kita habis ngamuk kan.
0: Dangdutnya Bang?
2: Ini lagunya saya minta dari Lola Drake, Dr. Dangdut Remix ya dia. Lola Drake judulnya Maimunah.
0: Maimunah?
2: Okay. Maimunah, judulnya. Bukan Maimunah yang ada di kebawah ke.
0: yang di samping juga kan gitu Bang.
2: Oh, yang di Pulau Seni bukan Maimunah namanya. Magona, Magona.
0: Iya, Lola Drake gitu ya.
2: Di tantangannya untuk anak keluarga saya selalu sama abang Sarukan kan.
0: Iya, iya.
2: Terus Mbak Nurhayati, Mbak Rasana, Mbak Tapeki, Mbak Mahlani, Mbak Aurora, Pak Isadana, Pak Budi, Mbak Mari.
0: Siap, siap,
2: siap. Dan untuk Abang Padri juga, Padri, dan untuk Bapak kita Bapak Imam Taufik, semoga tak selalu di daging bumi juga.
0: Mudah-mudahan, mudah-mudahan.
2: Dan untuk sebetulnya ini untuk Abang kita Abang Safan ya. Sayang Abang Safan tuh nggak pernah request saya dengar suaranya tuh Mbak Anna.
0: Selalu kita
2: selalu
0: kita sampaikan salam-salam dari pendengar tuh Bang Satpam pun gitu.
2: Tapi bilang sama Bang Satpam request dari Bang Satpam
0: ya. Oh gitu. Boleh lah nanti kita sampaikan maksud hati itu.
2: Iya. Itu masa tadi kita nama radio enggak pernah mentel sama Bang Satpamnya.
0: Oh iya. Biar kita tahu sebenarnya abang-abang Satpam itu siapa aja namanya kan gitu ya Bang ya. Sekali waktu
2: itu pengawalan Mbak Anan kan.
0: Terkadang Bang Satpam ngantar kita pulang.
2: Iya betul ya. Sayang Bang Satpam capek. Dan kasih topinya Bang Satpam dulu.
0: Tos kendiri. Tos kendiri.
2: Jangan dikasih aku aja kasih Mbak Anan.
0: Tos kendiri kenakunya Hana. Kan seperti di rumah sendiri.
2: Abang aku puan aku kikin nanggap.
0: Di atas kami dapur kami di atas.
2: Ya Hana tidur itu ya dapur.
0: Gitu kami modelnya. Di bawah studio, di atas dapur.
2: Tapi kami ngekonnya besok pas minum ya. Iya tak tu, punya mohon itu diam bolong.
0: Enggih yo, ke hari-hari turun ni, karena dia sudah ada langkiti ya ke.
2: Kadang pakai selangin, mohon tolong selangin ya.
0: Lo kupi ke selang ke gerute, ternikmati ya.
2: Itu pendengar kita, Erika Kepan dengan saya berada.
0: Tim lo, judul laguna, Hana, judul laguna, Maimunah.
2: Judul laguna, Maimunah.
0: Oke, tentu kaya gerkinget nulis sih, gerkinget muter lagu kan dia.
2: Kita juga bernama Margona,
0: karena memang geraran kupun kata daftar lagu, ini lagu-lagu si pilih nabangan ngebang.
2: Ada Drakor Dangdut ya. Pakai remik ya, mantapnya dulu ya.
0: Oke. Siap.
2: Saya bukan Bang Budi. Asli kayaknya Bang Budi.
0: Ini kayaknya dia lagi tidur nih, kan dinas pagi, karena dia.
2: Nanti ganggu ya, guys.
0: Iya, jangan kita ganggu ga.
2: Saya dalamnya yakin kawan-kawan itu di mana apa.
0: Oke. Bapak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Takengon untuk siang hari ini. Sambil tadinya dengerin Bang Joy dengan cerita tersendiri untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di waktu ini. Saya baca-baca pesan singkat dari pendengar juga, tapi belum kita udarakan ya. Selamat siang, assalamualaikum. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Pro Dangdut. Oke, okay, kecil sekali suaranya ibu.
3: Iya.
0: Halo.
3: Halo, mau kejaran?
0: Iya, uran ke pak?
3: Ino, izin tuh lagi bedah lu, ini uran ke?
0: Gerilan pak, oh, gersama-sama aku taki ngeniklam, nampak dengan teriti tuh. Betul, betul nanti aku saya lepak ke kami nih ke pucu gini, karena dia.
3: Oh.
0: Iya. Jadi taking ini grillan ke pak?
3: Grillan urut taking ini itu sudah biasa. Kalau kengon taking ini
0: berkah. Udah kelam urut tapi ngel reduk gantung dari sini mi pak.
3: Kalau besoknya urut kurasa sok belum bersih torami kurasa urut ini.
0: Ati reduk gantung dari sini ke pak. Iya. Alhamdulillah bapakku. Alhamdulillah kami ini turah dorwan sehat keger kunernya kasih mengudara ini.
3: Betul.
0: Jadi kira-kira bapak aku ne perkembangan pak?
3: Ino kebiasa. Awak kami si bangpet ni.
0: Betul. Padahal ke berarti ke gap tu hari ulu kuning ni ku simpang pet.
3: Betul. Gap tu itu men keadaan ni pun lah. Nampak dia berang lah. Kalau pini ke berani aku
0: lah. Alan timi buat tenoya pak. Gara karena turahkan aku bapak turah nyebrang
3: masuk ini. Berpikir aku hari ini, bikin kau nyebrang lepas lopnya berpikir aku ni dikasih warna hati
0: kuning. Oh, saking santun nih kita kan ke pak murid Indonesia ni nyebrang petul alkohol selopa tunduk betakan dia pak.
3: Terus merasa awak kau ni kegeran gitu go.
0: Tapi Jepang lah gue ya pak. Kita harus merunduk kalau yang lewat memberikan salam. Renya teduh motor-motor apa ya? Iya. Tengaha pernah tengaha setun aku di Jepang pak.
3: Di Jepang betul betul berkingo nyarap beri betul.
0: Iya jadi lagu ya ke pak. Bomi pak renya pedangdut renya kita ini pak. Oi.
3: Iya gue si print koya manel gue gerak.
0: Pak.
3: Jadi mat gue keterah kau neo gue dekunya.
0: Salam
3: salamnya mau kita. Terutama pada tim Mbak Ana ini punya cerita ini.
0: Ana ini pak, betul pak.
3: Wah, kasih. Om lo, gerak.
0: Iya, betul.
3: Ada ini kru RI ada ini. Dan pendengari gerak.
0: Betul ya pak, betul.
3: BWN ini sering mari ngeguling sini.
0: Ini sebagai pemangu kebetulan pak, betul pak. Ditaring mari karena dia.
3: Biasa itu pakai rokok kemondor, ini suara nih gerak.
0: Iya. Bomi.
3: Kati guru rasih bumbuan dan kupi.
0: Pak. Yo, ke kita hibur ribu apa, sesegar ribu asinel pun kebetulan.
3: Betul. Bunga di taman, bunga di taman ya bun ko.
0: Bunga di taman. Iya.
3: Aji Roma Irama.
0: Iya, Bomi pak.
3: Lo ketawa ya, Madik.
0: Bohmi, beri jeng bapak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Takengon. Ada sebagian masih di jalan, ada sebagian baru pulang. Tapi kami sudah di Pro Dangdut coba. Jadi begitulah putaran waktunya. Yang lain belum pada makan siang, kita sudah ke Dangdut. Selamat siang, assalamualaikum.
4: Dangdut
0: adalah kita jauh sekali kah makanya suaranya jadi double bergema lagi
4: jauh
0: di,
4: kali.
0: Dari lagi di gedung atau di mana nih
4: di Dego
0: di Dego kirain lagi di dalam rumah di gedung gitu jaringan barangkali ya kak ya karena sudah hujan gini kak Nurul nih kan.
4: Iya,
0: oke. Jadi siang ini bagaimana di kawasan Kak Nurul?
4: lagi mendung nih bunda.
0: Reduk gantung kata orang Gayo nih kak, nggak tahu apa artinya.
4: Itu hujan sebentar.
0: Belum kak, belum juga kak, masih mendung-mendung aja.
4: Itu mendung-mendung.
0: Senuan tuh ngemeh singak, memring, mesing kak. Karena panas hari. Oke lah. Sehat semuanya pasti kak Nurul ya.
4: Apa bunda?
0: Sehat semuanya ya.
4: Iya lagi istirahat.
0: Lagu kita kalau gitu sambil istirahat sambil berdangdut.
4: Lagunya Jandaku di bunda.
0: Jandaku. Imam S Arifin ya. Oke, kita coba
4: bundanya deh.
0: Iya.
4: Jadi A sampai Z aja bunda lah.
0: Mudah-mudahan mereka dengerin di mana kah A, di mana kah Z.
4: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi A-nya itu Ana, Z-nya Zainal. Terus tadi lagunya Bang Joy tadi itu kan Maimunah, berarti A Ana, M Maimunah, Z-nya Bang Zainal. Kita dengerin lagu dulu, setelah lagu saya bacakan pesan singkat, karena yang pesan singkat ini biasanya mau buru-buru, nggak tahu ke arah mana, ada kegiatan-kegiatan tersendiri biasanya.

pendengar kita untuk siang hari ini. Yang lihat jamnya itu paling cepat tadinya, yang pesan singkat itu kita terima dari siapa nih? Dari Kak Fitri yang ada di kawasan Pairejo. Lagu Lesti, lagunya Sekali Seumur Hidup buat Kak Ana dan semua pendengar di RRI Takengon. Siap, boleh dinantikan. Janji tadi kan baca pesan singkat kan? Baca dulu biar gak lupa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Nawan di Bukit Kemuning, Jagung Jeget, yang request lagu dari Laila Ayu bersama Iwan Krisdianto, judulnya Salah Apa. Salamnya buat Bang Herman, Bang Mus, juga Bang Sultan, semua pendengar RRI dimanapun berada. Semoga sehat, bahagia selalu kita semuanya. Amin. Dan cuaca di kantornya Mas Nawan porak berdetak. Iya ke Mas Nawan di sana porak berdetak. Ini sudah hampir-hampir kayak anak-anak mau hujan. Karena mau hujan, orang-orang mau nangis itu kan udah di pinggir-pinggir mata, air matanya itu seperti itu suasananya. Oke. Dan untuk siang hari ini, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak selalu, monitor saja, dengerin untuk request kita dari Bang Mus untuk teman-teman. Monitor-monitor saja nih untuk siang hari ini. Siap, boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Amir, lagunya dari Roma Irama, judulnya Tabir Kepalsuan. Ya, dan Tabir Kepalsuan ini kita dengerin sama-sama, tapi terkhusus sekali ada Mas Boy, ada Bang Mus juga, dan ada Bang Herman yang ada di Aceh Selatan. Untuk Kana, salam istimewa selalu. Terima kasih. Dan untuk yang nelfon sulit terhubung. Kalau karaoke udara cepat terhubung. Oh gitu, tapi tadi harus ada pembelaan nih Bang Amir ya. Di awal-awalnya itu basa-basi dulu, cerita-cerita dulu Bang Amir kan. Puterin lagu dulu, siapin dulu, duduk manis dulu gitu. Walaupun di ruangan ini di waktu-waktu tertentu saja kita pakai kamera. Kalau nggak pakai kamera pun, tapi kan harus rapi, harus mameh-mameh dulu kan gitu ya Bang ya. Pak Halid, adakah lagu tadi itu Bunga di Taman judulnya Pak? Jangan ti judulnya itu Pantun Cinta dari Roma Irama maksudnya itu Pak. Gempel ya Pak, gempel tim lo ketak.

0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, itu pantun cinta versinya Gita KDI bersama Adi KDI. Lagu ini kan dinyanyikan sama Roma Irama, tapi kita coba dengan suasana yang lain. Jadi kita sudah hadirkan, kita sudah dengarkan untuk siang hari ini. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Pak Budi tadinya berserta ibu merasa senang dan terhibur.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
0: Selamat siang ke semuanya, ke pantun noya, kupe ke pani, Pak Budi. Kalau ada satu bunga di taman, kadang-kadang idenya bisa muncul cepat. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Iya. Dangdut ada di Meriah Jaya, Bunda.
0: Oke, sudah mulai pindah sekarang dangdutnya ya ke Meriah Jaya ya. Enggak apa-apa, pindah-pindah juga enggak apa-apa. Coba nanti kalau sekali waktu. Tapi kalau Ana lihat informasi-informasi di internal kami, malam minggu kami akan siaran dari lapangan. Nanti Ana lihat lagi lah di informasi-informasi di RRI Takengon, bukan RRI Takengon. RRI kan bulan 9 itu berulang tahun seluruh Indonesia. Jadi kayaknya caranya cara khusus, sudah mulai khusus, mulai dari berapa hari ini. Lapangan mana ya kak ya? Musara Alun kali ya? Ntar Ana kasih tahu deh, nanti Ana lihat lagi pengumuman di internal kami ya, belum kita umumkan ke semua. Jadi kayaknya memang malam minggu pro 1 pro 2 nya di simpang 5 ya, di Tugu itu ya. Ya mudah-mudahan gitu ya, kita bakal siaran tuh dari luar studio. Siapa yang dinas malam minggu akan Anda lihat di sana tuh live kita langsung ya. Oke deh, Mas Boy, karena udah pindah ke Meriah Jaya, pro dangdutnya silakan. Sekarang Mas Boy yang siaran, ayo Mas Boy.
2: Ya, lu aja Bunda. Acuta acu aja lah.
0: Acuta acu, len deh lo, lagu lo.
2: Len kak?
0: Pokoknya kita aku deh milih tabo.
2: Malam mana teh acara Bunda?
0: Malam minggu kami langsung di lapangan, di terbuka.
2: Tempatnya di mana Bunda?
0: Ntar Ana kasih tahu lagi lah untuk nanti, karena kan pengumuman ini masih untuk kami aja dulu gitu ya. Nanti Ana lihat pengumuman untuk kami tadi itu. Terus hari Minggu paginya kita mau senam sehat di pinggir danau, di Dermaga Alfitrah.
2: Oh iya.
0: Itu dia. Pokoknya itu dulu yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan RRI menjelang hari ulang tahunnya gitu.
2: Ulang tahun Bendaga.
0: RRI ulang tahun ke-81 juga, sama seperti kemerdekaan Indonesia. Oke. Bolehlah hari Minggu mungkin yang sekitar kota, yang sekitaran Takengon Bener Meriah masih bisa. Kita senam jantung sehat aja rame-rame ya. Oke, siap deh Mas Boy. Boh, kita acu-acu pun nanti aku putarin, yang lain pun kita putarin.
2: Salamnya buat Bunda, semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Iya.
2: Mudah rezeki sekeluarga.
0: Iya, oke.
2: Okay. Kak Yati, Kak Nu. Bang Padri, Bang Budi,
0: iya.
2: Bang Ari, Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Herman,
0: okay.
2: Bang
0: Joy,
2: Bang Mus.
0: Iya, iya.
2: Semua Kak Viola, Bunda.
0: Oke.
2: Kasihar.
0: Kak Viola.
2: Happy.
0: Oke. Bisa, siap, gitu.
2: Semuanya Bunda. Semuanya.
0: Oke. Oke, boleh. Itu aja ya.
2: Terima kasih Bunda ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk pro dangdut, dangdut adalah kita. Jadi untuk gini, jadi hari Jumat gitu ya, liatin noraknya orang-orang RRI di Arum Jeram, lihat noraknya orang-orang RRI di sana. Terus malam minggu seperti yang tadi disampaikan, kita siarannya off air dari luar studio ya, waktunya nanti dikasih tahu ke pendengarnya, tapi malam minggu kita nggak di studio. Di luar studio kita, dinas kita siarannya ya. Minggu paginya kita di Dermaga Alfitrah sepertinya. Kita senam, ayo semua warga. Anak kasih tahu aja.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar RRI Takengon, kita lanjut lagi masih menghantarkan tentang lagu-lagu dangdut nih siang ini. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam. Oh, dangdut, dangdut adalah kita.
1: Iya, dangdut adalah kita. Selamat siang, Abah.
2: Selamat siang kembali.
1: Iya, siang hari ini.
2: Selamat pun malam minggunya nanti itu di lapangannya. Insya Allah Abah hadir nanti kita biar berkaraokean bersama nanti.
1: Di simpang 5, simpang 5 kayaknya, Bang.
2: Iya, mudah-mudahan. Ya, minta tolong jangan hujan aja lah ya.
1: Jadi kita sudah dalam rangka hari ulang tahun RRI ada festnya itu, kita mulai tadi dengan pelepasan balon. Tadi sudah kita mulai, terus nanti akan berantai sampai 11 September acara kita.
2: Iya, mantap itu. Bang Rahmat, silakan nanti turun ya, Bang Rahmat. Bang Joy, jangan lupa. Turun nanti kita ke lapangan.
1: Mudah-mudahan.
2: Kalian nanti terus sambung hari minggunya nanti terus kita senam rame-rame nanti.
1: Iya, di Dermaga Alfitrah.
2: Dermaga Alfitrah ya.
1: Gitu ya, Bang.
2: Mantap, mantap.
1: Ya, pokoknya Jumatnya dulu kan, itu lihat dulu noraknya orang-orang RRI di Adi Arung Jeram Lukuk Badak. Pasti mereka teriak-teriak di sana. Oke, nggak apa-apa. Biar fresh kali-kali orang RRI juga ya kan, Bah ya.
2: Betul. Boleh.
1: Biarkan saja mereka gitu ya kan, Bah. Abah, kita putar dangdut yang mana nih, Abah?
2: Bolehlah sekali-sekali ya. Sekali-sekali dengerin dulu selera apa itu. Bunga Tanjung aja coba.
1: Apa, Pak?
2: Bunga Tanjung. Iya.
1: Oke, Bunga Tanjung.
2: Tadi untuk semuanya, Mbak.
1: Iya, siap.
2: Makasih, Brigin.
1: Brigin, murum-murum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon, satu persatu tadi lagunya sudah Bang Amir, Bang Mus. Nunggu-nunggu Bang Musnya lewat saja karena pingin dengerin selalu, monitor-monitor dulu lah. Mas Nawan lagunya belum, kalau Kak Fitri di Pereja bisa tunggu, bisa sabaran. Lagunya stay di daftar kita ya. Dan siang hari ini, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putar play lagu Ari Selfie, judulnya Berkali-Kali. Oh, Selfie Berkali-Kali diputarkan ya Kak ya, Bo. Nge seminggu nih kadang germeling kak ge baru selu nih kakak si germeling kami dormeling kami selalu nge germeling hanya kona kasih kami nih ya ini Kak Selfie ini memang senang kali lah dia tengah haredang lagi dalam perjalanan lagi di arah ke Sigli sudah di Birun tapi katanya nge Oke lah, dia lagi lagi haredang katanya, lagi di Birun, lagi di kendaraan. Mana padat lagi, mana panas lagi di sana ya kan. Tapi tetap dengerin RRI, mau kemana aja jurusannya, mau kemana aja arahnya, Kak Selfie ini tetap dengerin RRI. Jangan lupa, kata orang, kaji-kajian pun katanya jangan minta oleh-oleh dari orang-orang yang pergi keluar daerah atau kemana saja mereka pergi gitu ya. Aku kutirunya oleh-oleh siapa aja yang keluar kota. Arah ke sayur mayur bawa kantuk anak, ada ke alpukat, makin musim durian, enggak nolak. Makin nari Bang Rahmat hu, makin nari Bang Joy hu, dah aduh. Iya, kita terima teleponnya lagi. Selamat siang, assalamualaikum. Halo.
3: Mbak, saya lagunya saja.
1: Ini sudah siap, Bang.
3: Oke,
1: Bang.
3: Oke, terima kasih.
1: Yo, tinggal kita nantikan, anak aja mau dengerin lagu yang mana? Apa? Yang mana ya? Oke lah, kita puterin karena semua pada nunggu, nggak mesti harus lama-lama kan gitu. yang di ini kan sama Bang Herman di Aceh Selatan.

0: Siang pendengar RRI Takengon untuk siang hari ini berarti lagu Anak yang Malang itu versinya banyak ya Bang Herman ya. Yang kebetulan hari ini kita hantarkan versinya Andrika. Pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja Anda berada untuk pro dangdut adalah kita teruskan lagi.
1: Dangdut adalah kita.

0: Nah, pendengarnya, ketika pesan singkat sudah kebaca, kadang-kadang lagu yang hadir itu lagu dari yang dipilihkan lewat pesan singkat, yang lewat telepon juga oke aja, kenapa enggak? Selamat siang, assalamualaikum. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Bro Dangdut. Iya, waalaikumsalam. Sepertinya dari jauh ini. Iya, dari jauh sepertinya nih, Bang. Halo, Bang.
1: Cikwan, Nagara ya.
0: Oke, ada Cikwan di Nagara ya. Halo, Bang. Halo, Bang. Sehat, Bang. Sehat Nagara ya.
1: Halo.
0: Halo, Bang. Sehat Nagara ya.
1: Sehat. Wah, sehat.
0: Iya.
1: Mana sehat juga.
0: Alhamdulillah, Bang. Panas di Nagara ya. Mungkin sudah musim hujan. Halo, Bang.
1: Tadi malam baru hujan.
0: Oh, alhamdulillah. Takengon benar-benar ya sudah mulai hujan juga sepertinya. Oke, Bang. Kita dengerin Pro Dangdut ya, Bang ya. Cikwan ya. Ya, Cikwan ya.
1: Lagu dari ini Cikwan. Cetigara.
0: Dari siapa lagunya, Cikwan?
1: Dari siapa lagunya,
0: Cikwan? Oke. Yang mana judulnya?
1: Bertepuk sebelah tangan.
0: Boleh kita siapin pelan-pelan, dengerin terus pedangnya. Ya,
1: pelan-pelannya buat Mbak Ana.
0: Iya, iya, Cik, iya.
1: Mas Budi, Mbak Fajri, Mbak Tari.
0: Oke,
1: siap.
0: Iya. Iya.
1: Kita di Selala, kamu di Pambali, Pak Herman di Aceh Selatan.
0: Oke.
1: Itu saja yang dapat saya sampaikan.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, Cikwan. Siap. Ada, insya Allah lagi.

0: bisa terus lagi untuk siapa gerangan siang ini, mendung-mendung ini mie rebus sepertinya cocok.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar say?
1: Selamat siang Indah.
0: Iya, oke. Bagaimana siangnya? Sedang apa?
1: Sedang bubuk-bubuk.
0: Oh, lagi golek-golek gitu ya.
1: Iya Bunda.
0: Dengerin lagu dangdut juga yang?
1: Iya Bunda.
0: Yang mana kira-kira lagunya?
1: Tor monitor aja Bunda.
0: Tor monitor?
1: Iya.
0: Oke, ada. Kita coba juga untuk menyesuaikan.
1: Salam-salamnya tuh Bunda Ana, Bunda Ayu, iya. Om Didro, Om Pajari,
0: iya.
1: Mas Boy.
0: Manggilnya Mas Boy.
1: Semuanya aja Bunda.
0: Oke, siap, boleh kita dengerin.
1: Assalamualaikum Bunda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini setelah dengerin lagu Miftahul Jana harus minta maaf sama Mas Boy.

Takengona, selamat mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ada waktu beberapa waktu lagi. Pokoknya menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat harus clear, harus selesai. Jadi ngecek lagi pesan singkat sudah saya bacakan. Oke, tadinya Bang Joy sudah langsung kan, lagunya sudah, lagunya belum ya? Oke, lagunya yang belum, karena ini kan lagu apa, lagu yang tadi ketika dicek pesan singkat tadi kejap bah bo, lagu ini kita dengerin dulu karena ini lagu daerah ya sebenarnya, tapi musiknya rada-rada gembira kita di Pro Dangdut ini. Lola Drakel lagi suka-sukanya dia dengerin lagu Lola Drakel nih, Bang Joy yang berada di kediaman. Bo, karena kan oh iya. Maimunah. Lagu Lola Drakelnya Maimunah.

Maun yang ada di rumah, Japriana. Nanyanya, memang Bang Joy itu kenapa? Katanya kok lagunya ini seloku betih, kenapa Bang Joy itu? Tapi memang lagunya bagus, bisa happy, kita gembirain aja suasana siang kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman semua kalangan, semua yang selalu di sini bersama dengan RRI Takengon, untan lagu-lagu kita masih terus hadir. Kira-kira kalau ada nelfon, dua penelpon lagi, satu penelpon lah, karena lagunya bakal kita hadirkan terus melengkapi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dinantikan Kak Nurul ya, yang berada di kediaman untuk siang kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu ini Abah nih, kita ke Abah dulu. Kak Nurul boleh gampang, ada semua empat lagi ya. Oke, semuanya lah. Saya usahakan semua lagu itu bisa menemani suasana hati Anda, suasana istirahatnya, suasana kerja pada Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

untuk pendengar RRI Takengon, untuk Abah, dan kalaupun tadi masih mendengarkan, jangan-jangan tidur nih, ada Pak Budi tadinya di Simpang 4, untuk bapak-bapak nih, ada Pak Halid juga gitu ya, lagu-lagu seperti ini sepertinya pas gitu, cocok. Ngemis penumit ya Pak, karena lagu-lagunya seru-seruan aja kita untuk pro dangdut-dangdut adalah kita. Kak Nurul, selamat siang Kak Nurul untuk siang hari ini. Terus untuk yang lain ada Miftahul Jannah juga. Cik Wan nunggu-nunggu lagunya pula. Mas Boy nunggu.

sejak siang tadi. Ini juga masih siang, walaupun ada yang sudah menyebutkan kadang-kadang ini adalah waktu sore, selama sore pendengar RRI Takengon. Dan nanti ada rekan Nur Hasanah yang akan melanjutkan rangkaian lagu dan juga informasinya pendengar RRI Takengon. Dan masih akan banyak lagi yang bisa disajikan dari kami, dari RRI Takengon untuk pendengarnya. Berizin pendengar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, Sekretaris Daerah Bener Meriah Riswandika Putra SST PMAP yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama Kabupaten Bener Meriah meninjau langsung kegiatan seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemkab Bener Meriah Rabu 2 September 2026 di Ruang Laboratorium Komputer SMPN 1 Wipesam, Kecamatan Wipesam. Riswandika Putra menyebutkan bahwa hari ini tanggal 2 September 2026, para peserta akan melakukan penyusunan makalah mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Setiap peserta diwajibkan menyusun 2 makalah sesuai dengan jabatan yang dipilih. Adapun teknis pelaksanaan penyusunan makalah akan disampaikan langsung oleh panitia seleksi terbuka kepada peserta di dalam ruangan. Untuk menjamin kelancaran proses seleksi, seluruh peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan selama penyusunan makalah akan disiapkan oleh sekretaris panitia seleksi terbuka, dan panitia juga menetapkan sejumlah ketentuan yang wajib dipatuhi peserta. Selama berada di ruang penyusunan makalah, peserta dilarang membawa barang atau peralatan apapun, termasuk telepon seluler, handphone, media penyimpanan, alat tulis, maupun perlengkapan lainnya. Menurutnya, ketentuan tersebut diberlakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban, objektivitas, dan integritas selama tahapan seleksi berlangsung. Selain ketentuan mengenai perlengkapan, peserta juga diwajibkan mengenakan pakaian sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, yakni kemeja putih lengan panjang dan berdasi, celana atau rok berwarna hitam, serta sepatu hitam. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk sore ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon. Selanjutnya, selamat sore.

0: Baik Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kembali jumpa untuk sore ini pendengar dengan program Indonesia Cerdas. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, banyak sekali ya tentunya para guru, tenaga pendidik ataupun kepala sekolah di dataran tinggi Gayo yang saat ini memiliki beragam prestasi. Dan bahkan untuk sore ini ada 3 pendidik dari Tanoh Gayo setidaknya yang mereka baru-baru ini mendapatkan prestasi dalam ajang Guru Inovasi Pembelajaran. Dan tentunya mereka ini diantara dari sekian banyak guru-guru dataran tinggi Gayo yang saat ini Masya Allah luar biasa ya. Ada Ibu Kemala Hayati nih yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Takengon. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya untuk sore ini?
1: Baik, Alhamdulillah. Kita semuanya sehat. Alhamdulillah tadi baru selesai melaksanakan hari upacara hardik dadi Pegasi.
0: Oh, Masya Allah. Oke, dan Ibu Kemala Hayati merupakan Kepala SDIT Cendekia Takengon.
1: Betul.
0: Dan beliau berhasil meraih juara 3 tingkat
1: Kabupaten
0: Aceh Tengah. Betul. Untuk Kepala SD untuk Inobel, Inovasi yeah. Pembelajaran. Mm-hmm. Kemudian ada Ibu Wahyuni.
2: Yeah.
0: Ibu Wahyuni SPDGR. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Kak Nur.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah. Ibu Wahyuni juga merupakan guru berprestasi ya, yang berhasil mendapatkan juara 2 Inobel tingkat guru SD dan merupakan guru di SDIT Cendekia Takengon. Dan ada Ibu Naiwana SPDGR juga nih yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Takengon. Assalamualaikum Ibu Nai.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Ibu Nai gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat Nur.
0: Alhamdulillah. Ibu Nai ini merupakan guru juara 2 di Nobel tingkat SMP untuk Kabupaten Aceh Tengah dan merupakan guru SMP IT Cendekia Takengon. Prestasi pendengar, kalau kita ngomongin soal prestasi ya sebagai tenaga pendidik, ini tentunya bukan sekedar soal piala dan penghargaan. Ada kreativitas, keberanian mencoba hal yang baru, kemudian juga pastinya pemanfaatan teknologi serta proses panjang dalam menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik bagi peserta didik. Lantas inovasi seperti apa nih yang mereka atau ibu-ibu guru kita ini hadirkan sehingga kemarin sempat jadi juara 2 maupun juara 3 lah untuk Inobel tingkat Kabupaten Aceh Tengah. Dan bagaimana teknologi bisa membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan, dan yang tidak kalah penting, bagaimana nih guru dan kepala sekolah dapat membangun budaya inovasi di lingkungan pendidikan. Ya, semua itu akan kita bahas sore ini dengan tema inovasi

0: bahwa Ibu Gembala meraih prestasi itu nih, Bu.
1: Iya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin apa ya, karena kebetulan sekarang ini amanahnya sebagai kepala sekolah gitu ya, tentu bagaimana menjalankan roda pendidikan di sekolah itu tentu memang dari kepala sekolahnya dulu gitu ya. Kemudian saya tertarik, sebenarnya bukan rasa karena ingin lomba, tidak, tapi bagaimana mewujudkan bahwa di pendidikan itu perlu ada rule yang disepakati tentang sistem pendidikan yang sudah kita jalankan begitu. Jadi mulai dari kepala sekolahnya, kemudian dari gurunya, kemudian hasilnya bisa kita lihat dari siswanya gitu. Kemarin kenapa saya tertarik ngambil judul ini, karena memang amanahnya di kepala sekolah bagaimana guru itu bisa mengkonsep sistem pembelajaran itu menarik gitu ya, menarik. Kemudian ini yang dijalankan guru-guru supaya output yang didapatkan anak didik itu betul-betul dapat begitu. Gitu. Jadi tertariknya itu kebetulan memang di hari lomba guru di tahun lalu, karena ini kebetulan programnya sudah berjalan, kemudian juga dampaknya juga sudah kita rasakan, jadi saya tertarik mengambil judul ini untuk dibawa di dalam lomba inovasi kemarin gitu.
0: Apa emang judulnya, Bu?
1: Saya gini, lomba inovasi guru untuk menyajikan konsep pembelajaran menarik di dalam kelas.
0: Oh, itu judulnya ya. Langsung ya?
1: Mungkin kalau secara bahasa asingnya teaching apa namanya competition ya, itu lomba guru lah, bagaimana menyajikan konsep pembelajaran yang menarik di dalam kelas melalui lomba micro teaching seperti itu.
0: Ini idenya tadi seperti disampaikan karena memang bagaimana seorang guru itu memang harus, ide awalnya itu bagaimana sih seorang guru memang harus berkreasi gitu ya, Bu ya. Kalau misalnya ada katakanlah lomba-lomba, pastinya mereka bakal menyiapkan segala sesuatunya juga lebih maksimal mungkin ya.
1: Oke. Bahkan saya berpikir begini, lomba itu salah satu yang memang dilakukan, tetapi saya ingin bagaimana ketika kita berlomba-lomba diadakan oleh dinas kemarin, saya kepingin gimana kita lomba itu menyiapkan segala sesuatunya dengan matang, konsep belajar dengan matang begitu. Itu juga yang seharusnya disajikan di dalam kelas gitu. Jadi bukan pendidikan ini bukan hanya sekedar lomba, tapi bagaimana dalam situasi di lapangannya realnya memang harus begitu gitu. Karena memang ada goal yang ingin kita capai, anak didik kita ini harus apa ya istilahnya, kalau di kita itu tujuan pembelajarannya itu dapat melalui tangan guru-guru kami yang luar biasa ini.
0: Ini langsung ada perubahan.
1: Insya Allah, karena memang sekarang ini pemerintah sedang menggagas pembelajaran deep learning, pembelajaran mendalam bisa dikatakan, itu yang sedang kita gempur. Kebetulan di Sekolah Islam Terpadu itu sudah berjalan 5 tahun. Kebetulan ini makanan kita nih kayaknya gitu. Dan harus dikelirkan gimana sedip-dipnya kita menjelaskan ke anak-anak itu supaya cara belajarnya itu diberikan guru menarik, sehingga anak-anak juga dapat tujuan pembelajarannya, menarik cara menjalankannya, media ajarnya termanfaatkan, dan metode belajarnya tepat gitu.
0: Oke, wah luar biasa ya. Jadi kalau dari Ibu Gembala, seperti yang tadi disampaikan, kalau dari Ibu Wahyuni sendiri ini sebagai guru ya, kalau kita lihat ya, mungkin Ibu Wahyuni dan Ibu Nai juga sebagai guru juara dua guru inovasi pembelajaran, baik di tingkat guru SD ataupun SMP, dan tentunya berhadapan langsung lah setidaknya ya kepada mereka para peserta didik, harus melaporkan juga mengevaluasi kepada pimpinan atau kepala sekolah. Tentunya ini juga melihat sendiri bagaimana karakter anak-anak gitu ya, agar semakin dekat juga dengan apa yang dikejar, atau apa ya, anak-anak bisa mencapai apa yang dikejar, guru juga bisa mencapai apa yang dikejar untuk inovasi pembelajarannya. Inovasi yang kemarin sempat Ibu lakukan itu bentuknya seperti apa, Ibu Wahyuni sendiri?
2: Ya, baik Kak Nur, berangkat ya dari sekarang kita melihat bahwa anak-anak SD itu merupakan generasi alfa ya, yang tentunya sebelum lahir ya, bahkan saat kandungan pun mereka sudah bersama teknologi nih Kak Nur. Jadi ketika lahir mereka bersama teknologi, apalagi sampai sekarang sudah duduk di bangku SD. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang guru? Nah, disitulah dituntut supaya menjadi seorang guru yang kreatif, yang inovatif, yang bisa menyesuaikan, yang bisa beradaptasi terhadap perkembangan zaman gitu. Apalagi semuanya serba digital. Nah, saya di sini sebagai generasi milenial ya. Sepertinya semua kita di sini generasi milenial gitu. Yang notabene-nya sebenarnya adalah generasi yang paling hebat ya. Kenapa? Karena kita, ketika kita

0: lahir kita belum bersama teknologi. Tapi setelah kita kuliah begitu ya, kemudian barulah muncullah teknologi. Dulu zamannya warnet ya, Kak Dur ya. Zamannya warnet gitu ya. Kemudian setelah masuk ke pendidikan, barulah kita digempur dengan teknologi-teknologi yang semakin maju. Apalagi sekarang sudah ada AI ya, yang sebenarnya sangat memudahkan kita sebagai guru untuk melakukan inovasi. Jadi berangkat dari hal itu, saya melihat peserta didik sekarang begitu, kalau seandainya gurunya hanya mengajarkan secara konvensional, ceramah saja di dalam kelas, maka muridnya akan merasa udah bosan, motivasinya tidak akan naik gitu ya, rasa ingin tahunya juga tidak akan naik gitu, akhirnya berimbas kepada nilai gitu ya. Jadi kami berusaha sebagai guru menciptakan inovasi yang cukup menarik. Dalam lomba kemarin kami ambil inovasi di strategi pembelajaran, Kak Nur. Di mana strategi pembelajaran itu kan seluruh rangkaian pembelajaran kita dari awal sampai akhir bersama murid di dalam kelas. Jadi kami ambil judul kemarin Orbit. Orbit gerbang menuju langit gitu. Orbit itu saya ambil dari beberapa kata. O-nya itu observasi, R-nya itu rotation, kemudian BI-nya itu belajar interaktif, dan T-nya itu tata surya. Karena saat itu saya mengambil khusus materi tata surya di pembelajaran IPAS untuk anak-anak kelas 6. Di situ kami menggabungkan tiga media ajar yang berbeda. Yang pertama nanti ada stasiun namanya ya, Kak Nur ya, stasiun. Nama model pembelajaran yang kami ikuti itu adalah model pembelajaran station rotation. Stasiun berarti rotation itu rotasi, berarti perputaran di beberapa stasiun. Jadi nanti anak-anak di dalam kelas memang mereka yang belajar, karena kan student center ya. Gak ada lagi zaman sekarang teacher center ya, karena guru itu kan sebagai fasilitator, pembimbing, nggak lagi dia yang hanya berceramah saja gitu ya. Tapi kita di sini berusaha untuk memberikan kesempatan kepada murid agar murid itu membangun sendiri, mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dengan cara memfasilitasi gitu. Jadi dari station rotation tadi kami menggunakan tiga media. Yang pertama pakai papan interaktif. Nanti di situ saya akan menampilkan platform yang sudah terkenal yaitu Ruang Murid. Nah, di situ nanti anak-anak akan belajar konsep. Kemudian di stasiun kedua saya menyiapkan media yang kontekstual gitu ya, sehingga anak-anak pada usia anak kelas 6 ya, anak SD itu biasanya akan lengket ilmunya kalau menggunakan media yang kontekstual. Kemudian di stasiun ketiga saya menggunakan lagi media digital. Itu di mana nanti saya akan memperkenalkan kepada anak-anak tentang suatu aplikasi yang bernama SIMPOP, kemudian NASA ya, karena saya mengambil materi tentang orbit atau tentang planet-planet. Nah, di mana kalau tentang tata surya itu kan tidak bisa dijangkau dengan mata sendiri gitu ya, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba. Jadi dengan adanya simulasi tadi, jadi peserta didik menarik gitu. Oh ternyata begini ya bentuk planetnya. Oh ternyata planet itu punya satelit ya. Oh ternyata planet itu sangat besar ya begitu kan. Jadi dengan adanya hal itu, anak-anak muncul rasa ingin tahunya gitu. Kemudian semangat belajarnya dan materi hari itu lengket di kepalanya begitu kan.
1: Dur, jadi kepikiran ya, ternyata anak SD aja udah seperti itu ya. Kalau dulu kan ada istilahnya dulu ya, ternyata sekarang perkembangannya luar biasa. Kalau dulu katanya 100% atau sekian persen itu dari guru. Kalau sudah kuliah baru 15% dari guru dan mahasiswa yang bagaimana berkreasi. Tapi ternyata saat ini seiring perkembangan zaman, kurikulum dan sebagainya, ini para siswa SD saja sudah harus berinovasi dan berkreasi, yang tentunya guru di situ sebagai fasilitator atau pendamping. Wah,
0: iya.
1: Keren. Keren ya Bu ya. Oke, ini kalau kita lihat bagi guru yang apa ya? Bagi guru-guru lain mungkin ya. Ini yang inginlah katakan memulai inovasi tapi masih terbatas fasilitas, biasanya sebaiknya dimulai dari mana sih Bu?
2: Siapa?
1: Oh, boleh, boleh dari ya, ibu deh. Siapa aja boleh. Bu Naim, ya. Bu Naim, boleh juga kalau ya. Mau nambah.
2: Boleh diulang tadi, okay. Karena kirain tadi kan masih menyambung dengan
1: Ustaz. Iya, sebenarnya sih lebih Ayu. Ke Ibu ya, Ayu ya.
2: Karena
1: ya,
2: masih nyambung.
1: Boleh, kalau Ibu Ayu juga boleh. Ya.
2: Disampaikan okay. Tadi.
0: Ya, awalnya dimulai sebenarnya dari tujuan kita, dari niat kita gitu ya. Banyak sebenarnya sekolah-sekolah di luar, apalagi sekolah di luar terpencil gitu, karena kita membahas tentang digitalisasi ya Kak ya. Mungkin mereka terkendala mungkin dengan internet, kemudian dengan alat digitalnya gitu kan, untuk membangun koneksi yang cukup intens bersama anak-anak gitu kan. Jangan kita punya mindset ada barang dulu baru kerja. Tapi kita usahakan punya mindset apa yang ada kita maksimalkan begitu. Contoh dulu belum ada papan interaktif ya Kak Luna ya, belum ada pokoknya belum ada infocus dan lain-lain begitu ya. Jadi sebenarnya digitalisasi itu tidak perlu harus ada langsung alatnya ya, karena kita bisa memperkenalkan dari media yang lain. Dari media kontekstual tadi sebenarnya juga bisa masuk ke digitalisasi. Contohnya misalnya saya di dalam kelas mau menggunakan Wayground yang dulu disebut dengan Quizzes, yeah, gitu kan. Nah, tapi karena anak-anak tidak difasilitasi HP, lagian di sekolah kami memang HP itu tidak diperkenankan digunakan oleh anak SD karena takutnya terlalu lama dengan layar, kan?
3: Gak pas ya,
0: nggak ya. Pas,
3: pas penanganannya. Ya. Ini yang ngeri sekarang.
0: Jadi saya berinisiatif untuk menggunakan Wayground yang model paper. Nah, jadi anak-anak tidak perlu menggunakan handphone ataupun laptop, cukup saya yang menampilkan, kemudian anak-anak saya scan jawabannya menggunakan kertas begitu. Kemudian jika ada guru-guru lain yang belum ada infocus, yang belum ada apapun, usahakan seminimal mungkin ya, jangan berpikir bahwa ini kita nggak ada, kemampuan saya nggak banyak gitu ya. Jangan berpikir seperti itu, kita harus punya mindset grow up ya.
3: Grow mindset ya gitu ya.
0: Jadi kalau seorang guru itu punya pemikiran maju ke depan, apapun tantangannya, apapun halangannya, pasti bisa diatasi.
3: Tidak menjadi masalah.
0: Atau langsung
1: semuanya
0: ke,
1: bisa disikat.
0: Iya, benar ya, sekali. Ya. Langsung ke alam aja, ajak anak-anak belajarnya gitu. Misalnya kalau digitalisasinya masih terbatas. Gitu,
1: ya. Oke deh, siap. Ke Ibu Nai sendiri kemarin, apa ya, inovasinya seperti apa? Sampai bisa jadi juara gitu pemilihannya, kenapa milih itu juga?
2: Iya. Kami kan di tingkat SMP itu karena saya mengajarnya bahasa Inggris ya Nur ya. Nah jadi kita melihat masalah di dalam kelas itu ada siswa itu kurang percaya diri untuk berkomunikasi. Sebenarnya mereka punya kosakata tapi tidak tahu bagaimana merangkai kata itu menjadi sebuah kalimat. Nah jadi kita mencoba menggunakan AI juga. Jadi inovasi yang kita gunakan adalah pembelajaran, inovasi pembelajaran AI melalui materi khusus tentunya ya. Kalau kami kemarin mengambil culinary and me. Nah, jadi juga kita kaitkan dengan budaya lokal. Nah, jadi sesuatu yang dekat dengan lingkungan mereka tentu akan sangat menarik kalau menurut mereka. Karena kalau kita lihat sekarang Nur, ini kan kalau di materi kami tadi ya, culinary and me gitu. Jadi banyak kafe yang sudah buka dengan makanan yang ke barat-baratan.
1: Yeah.
2: Nah, jadi bagaimana upaya kita untuk memperkenalkan lagi budaya ataupun makanan khas dari daerahnya. Nah, jadi mereka bisa menggunakan komunikasi itu untuk mensosialisasikan ke dunia luar. Ini loh keunikan makanan di kita ini gitu. Jadi itu mereka gunakan dalam percakapan dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana mereka merangkai kata itu supaya lebih percaya diri, maka kita gunakan AI. Kenapa AI? Karena memang kan waktu bersama guru itu kan jumpanya cuman satu kali tatap muka itu berapalah gitu kan?
1: 2 nah, kali 40 menit ya. Ya. Berapa sih sebenarnya sekarang 1 jam?
2: Ya. Paling segitu, 1 jam ya. Segitulah gitu kan. Belum lagi dengan yang lain
1: drama-dramanya
2: gitu kan. Nah, jadi kita gunakan AI itu kan media yang 24 jam mereka bisa gunakan. Kalau tadi berbicara anak-anak itu juga tidak kita benarkan untuk terus-terusan dengan gadget gitu ya. Berbeda sekali dengan zaman kita dulu, Nur. Kalau dulu kita bahkan buat skripsi itu pakai kamus Hasan Sadli, selesai itu, benar kan?
1: Iya.
2: Nah, kalau sekarang mereka memang sudah tidak bisa kita lagi dari kita pisahkan dari media tersebut. Nah, jadi bagaimana mereka kita fasilitasi, kita motivasi untuk lebih cerdas menggunakan media seperti itu. Nah, bisa digunakan untuk pembelajaran, bukan cuman untuk scroll-scroll. Karena kami kan tingkat SMP nih, banyak yang sudah mulai mencari jati diri nih para siswanya. Nah, kita gunakanlah AI ini sebagai sarana untuk alat untuk mereka mengembangkan diri, khususnya di bahasa Inggris ini tadi.
1: Ini apa ya, keren-keren ya pastinya judulnya. Juga semua judul tadi, beberapa judul disebutkan mengaitkan dengan teknologi, AI lah katakan, yeah. Kemudian aplikasi, perkenalan aplikasi atau cara barcode dan sebagainya, walaupun bentuknya masih paper karena menghindari penggunaan HP dan sebagainya. Kalau secara umum sejauh ini sebenarnya bagi Ibu Kemala nih dulu ya, sebagai kepala sekolah lah katakan, apa sih yang sebenarnya paling dibutuhkan guru atau mungkin kepala sekolah ya, kemudian memotivasi guru juga agar berani berinovasi.
4: Oke, baik Bu Nur. Kalau saya sih prinsipnya gini, ada kata yang sekarang memang sedang digembar-gemburkan dalam pembelajaran mendalam itu, grow mindset. Nah, ayo menjadi guru yang terus bertumbuh, gitu kan? Nah, ini kan sebetulnya saya bangga ketika guru cendekia itu semuanya masih muda-muda. Jadi minat belajarnya, kemudian energiknya gitu itu dapat gitu. Tapi itu mungkin tidak hanya sebatas itu. Ini saya nih terutama karena usia sudah mungkin 40, tapi saya berkomitmen gimana caranya menjadi kepala sekolah yang grow mindset gitu. Saya boleh usia tua tapi pikiran saya terus maju gitu. Kan itu sekarang ya, apalagi dengan membawa pasukan nih, guru saya ada 80, kemudian anak murid saya ada 580. Kalau saya nggak semangat gitu kan, kalau saya nggak punya pemikiran yang terus bertumbuh, bagaimana kondisi sekolah saya? Itu harus saya betul-betul komitmenkan gitu ya. Meski kayak tadi gitu, dalam keadaan berjalan keseharian tentu saya tuh cemas gitu di sela-sela gempuran digital gitu. Makanya salah satu kenapa sekolah Islam terpadu itu akhlaknya perlu gitu, Bu Nur ya. Karena apa? Saya teringat kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai zamannya, ya. Sekarang ini kita sedang di era seperti Bu Ayu sampaikan gitu, era digital teknologi serba AI. Bayangkan ketika adab dan karakter dan pondasi agama tidak ada di dalam diri mereka, mereka bisa tergerus dengan teknologi yang sekarang sudah mulai menyerempet ya ke akidah mereka gitu. Maka kami sebagai kepala sekolah gitu, jadi membackup semuanya, gimana nih dalam situasi sekarang ini guru saya dibekali dengan pondasi keimanan, tentu itu akan ditularkan ke anak didik gitu kan, karena PR-nya besar sekarang. Ya baik dari gurunya, anak muridnya, termasuk orang tuanya nih, di SD Cendika itu kita dakwahkan supaya, karena sekarang memang diserba teknologi gitu ya, jadi gimana kita caranya bareng semuanya tapi dikawal dengan akidah dan akhlak tadi supaya tidak tergerus dengan zamannya sekarang gitu. Nah, kemudian tadi komitmennya kami dengan SD Cendekia yang serba minim, tapi dengan semangat guru-guru saya itu baik TK, SD, SMP, luar biasa minat belajar mereka. Istilahnya bisa kita bilang sudah hampir 80% ya Bu Nayawaya, grow mindset. Boleh kami dari sarana prasarana minim, tapi kalau masalah komitmen memajukan pendidikan tuh kita paling terdepan.
1: Wah, betul, keren. Oke, Nur mau sapa dulu yang nonton kita lewat YouTube, ada Kian Tona 1, semangat Ustazah katanya.
2: Terima kasih Satona.
4: Oh, Satona ya.
1: Ada Ed Syamsari Ali, ini
4: Ibu. Kepala TK nih, kepala TK Cendikia.
1: Sukses Ustazah semua. Ada
2: terima kasih.
1: Ed Ihwana Boru Damanik kakakku ya. Love katanya.
0: Oh, oh, iya. Adik kami.
1: Lagi ada ya, M Rahima 1973. Mantap kali, Dik,
4: katanya. Ah, ini kepala ya, kakak kepala
0: Rahima,
4: sekolah.
0: Iya. Ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Guru berprestasi juga.
4: Guru berprestasi ya? Dan ya, saya ya banyak belajar dari beliau karena beliau juga sudah tingkat nasional. Best pokoknya Ibu Rahima.
1: Oke. Okay, best juga untuk guru-guru yang lagi siap di Studio Pro 1.
4: Ya, oke.
1: Okay. Ibu Wahyuni, sejauh ini ya, Bu ya, sebagai guru SD, tantangan terbesar dalam menerapkan inovasi pembelajaran di kelas itu seperti apa nih?
0: Ya, tantangan ya. Tantangan itu sebenarnya banyak ya, Kak Nur ya. Salah satunya itu yang pertama kali waktu dalam proses kita belajar mengajar. Nah, kalau kita tatap muka di kelas itu kan hanya berapa lah? 2 GP ya sekali masuk ya, Kak Nur ya. Mungkin itu. Tapi tantangan yang lainnya lagi bisa kita lihat dari gimana motivasi anak-anak tadi, begitu. Jadi makanya lah karena ada tantangan, maka kita juga tertantang sebagai guru, gitu kan? Bagaimana agar tantangan tersebut bisa hanya sekedar lewat saja, tidak hanya sekedar lewat saja, tapi kita bisa melakukan evaluasi, refleksi dari tantangan. Kalau tantangan terbesar memang itu sebenarnya dari diri saya sendiri tentang waktu mengajar tadi. Selebihnya motivasi belajar dari anak-anaknya, begitu.
1: Oke, siap. Ke Ibu Nai, ini jenjang SMP seperti yang disampaikan, mereka sedang mencari jati diri. Ini luar biasa ya. Kalau SD masih agak-agak nurut sih, kecuali udah kelas 6 mungkin udah mulai-mulai juga ya.
4: Rawan.
1: Apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang itu, Masya Allah kali lah pokoknya. Oke, ini kalau versi Ibu Nai, tapi mungkin kalau Ibu Kemala atau Ibu Wahyuni ingin menanggapi juga boleh. Biasanya ya bagaimana ya Bu Nai menjaga keseimbangan, katakanlah antara pemanfaatan teknologi dengan pembentukan karakter siswa nih.
2: Iya, tentu memang kita sebagai guru juga harus tahu dulu nih, karena AI itu, teknologi itu kan tidak bisa menjadi pengganti peran guru. Nah, jadi kalau sebagai guru yang harus mampu memberikan panduan yang bagaimana cara penggunaan AI itu, seperti itu. Jadi kalau tantangannya tadi ya. Nah, kan banyak nih siswa, kadang mereka tertariknya ke hal-hal yang lain, seling ke gestrek seperti itu jadinya. Jadi itu yang membuat kita kadang-kadang, oh ini harus cari lagi apa kira-kira hal yang menarik. Karena untuk anak SMP itu sendiri, sebenarnya seperti ini Nur, di PMI itu kan ada 3 prinsip pembelajaran. Ada berkesadaran, bermakna, dan
0: menyenangkan.
2: Kalau di SD itu, kalau menyenangkannya itu kita sekedar tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi sama-sama,
0: sudah menyenangkan.
2: Nah, tapi
1: sebenarnya ya.
2: Kita cari momen yang menyenangkan itu, yang aha momennya, bagaimana mereka tahu sesuatu, misalnya sesuatu pengetahuan dari, oh ternyata ini gitu, bukan dari apa yang disampaikan guru, tapi berdasarkan pengalaman yang mereka rasakan, seperti itu. Jadi tentu memang kalau dari AI sepenuhnya kan tidak bisa kita dapatkan itu ya. Jadi bagaimana guru bisa terus mendampingi siswa untuk menemukan apa sebenarnya yang mereka cari, seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu. Kalau mungkin agak
1: mau ditambahkan Ibu Kemala atau Ibu Ayu?
4: Bu Ayu dulu menambahkan.
1: Boleh.
4: Kami nanti di closing statement. Karena ini penting ini. Diskusi pendidikan ini PR besar ya untuk kita.
0: Iya, benar. Bagaimana karakter siswa itu tetap jalan ya, tetap solih begitu, walaupun bergandengan dengan digital begitu. Di sekolah tentunya kita punya perangkat pembelajaran ya, Kak Nur ya. Ada modul, kemudian ada TV, ada CP, ada TV begitu ya. Nah, ini yang menarik, di sekolah terpadu, Islam terpadu gitu ya, kita punya modul ajar yang sedikit berbeda dengan format yang disediakan oleh kurikulum merdeka, oleh deep learning gitu.
2: Memadukan.
0: Walaupun kita tentunya memadukan deep learning itu ke dalam modul ajar terpadu ya. Kita menggunakan modul ajar terpadu ADLX Introplex, di mana di situ tentunya setiap modul yang kita susun ada rancangan ukhrawi dan duniawi. Nah, disitulah kita bisa menyelipkan dalam setiap proses pembelajaran, walaupun menggunakan digitalisasi ataupun tidak. Jadi ada terselip ukhrawinya begitu ya. Misalnya kami belajar tentang planet tadi, tentang orbit. Nah, nanti di situ kita jelaskan ternyata hal ini sudah ada di Al-Qur'an, nah. Quran surah Yasin ayat 43 tentang bla bla bla bla bla seperti itu. Kemudian tentang satelit buatan manusia dengan satelit buatan Allah, siapa yang lebih bagus, nah? Berarti kita harus bersyukur kan? Berarti kita harus begitu ya caranya ya. Kita memadukan sebenarnya kalau kata-kata integrasi pembelajaran Islam ke dalam pembelajaran ilmu pengetahuan, saya sebenarnya konotasinya kurang setuju ya. Kenapa? Karena sebenarnya pengetahuan itu dasarnya memang dari Al-Qur'an. Seharusnya kita belajar Al-Qur'an dulu baru belajar ilmu pengetahuan yang lain gitu kan. Jadi itu yang menariknya dari pembelajaran atau proses pembelajaran di Islam terpadu, Kak Nur. Jadi beriringan langsung dengan karakter
1: dulu. Ini benar-benar sosok-sosok yang inovasinya harus luar biasa, kreativitasnya juga luar biasa, dan apa ya, nggak hanya sekedar satu materi tapi juga harus dikaitkan dengan ya sesuai dengan nama sekolahnya ya. Di Al-Qur'an itu seperti apa?
4: Betul.
1: Di buku umum seperti apa?
4: Betul,
1: agar dia beriringan gitu ya, Bu,
0: tetap menyikapi itu dengan karakter yang baik begitu.
4: Izin menambahkan nih Kak Nur.
1: Okay.
4: Menariknya bukan menarik, tapi ini buat kita itu penting. Jadi di Sekolah Islam Terpadu Cendekia ada namanya satu program pelajaran namanya BPI. Bina Pribadi Islami. Kalau berbicara bina pribadi Islami itu kayaknya sudah tercover nih semuanya. Apa sih yang dunia luar dengan derasnya teknologi ya, kalau bisa dibilang sekarang teknologi kalau kita nggak mampu mengkapernya kejam gitu ya. Itulah kita ini dengan BPI tadi. Jadi gimana caranya yang disampaikan oleh teman-teman tadi, kita backup dengan Bina Pribadi Islami gitu, bahwa di setiap yang kita kerjakan itu Tuhan melihat. Gitu, ya. Contoh teknologi, ketika kita juga nggak bisa lepas anak-anak ini dari teknologi seperti yang Bu Naiwa sampaikan, tapi bagaimana kita membentengi mereka, melindungi mereka dengan program BPI tadi. Maka Bina Pribadi Islami atau pendidikan karakter itu kalau dulunya kita laksanakan di sore hari, saking pentingnya pendidikan karakter ini sekarang kita alihkan ke pagi hari. Karena buat kami tuh gimana caranya karakter itu masuk, tapi kita ajarkan di waktu mereka tidur siang, itu nggak masuk.
1: Gitu. Udah ngantuk.
4: Ini kalau dalam pemerintah sekarang ada intrakurikuler, ekstrakurikuler gitu ya. Itu kita masukkan menjadi pelajaran yang penting gitu, karena ada adab, akhlak dan itu tadi, jangan sampai mereka jauh dari Rabb-nya. Jadi insya Allah kemanapun mereka pergi gitu ya, ini yang menjadi PR kita bersama. Ya Allah, kemanapun anak kami ini sekolah, mohon lindungi mereka dengan adab-adab yang kami sampaikan oleh gurunya. Maka saya bilang pendidikan dakwah ini penting, dan ini juga menjadi amal jariah bagi guru-guru kami yang sudah memberikan ilmu pada anak didiknya.
1: Ibu, ini gak terasa waktu kita ya. Gak terasa banget waktu kita untuk sore ini. Jadi mungkin langsung ke closing statement. Inovasi pembelajaran digital ala guru berprestasi, wujudkan Indonesia cerdas, versi Ibu Kemala, Ibu Wahyuni, ataupun Ibu Nai. Mungkin ada poin closing yang ingin disampaikan. Silahkan dari Ibu Nai dulu boleh ya.
2: Sebenarnya pesan saya memang untuk para guru, khususnya di Aceh Tengah, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk berinovasi, dan jangan merasa bahwa inovasi kita itu harus kita tunggu sempurna dulu untuk bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Karena bisa kita mulai dari apa yang kita lihat, dari apa yang murid kita butuhkan. Kemudian guru yang hebat itu bukan guru yang mengajar, yang hanya mengajar, tetapi guru yang mampu membuat murid berkata, saya sudah saya bangga belajar ini gitu ya, dan saya bangga dengan budaya saya, dan saya berani menunjukkan siapa diri saya. Itu aja saja.
1: Oke, deh, siap. Ibu Wahyuni.
0: Kami dua kalimat mungkin ya, Kak Nur. Teman-teman guru hebat dimanapun berada, ingat inovasi itu tidak hanya menghasilkan sesuatu yang baru, tapi bagaimana ia bisa menghadirkan perubahan sekecil apapun demi perubahan dan efek yang lebih besar bagi peserta didik kita.
1: Oke, cakep. Oke, Ibu Kemala.
4: Iya, karena saya ranahnya ranah kepala sekolah ya, mungkin cakupannya lebih luas. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah guru murid yang cerdas itu lahir dari guru cerdas. Saya sepakat itu. Dan tidak ada murid yang bodoh, yang ada hanya belum tepat, ya. Jadi makanya yuk kita tumbuh bersama menjadi guru apa tadi, grow mindset ya, supaya kita terus apa namanya berinovasi, supaya kita tidak menjadi guru gitu-gitu aja dan gini-gini aja. Kan gitu ya, karena di era sekarang ini memang semuanya ya harus belajar, gurunya gitu, kepala sekolahnya juga harus belajar gimana caranya kita dari sekolah Islam terpadu terus melahirkan generasi-generasi hebat ya, cerdas, kemudian beriman dan bertakwa dan nasionalis tentunya ya, karena kita juga warga negara Indonesia, kita junjung tinggi bagaimana rasa nasionalis. Kemudian untuk Aceh Tengah, karena ini hari pendidikan daerah ya, hari pendidikan daerah hari ini guru hebat Aceh Tengah itu luar biasa, keren-keren, sudah lebih apa ya, so far so good ya Bu Naima, sejauh ini sudah lebih keren. Kita saling mendukung, kita saling support, karena kemudian juga terus berkompetisi, karena kita ketahui secara kualitas pendidikan Aceh ya, ini saya tidak katakan Aceh Tengah, tapi Aceh itu masih di level berapa? Yeah. Ini PR kita bersama, mulai dari Pemdanya, mulai dari kemudian dari Pemda, kemudian yang jajaran pemerintah, institusi pendidikan yang terus memang luar biasa supportnya selama ini. Nah, ini menjadi kolaborasi bersama gimana caranya pendidikan Aceh Tengah ke depan harus lebih maju.
1: Oke, siap. Terima kasih Ibu Kemala Hayati MPDGR, juara 3 Guru Inovasi Pembelajaran tingkat kepala SD. Ada Ibu Wahyuni SPDGR, juara 2 tingkat guru SD untuk inovasi pembelajaran ya, Inobel, dan Ibu Naiwana SPDGR, juara 2 Inobel tingkat guru SMP. Tentunya memang apa ya, guru berprestasi bukan hanya guru yang mampu meraih penghargaan, tapi guru yang terus mau belajar, mencoba, berinovasi, kreatif, dan ya intinya menghadirkan perubahan di ruang kelas. Teknologi boleh berkembang, metode pembelajaran boleh terus berubah, tapi satu hal yang paling penting adalah semangat seorang guru untuk membuat anak-anaknya terus belajar, berkembang, dan tetap memahami ruhnya, robnya, dan sebagainya gitu ya. Dan semoga prestasi 3 guru ini dan guru-guru lain juga menjadi motivasi bagi semakin banyak guru di Aceh Tengah untuk terus menciptakan inovasi pembelajaran yang kreatif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Sampai jumpa dengan ragam topik lainnya ya Ibu, insya Allah nanti. Dan ini, dan demikian pendengar untuk program Indonesia Cerdas sore ini, saya Nur Hasana. Dan 3 guru berprestasi kita langsung undur diri, tapi Nur gak undur diri langsung ya, karena nanti ada program lain yang Nur masih bawa untuk program Indonesia Cerdasnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk Indonesia Cerdas sudah kita ikuti, dan kini kita akan dengarkan kumandang azan asar penanda waktu sholat asar tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Allah.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.

pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Kakengon. Wakil Bupati Gayulus Maliki menekankan pentingnya pendidikan kebencanaan dan kesiapsiagaan menjadi bagian dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Daerah Hardikda ke-67 tahun 2026 di halaman kantor Bupati Gayulus, Rabu 2 September 2026. Maliki mengatakan pengalaman menghadapi berbagai bencana menjadi pelajaran bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga harus membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan peserta didik. Pendidikan kebencanaan perlu menjadi bagian dari budaya sekolah dengan langkah darurat yang jelas untuk melindungi peserta didik. Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat terus berkoordinasi untuk mempercepat revitalisasi, rehabilitasi, dan pemulihan sarana pendidikan terdampak bencana agar siswa kembali mendapatkan ruang belajar yang aman dan layak. Selain pemulihan pasca bencana, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan, kompetensi guru, sarana prasarana, serta pemerataan layanan pendidikan hingga wilayah terpencil. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk sore ini. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigenho, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat,

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Untuk sore ini temani kebersamaan kita terus ya, dengan beragam pilihan lagu dan informasi lainnya yang juga masih kami akan hantarkan. Semangat luar biasa untuk pendengar, dan beragam informasi, beragam kabar juga terus kami akan sampaikan. Ya, kali ini informasinya berkaitan dengan kasus Ebola di Kongo. Otoritas Kongo konon melaporkan jumlah kasus Ebola telah melampaui 6.000 kasus dan menyebabkan 2.911 orang meninggal dunia. Lebih dari 1.360 pasien dilaporkan telah pulih dari infeksi virus Ebola. Penyebaran virus berlangsung dalam kondisi yang sangat sulit dan diperburuk oleh berbagai persoalan di lapangan. Ketidakamanan menjadi salah satu faktor yang memperburuk penyebaran wabah. Dan pendengar

besar, perpindahan penduduk dan tingginya mobilitas masyarakat juga turut mempercepat penyebaran virus. Aksi mogok tenaga kesehatan turut menghambat upaya penanganan wabah. Situasi paling mengkhawatirkan terjadi di lokasi-lokasi pengungsian karena para pengungsi telah hidup dalam kondisi yang sangat rentan. Pekan lalu, virus Ebola dilaporkan menyebar ke dua zona kesehatan baru. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, juga mengatakan wabah tersebut belum terkendali. Dan WHO memperingatkan wabah ini berpotensi melampaui wabah Ebola di Afrika Barat pada 2014-2016. Wabah tersebut menjadi yang paling mematikan dalam catatan sejarah dengan menewaskan lebih dari 11.000 orang. Jenazah korban Ebola dapat sangat menular dan berpotensi menyebabkan penyebaran virus lebih lanjut. Risiko tersebut meningkat ketika masyarakat mempersiapkan jenazah untuk dimakamkan dan berkumpul dalam upacara pemakaman. Baik, pendengar Pro 1 di mana pun berada, setidaknya ya berbagai upaya juga telah dilakukan, termasuk pembatasan kegiatan masyarakat, penerapan jaga jarak, dan penutupan bandara. Langkah tersebut turut mengganggu kehidupan masyarakat di 6 provinsi, terutama di Ituri yang juga dilanda kekerasan kelompok pemberontakan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar bisa browsing lebih lanjut di rri.co.id.

Teman-teman Pro 2, pernah gak sih berjam-jam scrolling di media sosial, lihat orang liburan ke tempat keren, tapi diri sendiri cuma bilang, wah kapan ya? Padahal destinasi menarik bisa jadi ada gak jauh dari tempat tinggal kita. Mulai dari wisata alam, kuliner khas, budaya, sampai tempat-tempat yang menyimpan cerita unik. Daripada cuma melihat keindahan destinasi lewat layar, yuk sesekali keluar dan rasakan langsung pengalaman wisatanya. Tapi ingat, jadi wisatawan juga harus bertanggung jawab. Jaga kebersihan, jangan merusak fasilitas, hormati adat dan budaya setempat, serta dukung pelaku UMKM di sekitar destinasi. Karena liburan bukan cuma soal foto dan konten, ada pengalaman, cerita, dan manfaat yang bisa kita bawa pulang. Jadi, jangan cuma scroll, yuk explore, kenali potensi wisata di sekitar kita, dan ikut menjaga keindahannya. Jelajah tempatnya, nikmati ceritanya, jaga alamnya.

Ya, bulat atau datar dari Brianet yang hadir. Pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon,

Iya, untuk informasi-informasi lainnya selanjutnya kami sampaikan masih dari rri.go.id, dan kali ini berkaitan dengan Menteri Perdagangan dorong mahasiswa jadi entrepreneur lewat program Campuspreneur. Iya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mahasiswa menjadi entrepreneur melalui program Campuspreneur, dan dia menyebut menjadi eksportir sebagai salah satu cara untuk menjadi entrepreneur. Budi menyampaikan hal tersebut saat peluncuran cetak biru pengembangan sumber daya manusia perdagangan menuju Indonesia Emas 2045 dan Trade Corporate University. Dia menjelaskan Campuspreneur sebagai bagian dari program dari lokal untuk global Kementerian Perdagangan. Budi juga menyebut menjadi eksportir merupakan salah satu cara untuk menjadi entrepreneur, dan dia menjelaskan pelatihan menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk mendukung program tersebut. Kemendag telah bekerja sama dengan lebih dari 20 kampus dalam program Campuspreneur, dan Budi mengatakan kerjasama tersebut mencakup pelatihan dan pencarian buyer bagi mahasiswa. Budi menyebut sudah ada mahasiswa yang melakukan ekspor. Nah, ada harapan gitu ya, agar anak-anak mahasiswa kalau lulus bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk pendengar setia, semangat selalu, stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon.

Tahukah Anda, setiap kali membeli produk UMKM lokal, Anda ikut menggerakkan roda perekonomian daerah. Dari secangkir kopi gayo, kerajinan tangan, hingga aneka kuliner khas, semuanya merupakan hasil karya masyarakat yang patut kita banggakan. Mari cintai produk lokal, dukung pelaku UMKM, dan bersama membangun ekonomi yang lebih kuat. UMKM maju, daerah tumbuh, Indonesia tangguh.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, channel informasi dan inspirasi. Selamat sore, selamat sore. Selamat setia di berbagai wilayah dataran tinggi Gayo yang mendengarkan kami baik melalui 93 FM atau yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.go.id. Pendengar, informasi dari dataran tinggi Gayo ya, khususnya ini berkaitan dengan Alam Suhada resmi ditunjuk menjadi PLT Sekda Aceh Tengah. Bupati Aceh Tengah Helioga resmi menunjuk Dr. Andes Alam Suhada MM sebagai pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Aceh Tengah. Pendengar, penyerahan surat perintah tugas berlangsung di ruang kerja Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Aceh Tengah Selasa 1 September 2026.

Ya, penunjukan tersebut konon tertuang dalam surat perintah Bupati Aceh Tengah nomor P.85.1/56.04/SP/2026 yang ditetapkan pada 31 Agustus 2026. Alam Sohada yang sebelumnya menjabat sebagai asisten administrasi umum ditugaskan sebagai PLT Sekda mulai 1 hingga 30 September 2026. Penunjukan dilakukan setelah Sekda sebelumnya, Dr. Andes Mursyid MSI, memasuki masa pensiun atas permintaan sendiri terhitung mulai 1 September 2026. Dalam surat perintah itu, Alam Sohada diminta menjalankan tugas pemerintahan sekaligus melakukan koordinasi dengan Bupati Aceh Tengah terhadap hal-hal yang bersifat strategis dan prinsipil. Bupati juga meminta PLT Sekda menjalankan amanah tersebut secara seksama dan penuh tanggung jawab demi memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal. Penyerahan surat tugas turut dihadiri Kepala Bapeda, Kepala BKP SDM, Kabak Organisasi, serta tenaga ahli Bupati Aceh Tengah.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget, ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber, sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

0: Baik, pendengar pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Lintas 17 siaran berita berjaringan Skor Wil 17 Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama RRI Skor Wil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Berita utama sore ini, peringatan Hardikda di Banda Aceh, pemerintah usulkan penambahan guru. Pelepasan balon udara meriahkan jelang peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Takengon. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta tur disiarkan Radio Muna FM Sebelu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Banda Aceh.

0: Peringati Hari Pendidikan Daerah Aceh ke-67, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'dudin Jamal gelar dialog dengan sejumlah kepala sekolah se-Banda Aceh. Salah satu pembahasannya mengupayakan pengusulan penambahan guru. Berikut laporan Cindy Novita.
1: Peringatan Hari Pendidikan Daerah Aceh ke-67 menjadi momentum pemerintah Kota Banda Aceh mengevaluasi berbagai persoalan pendidikan. Salah satunya terkait kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Persoalan tersebut disampaikan dalam dialog antara Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'dudin Jamal bersama para kepala sekolah sekota Banda Aceh yang berlangsung di Aula SMP Negeri 1 Banda Aceh, Rabu 2 September 2026. Dalam dialog itu, sejumlah kepala sekolah menyampaikan berbagai kendala yang masih dihadapi di lingkungan sekolah termasuk keterbatasan guru mata pelajaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, mengatakan saat ini terdapat hampir 70 guru yang masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah. Kekurangan tersebut terdiri dari 35 guru untuk jenjang sekolah dasar dan 33 guru untuk jenjang sekolah menengah pertama. Menanggapi persoalan tersebut, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'dudin Jamal mengatakan pemerintah kota akan mencari solusi melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Menurutnya kerjasama tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan guru sekaligus menjadi solusi dari sisi pembiayaan.
2: Sama halnya nanti kalau misalnya kekurangan guru, saya juga berkolaborasi dengan universitas, baik universitas swasta, negeri, agar pemenuhan guru tetap terpenuhi dan bisa solusi pembiayaan juga bisa teratasi.
1: Selain persoalan tenaga pendidik, Iliza juga meminta seluruh sekolah di Kota Banda Aceh menjadikan momentum Hari Pendidikan Daerah sebagai pengingat untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan pendidikan. Ia menekankan pentingnya memastikan sekolah dalam kondisi bersih, aman, dan nyaman, sehingga dapat mendukung proses belajar mengajar sekaligus memberikan lingkungan yang baik bagi siswa. Dialog bersama kepala sekolah tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pendidikan secara langsung, sekaligus merumuskan langkah bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat kolaborasi pengelolaan sampah berkelanjutan bersama Kami Kita Community Center. Selengkapnya disampaikan Tisi Molidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'dudin Jamal meninjau langsung sirkulasi pengolahan limbah di Kami Kita Community Center Gampo Mulia, Kecamatan Kuta Alam. Peninjauan mulai dari penggilingan manual, produksi kompos dari limbah rumah tangga, pengolahan tutup botol plastik menjadi gantungan kunci, tutup gelas hingga kursi. Limbah serabut kelapa juga diolah menjadi koko fiber untuk tanaman. Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah demi menjaga kelestarian kota dan kesehatan lingkungan. Pihaknya berharap kolaborasi dengan teknologi tepat guna terus terbangun sehingga pemerintah dapat memberikan dukungan lebih lanjut.
4: Ini kaca yang sudah diolah tapi dia juga nggak tajam. Dan ini juga bisa digunakan untuk akuarium, untuk pot, dan juga untuk ketahanan bencana. Jadi kalau misalnya ada bencana banjir, kalau dipakein ini, dia bisa menyerap air.
3: Konsultan daur ulang Space to Grow Development Kami Kita Community Center, Amber Desis, menyampaikan pihaknya fokus pada gerakan lingkungan hidup, edukasi masyarakat, dan pengelolaan sampah berkelanjutan. Program utama adalah sistem barter Sampahmu Rezekiku yang mengajak warga menukar botol plastik dan sampah daur ulang dengan kompos, media tanam atau bibit tanaman.
5: Pemulihan tanah dan carbon credit. Kalau dimasak benar, oke? Okay, kalau cium, bau asap tidak? Enggak rasa asap.
6: Bisa dimakan.
4: Ya, dia sama kayak
5: bori. Tidak ada volatile lagi. Ini enggak bisa pakai untuk masak karena tidak ada volatile lagi. Ini carbon murni.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat kolaborasi dengan komunitas dan pelaku usaha untuk mewujudkan Banda Aceh yang bersih dan berdaya. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari RRI Banda Aceh, kita menuju RRI Loksmawe.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkomitmen untuk terus mengawal penyelesaian pekerjaan fisik agar mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana dapat segera normal. Berikut laporan reporter RRI Loksmawe, Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memastikan bahwa realisasi anggaran hampir 1 triliun rupiah dari beberapa program untuk penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah TKD maupun tambahan TKD telah menunjukkan progres signifikan di lapangan. Hingga saat ini, ketercapaian kegiatan fisik dan eksekusi program di daerah telah melampaui angka 60%. Wakil Bupati Aceh Utara, Termiti Panjang menyampaikan bahwa seluruh tahapan administrasi seperti pelelangan dan kelengkapan dokumen pendukung telah rampung. Saat ini, seluruh kegiatan sudah berada pada tahap eksekusi kerja di lapangan dan tinggal menunggu penyelesaian fisik karena tidak ada lagi kendala dokumen atau pelelangan karena semuanya sudah pada tahap eksekusi. Meski demikian, Tarmidi mengakui masih ada beberapa titik yang memerlukan penanganan khusus terutama terkait akses jalan dan jembatan darurat di Kecamatan Sawang. Salah satu perhatian utama berada di jembatan penghubung antara Sawang dan Gunci yang kini belum sepenuhnya terbangun.
2: Kegiatan hari ini juga terjawab bahwa sudah nampak realisasinya di lapangan untuk anggaran apapun yang ada di Aceh Utara berkenaan dengan pasca bencana. Artinya sudah mencapai 60% atas. Artinya di daerah sudah dalam pelaksanaan eksekusi kegiatan. Artinya sudah tidak ada lagi persoalan dengan pelelangan, tidak ada lagi persoalan dengan dokumen, artinya sudah dalam eksekusi kerja, tunggu selesai. Dari awalnya yang persoalan sekarang di Sawang hanya akses darurat yang bermasalah sebenarnya. Contoh, saya contohkan di jembatan darurat di Sawang, antara Sawang dengan Gunci, itu juga masih persoalan karena masih satu lagi belum dibangun.
1: Selain itu, kata Tarmizi, kendala akses juga masih terjadi di kawasan Reseh, Kecamatan Sawang. Putusnya badan jalan akibat tergurus aliran sungai membuat jalan utama hilang total, sehingga membutuhkan penanganan darurat dengan mengerahkan alat berat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkomitmen untuk terus mengawal menyelesaikan pekerjaan fisik tersebut agar mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak dapat segera kembali normal. Demikian dan Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Loksmawe kita menyimak informasi dari RRI Melabuh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di Pasar Bina Usaha Melabu guna mengantisipasi kenaikan harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Reporter RRI Melabu, Irham Syah, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memantau perkembangan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Bina Usaha Melabu. Selasa pagi, pemantauan dilakukan untuk memastikan harga komoditas tetap terkendali sekaligus mengantisipasi kenaikan harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Sidak tersebut dilakukan Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Aceh Barat, Wista Nawar, bersama Dinas Pangan, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM, serta Perumbulok. Wista Nawar mengatakan sidak merupakan tindak lanjut arahan Bupati Aceh Barat untuk memantau sekaligus mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran.
2: Ada beberapa komoditi yang kita cek perkembangan harganya pada hari ini. Yang pertama daging kerbau atau daging sapi, kemudian ayam, ayam broiler, telur ayam,

0: kewajaran. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga memberikan toleransi harga hingga 5% dari harga eceran tertinggi atau head yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk komoditas lainnya, harga telur ayam yang dipantau berada pada kisaran Rp49.500 per papan di tingkat pedagang, kemudian dijual rata-rata Rp52.000 per papan. Sementara harga cabai merah berkisar Rp52.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Wista mengatakan pemerintah daerah akan terus mengingatkan pedagang agar mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terhadap komoditas yang memiliki head dan batas toleransi harga. Selain melakukan pemantauan langsung ke pasar, pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah instrumen untuk menjaga stabilitas harga. Salah satunya melakukan pelaksanaan pasar murah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap langkah tersebut dapat membantu menjaga ketersediaan bahan pokok, mengendalikan harga di tingkat konsumen, serta menjaga daya beli masyarakat. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
1: LPP RRI Melabo menggelar kegiatan sosial dan santunan di Yayasan Darul Huda Al Waliyah, Gampung Lapang, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat. Hari ini dalam rangka menyambut HUT ke-81 RRI. Dalam kegiatan ini juga disalurkan bantuan dan cek kesehatan gratis bagi santri. Selengkapnya dilaporkan Fauzatunisa.
2: RRI Melabo menggelar kegiatan sosial dan santunan di Yayasan Darul Huda Al-Waliyah, Gampung Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, pada Rabu 2 September 2026 pagi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 RRI. Kepala RRI Melabo, Teuku Haris Fadilah, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian RRI dengan hadir langsung di tengah masyarakat sekaligus melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat.
3: Kegiatan anjang sana ke pesantren Kedaya hari ini merupakan bagian sosialisasi kemasyarakatan kita. Jadi kita tidak hanya melaksanakan siaran, tetapi kita juga turun langsung ke lapangan, menyerahkan bantuan, sekaligus untuk melihat kondisi masyarakat yang real, terutama yang ada di ekosistem pesantren atau dayah ini.
2: Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Kepala RRI Melabo Teuku Haris Fadilah kepada pimpinan Yayasan Darul Huda Al-Waliyah Tengku Nazir As-Sani, yang mana bantuan yang dihimpun dari keluarga besar RRI Melabo berupa sembako dan juga uang tunai. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi LPP RRI Melabo bersama sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial Aceh Barat dan Jasara Harja. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan sosial serta pemeriksaan dan pengobatan kesehatan bagi santri dan santriwati Yayasan Darul Huda Al-Waliyah. Pimpinan Yayasan Darul Huda Al-Waliyah, Tengku Nazir As-Sani, menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian RRI Melabo yang turut membantu yayasan dan menghadirkan layanan kesehatan bagi santri serta guru pengajar.
4: Nah, berdirinya yayasan ini sampai hari ini belum ada dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan juga dari Puskesmas dan rumah sakit Sinyadin berkunjung ke tempat kami ini. Baru dengan hadirnya ini kami rasa terima kasih.
2: Ia berharap bantuan dan layanan yang diberikan dapat membantu yayasan yang masih memiliki sejumlah kekurangan serta memberikan manfaat bagi para santri dan juga pengajar. Reporter RRI Melabo Fauzatunisa melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabo. Berikutnya kita menuju RRI Takengon.

0: Pemerintah Daerah Goyolues hari ini memperingati Hari Pendidikan Daerah dalam momentum Hardikda. Wakil Bupati Goyolues, Maliki, menegaskan pendidikan kebencanaan harus menjadi bagian dari budaya sekolah. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Wakil Bupati Goyolues Maliki menekankan pentingnya pendidikan kebencanaan dan kesiapsiagaan menjadi bagian dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan saat memimpin

0: Upacara peringatan Hari Pendidikan Daerah ke-67 tahun 2026 di halaman kantor Bupati Gayleues. Maliki mengatakan, pengalaman menghadapi berbagai bencana menjadi pelajaran bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga harus membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan peserta didik.
1: Pengalaman menghadapi berbagai bencana mengajarkan bahwa pendidikan juga harus membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan. Karena itu, pendidikan kebencanaan perlu menjadi bagian dari budaya sekolah dengan langkah darurat yang jelas untuk melindungi peserta didik.
0: Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat terus berkoordinasi untuk mempercepat revitalisasi, rehabilitasi, dan pemulihan sarana pendidikan terdampak bencana agar siswa kembali mendapatkan ruang belajar yang aman dan layak. Selain pemulihan pasca bencana, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan, kompetensi guru, sarana-prasarana, serta pemerataan layanan pendidikan hingga wilayah terpencil. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pelepasan balon ke udara mewarnai peluncuran sejumlah kegiatan dalam peringatan Hari Radio ke-81 di LPP RRI Takengon. Pada tahun ini, acara juga dirangkaikan dengan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Berikut laporan Fitra Jayadi.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Takengon resmi meluncurkan rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 yang dirangkai dengan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Launching berlangsung di halaman kantor RRI setempat Rabu siang, ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Kepala Stasiun RRI Takengon Imam Taufik bersama jajaran karyawan dan karyawati. Kegiatan tersebut menjadi awal dari rangkaian agenda yang tidak hanya melibatkan internal RRI, tapi juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, lingkungan, olahraga, budaya, hingga pemberdayaan pelaku UMKM. Kepala Stasiun RRI Takengon Imam Taufik mengatakan, sejumlah rangkaian kegiatan akan dilaksanakan mulai 3 hingga 11 September 2026 mendatang.
4: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching kegiatan RRI Press, Bintang Radio, dan HUT RRI ke-81 tahun 2026 saya nyatakan dilaksanakan.
3: Sejumlah kegiatan yang digelar diantaranya demo produk dan diskusi bersama pelaku UMKM, aksi bersih lingkungan sekaligus penanaman bibit pohon, serta pertunjukan musik tradisional dan festival bazar UMKM. Kemudian masyarakat akan diajak mengikuti senam bersama jantung sehat, dilanjutkan penyebaran bibit ikan ke danau Laut Tawar sebagai bagian dari kepedulian terhadap lingkungan dan ekosistem perairan. Adapun Bintang Radio digelar pada Selasa 8 September nanti, sedangkan puncak kegiatan akan ditutup dengan acara penyulutan obor Triprastia yang dijadwalkan berlangsung pada 11 September 2026 mendatang. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak menuju 0 km Sabang.

0: Calon jemaah haji kota Sabang yang masuk dalam daftar keberangkatan musim haji tahun depan mulai menjalani pemeriksaan kesehatan. Berikut dilaporkan Irza Maulana.
1: Pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan yang menentukan kesiapan calon jemaah haji Kota Sabang untuk mengikuti musim haji tahun depan. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang menyebutkan sekitar 30 calon jemaah yang masuk dalam daftar keberangkatan telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan medical check-up. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Aziz Ghazali mengatakan pihaknya kini masih menunggu hasil pemeriksaan yang terbitkan melalui sistem Kementerian Kesehatan. Dikatakan hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan status istita'ah kesehatan calon jemaah haji. Status istita'ah menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi jemaah sebelum melanjutkan ke tahap pelunasan biaya haji.
2: Alhamdulillah tahap sekarang yang sedang berjalan itu jemaah yang memang keluar dari sistem untuk bisa berangkat ini itu sudah pemeriksaan kesehatan, sudah MCU, tinggal kita menunggu hasilnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya.
1: Kemudian dijelaskan pemeriksaan dilakukan secara bertahap di mana calon jemaah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di puskesmas kemudian dilanjutkan dengan medical check up di rumah sakit. Ghazali mengatakan calon jemaah yang belum memenuhi persyaratan istita'ah masih memiliki kesempatan untuk menunda keberangkatan. Penundaan tersebut dapat dilakukan agar jemaah memiliki waktu memperbaiki kondisi kesehatan sebelum menjalani pemeriksaan pada tahapan berikutnya. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang Rinaldi mengatakan pemeriksaan sejak awal diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon jemaah secara menyeluruh. Dikatakannya, pemantauan kesehatan tidak seharusnya baru dilakukan menjelang keberangkatan, tetapi perlu dipersiapkan sejak jauh hari.
3: Pemeriksaan kesehatan ini penting untuk memastikan calon jemaah haji benar-benar dalam kondisi yang siap secara fisik. Kita ingin sejak awal kondisi kesehatan jemaah diketahui, sehingga kalau ada masalah masih ada waktu untuk dilakukan penanganan. Kami juga menghimbau kepada calon jemaah haji di Kota Sabang untuk menjaga kesehatan, rutin mengontrol kondisi tubuh, dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Kesehatan ini harus disiapkan sejak sekarang, bukan hanya ketika mendekati keberangkatan jemaah haji.
1: Lebih jauh disebutkan pemeriksaan kesehatan juga diberlakukan bagi calon jemaah yang masuk dalam daftar cadangan. Meski belum masuk kota utama, jemaah cadangan tetap diminta mempersiapkan kondisi kesehatan dan dokumen keberangkatan. Disebutkan jemaah cadangan perlu tetap siap karena berpeluang dipanggil apabila terdapat perubahan kota atau kondisi tertentu yang menyebabkan adanya jemaah yang tidak dapat berangkat. Karena itu, calon jemaah haji Sabang, baik yang masuk daftar keberangkatan maupun cadangan, diminta mempersiapkan kesehatan sejak awal agar dapat mengikuti seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Demikian laporan reporter RRI Sabang, Irza Maulana, Pro 3 RRI, Turus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Sabang, kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Kejaksaan Negeri Kota Subul Salam menggelar pasar murah dan menyalurkan bantuan nutrisi kepada masyarakat untuk menekan angka stunting. Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan HUT Kejaksaan ke-81. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
1: Kejaksaan Negeri Subul Salam menggelar aksi sosial terpadu guna membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menekan angka kekerdilan pada anak. Langkah kepedulian tersebut diwujudkan melalui pasar pangan murah serta pemberian bantuan nutrisi bagi anak terkendali stunting dan ibu hamil. Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Kejari Kota Subul Salam tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81. Kepala Kejaksaan Negeri Subul Salam Andisya Putra menegaskan melalui pangan murah dan perhatian khusus bagi anak stunting serta ibu hamil. Ia berharap dapat sedikit meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjaga kesehatan generasi penerus di Subul Salam.
2: Untuk di Kota Subul Salam memang belum ditetapkan, tapi insya Allah di tahun 2027 nantinya kita akan coba sampaikan kepada pimpinan Kejaksaan Tinggi Aceh bahwa ini menjadi perhatian khusus bagi kita untuk Kota Subul Salam karena masuk ke dalam peringkat ketiga se-kabupaten kota. Jadi mohon kiranya nanti beberapa stakeholder lainnya saling membantu bersinergi dalam pelaksanaan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kota Subul Salam. Nah, untuk gerakan pangan sendiri ini merupakan bagian dari kita mensupport program Astacita Presiden Prabowo Subianto ya untuk menyiapkan suasana pangan untuk di Kabupaten Kota Subul Salam.
1: Para peserta penerima bantuan stunting dan ibu hamil secara khusus didatangkan dari berbagai wilayah. Di antaranya Desa Penanggalan Barat, Subul Salam Selatan, Desa Leoram, hingga Desa Kampung Baru. Penyelenggaraan gerakan pangan murah tersebut dirancang untuk menjaga daya beli warga. Sementara intervensi gizi diberikan secara spesifik demi memastikan tumbuh kembang anak di Subul Salam tetap optimal. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Soleh Bata Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Baik Bro, satu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi kita sudah ikuti Lintas 17 siaran berita berjaringan Skorwil 17 Aceh bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Lanjut untuk temani kebersamaan kita selanjutnya dengan pilihan lagu, informasi juga yang masih akan terus hadir untuk temani kebersamaan kita. Selamat sore, semangat untuk pendengar dan selamat mendengarkan untuk beberapa pilihan lagu yang sudah siap hadir.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Baik, selamat sore. Berdengar setiap Pro 1 dimanapun berada. Untuk beberapa kabar, informasi lainnya. Ya, kali ini informasi berkaitan dengan rakor percepatan rehabilitasi jaringan irigasi demi jamin ketersediaan air. Bupati Bandar Meriah Tagore Abu Bakar mengikuti rapat koordinasi rakor implementasi instruksi Impres nomor 2 tahun 2025 secara virtual dari ruang kerjanya Rabu 2 September 2026. Rakor tersebut membahas percepatan pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi guna mendukung swasembada pangan, dan pembahasan juga menyoroti percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Aceh. Jaringan irigasi menjadi salah satu prioritas karena berperan penting dalam menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian dan menjaga produksi pangan. Ya, dalam koordinasi lintas sektor tersebut, pemerintah Kabupaten Bandar Meriah meminta agar penanganan jaringan irigasi melibatkan pemerintah daerah setempat, dan Bandar Meriah pun dinilai membutuhkan penanganan menyeluruh mulai dari jaringan irigasi primer hingga tersier. Keikutsertaan Bupati Tagore dalam rakor tersebut menjadi bentuk dukungan Pemkab Bandar Meriah terhadap percepatan pemulihan infrastruktur pertanian sekaligus penguatan ketahanan pangan daerah. Dan pendengar, untuk informasi-informasi update lainnya silahkan browsing lebih lanjut di rri.go.id.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka, justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Ra, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

Anda di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi, tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, Anda mendengarkan Cek Fakta bersama kami Pro 1 RRI. Takengon. Pendengar atau sebar informasi di media sosial. Hoax video polisi tetapkan Jokowi tersangka dan bakal dijemput paksa. Cek Fakta menemukan klaim video polisi tetapkan Jokowi tersangka dan bakal dijemput paksa. Klaim itu ditemukan beredar di Facebook pada 23 Agustus lalu. Dan pendengar, dari penelusuran tim Cek Fakta yang melakukan penelusuran klaim video polisi tetapkan Jokowi tersangka dan bakal dijemput paksa dengan menggunakan Google Lens, hasilnya ditemukan satu postingan yang identik dan dimuat oleh akun @ragamsulut.id di Instagram. Pada postingan tersebut, Kapolda Sulut Irjen Royke Harilangge tidak membicarakan soal kasus yang melibatkan Jokowi, melainkan terkait soal perkara kekerasan terhadap jurnalis di wilayah hukumnya. Kesimpulannya, berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta terkait klaim video polisi tetapkan Jokowi tersangka dan bakal dijemput paksa merupakan hoax. Demikian untuk Cek Fakta sore ini. Anda dapat ikuti Cek Fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,
1: jawab ibu itu.
2: Wah, hebat sekali putra ibu.
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?
0: Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan.
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab.
0: Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar.
1: Pemuda itu segera menyahut. Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani.
2: Dengan senyum ibu itu menjawab,
0: oh tidak begitu nak, justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani.

Baik, selamat sore, semangat selalu untuk Anda pendengar setia Pro 1 di manapun berada. Sebagai informasi, waktu sholat maghrib nanti akan tiba sekitar pukul 18.38 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar setia Pro 1 RRI Taking On, kalau kita lihat ya untuk cuaca di dataran tinggi Gayo saat ini, sepertinya mendung sekali di luar sana. Dan sebagai pengingat untuk Anda pendengar setia Pro 1 di berbagai wilayah di dataran tinggi Gayo, setidaknya yang boleh jadi tinggal di daerah-daerah yang rawan banjir, longsor, apalagi daerah yang kondisi tanahnya juga masih rentan, labil, agar tetap waspada dengan berbagai potensi yang bisa terjadi. Dan kalau dilihat juga ini potensi hujan ringan setidaknya memang berlaku ya untuk malam hari untuk wilayah Tengah Aceh nih khususnya, dan bahkan setidaknya berpotensi hingga dini hari ya lebih kurang. Ada potensi badai petir kencang juga yang melanda wilayah Tengah Aceh, dan semoga tetap ya kondisinya baik-baik saja. Dan gak ada salahnya untuk pendengar setia Pro 1 RRI Takengon agar tetap waspada dengan berbagai potensi yang bisa saja terjadi. Semangat selalu untuk semua menjalankan beragam aktivitas maupun rutinitasnya. Dan untuk pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, kita lanjut untuk beragam pilihan lagu-lagu religi yang kami akan hantarkan untuk temani kebersamaan kita di sore ini.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

0: Baik, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Lanjut kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohmah Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menanti waktu salat maghrib tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Minasyaitonirrojim.

Team. وللله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور.

ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم

ويقتلون الأنبياء بغير حق.

Baik, selamat sore, selamat malam ya pendengar. Kita sudah dengarkan kemandangan azan maghrib. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan lanjut terus untuk beragam pilihan lagu-lagu religi lainnya juga yang masih akan hadir untuk temani kebersamaan kita. Dan untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, nantikan berita sentral bersama Pro 3 RRI pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

siapa yang menjaga solat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa hisab.

Baik, kini jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk ikuti berita sentral. Selamat malam dan selamat menantikan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Red Corpus ini?
2: Sama sekali.

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
2: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki tiga program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Korpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan Pak Ibu, kita ada tiga program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
2: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
3: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
2: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
4: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
5: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
4: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Memang sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat dan Tentunya ini dari transparansi.
5: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
6: Jadi, masing-masing PSC itu ada punya community guidelines review yang mengasum standar ke semua konten itu ini layak untuk di layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah, ini ke sifatnya menyampaikan, ya, menyampaikan dalam letak dalam teks tata pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis memperluakan.
5: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI, terus berudara untuk Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar Rp935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai Rp38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan jawaban Jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Untuk Pak Emmanuel, 935 juta. Pak Faisal di 965 juta juga. Terus untuk PT BAS-nya,
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
9: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian risiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
8: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Emmanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
10: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Kan kalau kita enggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau dibuktikan itu kan cuma pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Enggak ada pemberian duit. Enggak ada sama sekali.
8: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
11: Membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
12: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
13: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
14: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
15: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
13: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal

0: aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
1: Polres Bangka belum ada imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
0: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya penjagaan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
2: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
0: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Itu sebesar 4,96%.
5: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
4: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
5: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
6: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
5: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya.

Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi

0: pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.

0: Keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon bersama saya Fajri, hadir menemani ruang dengar Anda edisi Rabu hari ini 2 September 2026. Rangkaian program dan informasi akan hadir menemani ruang dengar Anda. Dan mengawali jumpa kita, berikut kita akan ikuti mimbar agama. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah menolong sesama adalah ibadah. Pendengar yang dirahmati Allah, bencana dapat datang kapan saja. Banjir, tanah longsor, gempa, kebakaran, maupun bencana lainnya seringkali meninggalkan kesedihan dan kehilangan. Dalam kondisi ini, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita dipanggil untuk saling membantu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ayat ini menjadi landasan penting bahwa membantu sesama merupakan bagian dari ketakwaan. Ketika ada saudara kita yang terkena bencana, mungkin kita tidak mampu memperbaiki rumahnya, tetapi kita bisa memberikan makanan. Kita mungkin tidak mampu memberikan banyak uang, tetapi kita bisa memberikan tenaga. Bahkan doa pun merupakan bentuk kepedulian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghilangkan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan satu kesusahannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Karena itu pendengar, kepedulian terhadap korban bencana bukan sekedar kegiatan sosial. Ia adalah bagian dari ajaran agama kita, yaitu Islam. Namun tanggap bencana juga berarti membangun kesadaran sebelum bencana terjadi, menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga hutan, memahami jalur evakuasi, serta mengikuti informasi kebencanaan adalah bentuk ikhtiar. Islam mengajarkan tawakal, tetapi tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Mari kita bangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana. Ketika bencana datang, kita tidak saling menyalahkan. Kita bergandengan tangan, membantu yang membutuhkan, dan bersama-sama bangkit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita semua dan menjadikan setiap kepedulian kita sebagai amal yang bernilai di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam."

0: Saunakan ibadah sholat Isya bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional edisi 2 September hari ini dengan bintang tamu Gary Herb ya. Gary Herb atau Gary Her ya. Drummer sejuta band di Pandu Ita dan juga Yudi Ismail. Selamat malam, selamat mengikuti.
1: Lewat lagu 91,2 FM.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya. Ya, sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke. Ya. Nah, kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, saya bukan main drum tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya, pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan.

0: les di situ.
1: Oh, jadi lesnya di Farabi?
0: Iya, waktu itu di tempat yang sama. Uh-huh. Cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana.
1: Oh,
0: itu, okay. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerjasama sama Farabi, jadi orang yang punya selalu Farabi, Farabi sampai hari ini.
1: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana? Pertama kali rekaman?
0: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan.
1: Oke.
0: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
1: Oke.
0: Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
1: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
0: Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo.
1: Mm-hmm.
0: Nah, diajakin lah saya gabung untuk bikin, bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu. Karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
1: Kin, oke.
0: Okay. Ya, jadi saya waktu itu dimajak rekaman ya, saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi.
1: Mm-hmm.
0: Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
1: Oh iya, iya. Oh jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya? Aja,
0: nggak ikut rekamannya.
1: Oke.
0: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu.
1: Mm-hmm.
0: Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
1: Oh.
0: Untuk tournya.
1: Iya.
0: Nah dari tournya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
1: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
0: Iya, album kedua, ketiga.
1: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gery juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gery ya.
0: Wah, boleh.
1: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke, coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gery dengar suaranya Bang Benijo kah?
0: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
1: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bincang tamu ya.
1: Betul.
2: Halo, selamat malam, Mas Gery Hart ya.
1: Gery Hart, ya.
2: Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band, kan? Mm-hmm. Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band, terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi and Nuno lah. Benar ya, Mas ya?
1: Premix mungkin.
2: Premix band, premix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi and Nuno kan, yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gery.
1: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
1: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gery ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gery itu grup band dari mana, dari mancanegara, itu aja ya pertanyaannya.
1: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
1: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Anjuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gery ya? Oma Ana. Ya,

0: Nggak dengar, sorry, maaf.
1: Gak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan
0: Iya.
1: pertanyaannya ya. Om Ana, selamat malam. Halo? Oke, Om Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band, mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yovie and Nuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
0: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
1: Boleh.
0: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
1: Oke, Muri ya.
0: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
1: Oke.
0: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung, saya main drum gitu.
1: Dari kecil ya.
0: Ah, dari kecil itu.
1: Oh, siap.
0: Itu
1: Jadi
0: yang memilih saya ingin bermain drum. Emang emang dari kecil pengen main drum gitu.
1: Oh, dari kecil pengen memang pengen main drum ya. Gak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
0: Enggak.
1: Betul.
0: Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum gitu, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
1: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
0: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus Vinnie Colaiuta, sama Jeff Porcaro.
1: Jeff Porcaro ya.
0: Ya.
1: Siap. Lanjut
0: Terus
1: kita
0: ditanya
1: ada
0: tadi
1: lagi?
0: pernah pernah ini gabung di Premix Band, ya itu
1: Ah-ah.
0: waktu itu tahun 90 90 91 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipin,
1: Filipin.
0: jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipin.
1: Oh, siap, siap,
0: Terus pernah
1: siap.
0: gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yovie and Nuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang peremajaan. Jadi Yovie Widianto udah nggak gabung lagi di Yovie and Nuno. Dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar ininya sama Yofi
1: Oh,
0: pas
1: oke.
0: 2019 ya. Yeah.
1: Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya. Bang Gary, ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
2: Selamat malam Bang Yudi.
1: Siap.
2: Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
2: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih, Bang.
1: Padang ya. Siap. Silakan Uncle
2: Iya.
1: Gazi.
2: Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Gary tampil? Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Gary main drumnya?
1: Siap,
2: itu
1: itu
2: aja
1: aja.
2: Pertanyaannya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
1: Silakan.
2: Salam. Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surpio Dila di Bukit Tinggi, penyiar Prioritas Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak adalah buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk mendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
0: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
1: Krakatau Etno ya?
0: Album Cerita Sasalat. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
1: Sama Modulus itu juga ya?
0: Iya.
1: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
0: Iya. Ah, jadi sempat main, itu untuk live-nya main di KL, di Malaysia, di Kuching, sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
1: Oke. Iya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka nggak sih, Bang?
0: Di mana?
1: LFM.
0: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM tuh last few minutes
1: ya.
0: Waktu itu sama Rido sekarang di Sleng, terus almarhum Ari Malibu.
1: Iya.
0: Yeah. Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
1: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi di
0: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
1: Bang Mates ya. Oh, iya.
0: Ada Mates. Iya, jadi dia yang karena dia itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari dia kasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
1: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix, lain satu ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam, Bu Farida.
3: Halo, selamat malam, Mas Yudi.
1: Siap, Bu Farida.
3: Iya.
1: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Oh,
3: iya. Bintang tamunya Mas Gary ya?
1: Betul, Mas Gary.
3: Iya, selamat malam, Mas Gary.
1: Selamat malam Mas Gary katanya.
0: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
3: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
1: Oke. Okay.
3: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
1: Betul.
3: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya, Mas?
1: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
3: Semalam ya. Karena ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
1: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
3: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
1: Ada Mbak Ita lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
3: Oh iya iya. Titip salam Mbak Ita ya.
1: Oke.
3: Okay. Sehat. Mau menyapa ya?
1: Silakan.
3: Iya, ada Pak Benjo di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
1: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
0: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
1: Oke.
0: Okay. Di nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
1: Oke. Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
0: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap. Ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada jobnya main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
1: Oh iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam. Kalau diceritakan bisa 3 band ya?
0: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
1: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
0: Iya.
1: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam, Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam. Gimana, iya, Bang Leman?
4: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam, Bang Mas. Mas Gery ya, dan tamunya.
1: Bang Gery, ya.
4: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiak atau ada pembimbingnya gitu.
1: Oh, oke.
4: Okay. Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
1: Oke. Okay.
4: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
1: Oke.
4: Okay. Itu tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Panmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se-Indonesia gitu aja Mas Yudi.
1: Siap.
4: Oke, makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
0: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
1: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
0: Iya.
1: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
0: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
1: Hampir semua kota ya?
0: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
1: apalagi gitu
0: besar
1: ya?
0: Udah sampai di Sumatera pun saya main di ada di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
1: kota-kota udah kecil pernah. Ya. Siap. Nah,
0: kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
1: Udah pernah semua ya.
0: Nah, kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak. Oh, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada. Jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago. Sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik waktu itu Kanada kita di apa di Toronto, Vancouver. Terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara di Pyongyang.
1: Pyongyang ya?
0: Iya.
1: Siap kalau begitu. Eh, kita angkat dulu Om Anan, nanti dijawabnya bentar ya. Om Anan, selamat malam.
5: Selamat wabarakatuh Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
1: Selamat malam juga Om Ana. Apa yang mau di?
5: Mas Yudi Ismail alias Koko, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
5: Kenapa sendiri Mas?
1: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
5: Oh ya.
1: Apa yang mau ditanyain?
5: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
1: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
5: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
1: Oh 31 Agustus ya, oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
5: Minta kuenya, awas kalau nggak dikasih.
1: Oke, Om apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
5: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
1: Siap.
5: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
1: Selamat malam Bang Gary katanya.
0: Selamat malam, siapa?
1: Oma Ana di Palembang.
5: Ya, Bang ya.
1: Oma
5: Ana. Iya.
1: Mana? Bang Gary, Palembang.
5: Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya?
1: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
5: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
1: Sama apa lo? 85.
5: Oh, mana juga masih SMA gitu loh.
1: Sama-sama SMA ya. 85
5: iya,
1: ya.
5: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
1: Suka duka main drum ya. Oke.
5: Okay.
1: Oh, mana dijawabnya nanti ya?
5: Oke, okay,
1: kita dengerin lagu dulu kalau makasih, begitu ya.
5: Makasih Bang Gary, sehat selalu, selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
1: Silahkan, silahkan.
5: Untuk Bang Ars tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
1: Pasti monitor ya.
5: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
1: Siap.
5: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
1: Sama-sama Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Saudara, so, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gery, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gery?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Okay.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari slangnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih, gitaris baru pulang dari Amerika, gini-gini. Terus kita ngeband yuk, gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Jadi kita main-main bareng, terus sama Adam Coil waktu itu, Adam Joswara dari Coil waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman lah. Terus nyari vokalis, kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang sering iya Mbak Ita.
2: Sama itu. Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gery, Om Gery, apa kabar? Halo. Mas Gery.
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gery? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gery. Jadi kalau sama Mas Gery itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gery?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Kok ya iya lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria, selamat malam. Ciguria,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Mbak Ita, kita naik pesawatnya udah sampai.
0: Iya nih. Sambil bikin baik, teh tadi.
3: Alhamdulillah,
2: alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Sampai. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gery?
2: Bang Gery.
0: Selamat malam Bang Gery, kata Ciguria.
3: Bang Gery, help. Begitu. Apa beta rasa, are rasa, begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gery?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gery.
0: Terus. Karena
3: jadi nyakit dia memang kalau Bang Gery ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gery. Cuma ngomong Bang Gery ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gery ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gery ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gery.
0: Oh. Bang Gery ini drummer bukan penyanyi Ciguria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, yang Ambon.
0: Iya.
2: Ambon kalau bisa nyanyi bukan yang Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi. Ya, salamnya buat presenter yang persatu sementara yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Nah, juga buat pendengar tuh ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih
2: banyak.
3: Sama-sama, Ciguria. Memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-797-2-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: bisa kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang harus masih aktif atau gimana?
2: Oh iya,
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
0: Gitu ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Amin. Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah wow, udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Iya. Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Wah. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Diwakili sama Mbak Ita aja kalau nyanyi.
0: Nah tuh kan, gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer, bukan singer.
0: Nah, oke, okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni, selamat malam.
0: Mas Doni. Mas Doni.
2: Mas, mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Gini Mas Yudi, saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wih, kangennya menumpuk ya.
4: Saya pengennya seperti itu. Aduh, okay. Ngedengerin di Gurian, tetap jadi aja. Salam sehat untuk di Gurian. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herb.
4: Aku mau.
0: Apa?
2: Mas kok,
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming. Kami sosolen itu apa? Coba
0: apa ya? Kami sosolen.
2: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh, belibet. Iya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini. Suaminya Mbak Ita pun sama Sari, Mas Dwiki dan Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat-sehat ya Mbak Ita ya, videonya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ya.
0: Oh, suwe-suwe sama yang dihentai wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya, ditungguin orang banyak, Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketanggungan suwe gatau melepuh ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian dengan yang lain. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas,
4: ada Mas Gary, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, salam sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer, drummer itu kan pasti menjadi sorotan para penonton. Apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: brutal. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi puas cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Jadi menghadapi fans yang brutal kayak mana ini?
2: Oh ya, pastinya kan Mas Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Ya, jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya, itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita wah nggak mau apa gitu, kita secara halus lah,
0: secara halus ya,
1: menolak gitu.
2: Oke, Mas.
0: Ya. Tapi pernah ya, Mas Gary ya? Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh, gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh iya, di udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Bener, keren kan, wis.
0: Oke. Okay. Banget. Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penyamasari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya.
2: Alhamdulillah
0: sehat
2: baik.
0: Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, syukurlah sehat semuanya ya. Ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Mm-hmm. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan
0: okay.
5: Bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke. Okay. Ya.
5: Salam-salamnya boleh, Mbak?
0: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan Hari Jember. Semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
0: Mm-hmm.
5: Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
0: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda.
0: Mm-hmm.
1: Saya sih cukup senang gitu banyak saingan, tapi saingan dalam arti positif.
0: Okay.
1: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih. Saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Okay. Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85
0: itu. Oh. Oke.
2: Okay. Iya, iya.
1: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto almarhum Aris Setiadi,
0: okay.
1: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus, nah pada sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum talk, cuma Back sound dari belakang, okay. Dari ada keyboard, okay. Ada saxophone, jadi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih gak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
2: Banyak gitu. Sukanya gitu ya, Gary ya.
0: melampiaskan karena emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah seneng aja.
0: Oke. Okay.
1: Musik apa pokoknya saya seneng, jadi ya itu kebanyakan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor. Menuju Bogor.
2: Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Jaga di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
2: Satu RT.
6: Satu RT ya. Satu RT, enggak satu RW, lain RT.
0: Oh ya, gitu.
2: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gery.
6: Nyong Gery, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Ale rasa, bisa rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
1: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
6: Kumaha damang. Oh, ya,
2: ya, Bang Gery juga itu bisa kan
6: bahasa ibu, nggak boleh lupa dong Nyong Gery. Ya. Kumaha damang Nyong.
1: Nangis tuh Teh.
0: Tuh kan.
2: Iya. Bang Gery juga bisa.
6: Iya iya iya iya. Bogornya di mana Gery?
1: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah caket atau
0: apa itu caket?
6: Alias deket gitu.
0: Oh, deket ya. Kita bukan nah, perempat ya.
6: Enggak kan, kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana nah, tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gery, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau dulu kalau enggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
0: apa?
6: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan,
0: catatannya siapa?
2: Oh iya. Bang Jelly Tobing itu pernah mecahin rekor muri
0: 8 jam ya Bang?
2: lebih dari 8 jam
6: sebagai drummer. Pernah kan lagi. Ya Mbak Ita ya?
2: Iya
0: pokoknya berjam-jam.
6: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gery yang Nyong Gery kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan,
0: tiga
6: pagi
0: kali, ya.
6: Siang malam gitu kan, tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly
2: Tobing? Oh, memecahkan rekor gitu Bang Gery.
6: Betul. Nah terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
0: Oke,
2: siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gery.
0: Ada aja pertanyaannya.
6: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
6: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
6: Kesuen, bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
0: Nah, ke sini.
6: Emang produser Ruang Rindu nih ayah-ayah wae gitu ya. Oh, tuh, dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Silakan, Jordi teh. Di Jayapura ya. Selamat malam Abang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Di mana Mas Gilang ya? Lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
6: Bu, ini bukan ya Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
6: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita, Yudi Ismail juga Nyong Gery. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama
0: Teteh.
2: Hanupis.
0: Hah? Wup, langsung
2: Hanupis
0: diputus.
2: Tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
0: Hanupis.
2: Kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gery, tertarik nggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, diri, seperti Bang Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Gary?
1: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
0: Bisa
2: diatur.
0: Oke, gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
2: ganti perangkat drum selama berkarir, Bang Gary?
1: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
0: Wow.
1: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
0: 13 set belum berarti yang, ya.
2: Mantap.
1: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa gitu.
2: Iya.
0: Oke. Mantap kalau
2: kita
0: begitu.
2: Kita mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku ini ke sama-sama Maluku. Orang Maluku
2: Bang
0: Gary. Soalnya. Ada
2: dari
0: Kak
2: Maluku
0: Ayu.
2: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan Kak Ayu langsung dengan Bang Gary.
7: Iya Bang Gary. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau di atas aku nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi minta panggil kakak Bu Gary.
0: Kakak Bu Gary.
7: Kakak Bu Gary.
0: Oh kakak Bung.
7: Namanya itu panggil
2: kakak Bung. Oh Bung.
7: Bukan Bung tapi Bu.
0: Bung. Oh bukan Bung tapi bukan bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
2: Oh nggak pakai eng ya?
0: Nggak pakai eng.
7: Nggak semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong ya? Itu berarti masih satu, masih nyong
2: okay.
7: Masih
0: anak
7: muda
0: DG. Oh, oke.
7: Okay. Mungkin Bang Gary itu. Tapi kan orang Maluku kita panggil selamat malam Bu Gary.
1: Selamat malam,
7: Susi. Iya, bukan ibu ya, tapi Bu.
0: Oh, tapi Bu mungkin ya, oke.
7: Okay. Iya, Bu. Bu-nya harus di apa ditarik gitu, Bu Gary.
0: Bu Gary ya, Bu. Silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
7: Iya, selamat malam Bu Gary.

0: sudah berkecimpung di dunia
1: Musik.
0: apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya, Bang
1: Oke.
0: Edi ya.
1: Aha.
0: Iya, bagaimana sih musisi Bang Bugiri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
1: Oh,
0: sudah
1: oke.
0: pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya, dalam apa namanya drum seperti itu?
1: Siap.
0: Iya, itu aja pertanyaan dari Beta buat Bugiri. Kemudian Kak Bu, sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih,
0: Siap,
1: Kak
0: terima
1: Ayu.
0: kasih Kak
1: Iya,
0: Ayu.
1: dan saya.
0: Iya, saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang,
1: Oke.
0: Farida, dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita, dan selamat malam.
2: Oke,
1: Selamat
2: Kak Ayu.
1: malam. Wah, ini jadi
3: Malam, terima kasih.
1: dengar pertanyaannya kah, atau
2: Ya.
1: perlu saya translate nih? Kok di translate, perlu saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung
3: Tadi
2: Geri?
3: agak putus-putus soalnya.
1: Oke. Jadi pertanyaannya, menurut Bang
2: Bung
1: Geri,
2: Geri.
1: musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas
1: Ya.
2: Geri ya. Silakan Mas.
3: Musisi-musisinya menurut aku sih ya, aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya, pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota
3: Terus
2: musik ya
3: beberapa
2: ya.
3: beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari apa rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak, sebagian besar ya Bu, ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan mereka dan menyanyi secara benar gitu. Jadi kalau jadi nggak menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik. Cuma harusnya sih lebih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal sebagai di dunia internasional. Gitu. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Ruth Sahanaya, itu yang saya iringin. Tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja kok
2: pas
3: kebetulan
2: pas di
3: waktu
2: sana ya Bang Geri ya
3: nah,
2: oke
3: pas kasih workshop di sana saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
1: Siap
2: Oke,
1: kalau begitu.
2: baik Bang Geri.
1: Kita break dulu Bang Geri ya, nanti kita lanjutin lagi.
2: Kita
1: Kita
2: dengerin
1: dengerin
2: lagu.
1: lagu dari Katon Bhagaskara di mana Bang Geri memainkan drumnya.
2: Drumnya.
1: Lagu yang berjudul
2: Lagu
1: Kau Telah Warnai Hidupku.
2: Iya.
1: Masih ingat lagu ini, Bang Geri?
3: Semoga.
1: Oke. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringat Pro 1, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Geri di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen Impresi Indahnya Memori, Penuh Rasa Simpan di Hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue tiao.
0: Oh, oke. Okay. Ya sudah kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, enggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap enggak siap kata Bang Gery.
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede
1: halo,
0: gini?
1: Halo Gery.
2: Halo. Kedengaran enggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Hart pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Iya. Ayo Bang Gary.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gary?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gary.
2: Produsernya Riale Mena sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Detail, pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa, Bang?

0: Bang Gery.
1: Mana ingat gitu ya.
0: Lali.
1: Lali lupa. Depannya okay. J.
0: Oke, okay, Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Oke, okay. Ya. Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
1: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
1: Ingat Jabatkan Bang? Tangan ya.
0: Oke, okay, siap. Okay.
1: Pertanyaan ketiga,
0: Baita. Pertanyaan ketiga, Gary Hurt mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu? Judul, ayo, judul albumnya album. Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sundah, tribute to Chandra Darusman.
1: Iya, judulnya apa? Ya,
0: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
1: Enggak.
0: Lali. Waduh.
1: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gery.
0: Iya,
1: ya.
0: Ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin-marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
0: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
1: Oh gitu ya.
0: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak jadi untuk Bang Gery.
1: Satu doang.
0: Nggak, satu.
1: Judulnya
0: doang.
1: Apa Mbak Ita?
0: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat, nggak tahu malah.
1: Nggak tahu malah. Detik Waktu. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
0: Aku aja, karena okay. Ini menyangkut
1: harkat martabat.
0: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
0: Apa, Bang Gery?
1: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
0: Tari pukat. Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
1: Satu kali kesempatan lagi.
0: Kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
0: Bang Gery.
1: Susah.
0: Ya. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
1: Primordial Dance. Ingat ya, Bang Gery. Oke.
0: Okay. Ingat, Bang.
2: Ingat.
1: Bang Gery, ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah.
2: Hah?
1: Ada album judulnya 10 Fresh Hits. Nah.
2: Ya,
1: ingat ya. Sebutkan ingat. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Hurt.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
1: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
1: Oh oke. Okay.
0: Apa Ger?
1: Satu lagi.
0: Dikasih
1: lagu lainnya.
0: Kesempatan lagi.
1: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi.
0: Satu lagi, lagi Bang Gery.
1: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu Hidup.
1: Wih.
0: Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gery.
1: Oh, kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
0: Iya, iya, iya.
2: Besok ngajar kok besok.
0: Nggak, maksudnya bonus.
1: Oh bonus ya.
0: Besok kan Bang Gery ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
1: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu Hidup sih Bang Gery?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, keren itu buat Nugi, terus enggak ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
1: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
0: Aduh,
1: luar biasa
0: ini Bang Gery. Uih,
1: terima kasih Bang Gery, selamat ya, ada dua jawaban yang benar ya.
0: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
1: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita.
0: Oke.
1: Susah-susah ya Bang Gery ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, okay, ini
2: yang ditanyain yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
1: Ya pasti tahu kan. Oke, okay,
0: kita baca WhatsApp dulu Bang Gery.
1: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Pasir. Salam sehat dari Kabupaten Pasir buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
0: Bang Jo Sopo.
1: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
0: Pastinya.
1: Ada Bang Lanius. Coba Bang, kita dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
0: Note-nya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu. berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Sumbas Sambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Herb ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
1: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut grup band ya yang rock-rock metal begitu ya.
1: Oh, band metal ya.
3: Enggak sih. Seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal, Yakas, terus apalagi ya, ya pokoknya
1: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock-rock, nah itu mungkin banyak ya. Nah, apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
1: Siap.
3: Mungkin cuma itu saja. Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam.
1: Silakan, Bang Gary, pernah nggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah. Jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum pertama nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak. Mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi. Dia sekarang drummernya Burger Kill.
1: Oh, oke.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Jadi
2: metal itu sekarang.
1: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya, Bang Lanius.
0: Sudah terjawab.
1: Sudah Bang terjawab. Lanius. Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum, Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
1: Amin.
2: Mas Roy.
1: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
0: Siap, monggo.
1: Untuk enggak, ini kok monggo?
0: Ngerti
1: untuk penyiar
0: Pro 1 maksudnya.
1: Untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
0: Iya toh.
1: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gary?
0: Bang Gary ya?
1: Iya dong.
0: Bang Gary, kan udah ya, jadi drummer 1000 band. Kapan ditraktir ini?
1: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
0: Aku kalau sama Mas Gary tuh udah CS banget.
1: Oh, CS banget ya.
0: CS banget.
1: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
0: Wes koncop banget sama Mas Wiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
1: Iya, tadi udah cerita.
0: Krakatau Ethno.
1: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
0: Jadi seru banget. Jadi wes koncop banget, koncol lawas.
1: Koncol lawas. Ya sudah. Bang Gary, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
0: pengen sama pengen. Mas Gary kan.
1: Ceritanya gimana Mas Gary memutuskan ke Premix? Oh, iya gimana? Memutuskan King gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM, Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gary memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
0: ya cocok apa enggak ya Gary.
2: Rumah juga ya, kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu ya. Pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu maksudnya. Sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya, ya pasti saya mau gabung dengan satu grup itu gitu.
1: Siap gitu begitu ya, ya. Mm-hmm. Yang paling lama dengan band apa Bang Gary?
2: Yang paling lama mungkin sama Yofi and Uno itu 14 tahun saya.
1: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi, udah ngisi dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album kelima apa keenam tuh saya masih isi gitu juga. Di Kahitna saya ngisi satu lagu, di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya Seribu Bulan. Itu malah aslinya Seribu Bulan itu yang aslinya malah yang nyanyi Yofi. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
1: Oke, siap. Okay.
0: Oh ya, Bang Gary, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gary itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band, mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lainnya. Nah,
1: jazz
0: ini,
1: gitu ya.
0: Yes. Dan ini di Krakato Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Mm-mm. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Terus semua bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
0: sempat kebingungan ya Mas Gary. Tapi bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gary. Perlu
2: waktu, jadi waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Jadi latihan.
0: Oh iya iya. Itu 2004 kan nggak mas kalau nggak salah 2004 ya?
2: Ya 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempet pulang tuh sempet mikirin gimana caranya masih belum terbiasa. Gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya yang udah apa udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin, terus saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng-bareng.
0: Iya, itu pengalaman terus, yang luar biasa ya Mas ya.
2: Iya, satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus. Nah, akhirnya terbentuknya di situ, akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
0: Oh iya.
2: Musik akhirnya ya harus sekarang bisa ada switch-nya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang, jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gary itu kenapa dikenal sebagai 1000 band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
1: begitu,
0: bisa
1: ya?
0: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
1: Siap.
0: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
1: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gary Hart.
2: Request.
1: Apa tuh?
2: Lagu
0: apa Bang?
2: Saya isi juga lagunya, ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
1: Oke, ditunggu nanti ya.
0: Oke Bang, siap.
1: Cinta Terakhir ya, siap, habis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso? Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung, hampir terakhir.
1: Waktu ini udah di hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya?
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Saya ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga, di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung, di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Persatu
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin hanya sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: dua episode ya.
2: beberapa lagu gitu, mungkin terus apa ya yang hits, mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band. Yes. Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama. Sukses terus ya Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok.
0: Sampai besok ya. Sampai besok. Bawa 3 kue.
1: Benar, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke. Okay.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa
0: Mas Rabu Gary depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbst. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar kembali di ruang rindu. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan ruang rindu di jaringan nasional, sekarang kembali di Jakarta bersama saya Ande Satria, tentunya mengucapkan selamat malam untuk Anda yang juga masih mendengarkan. Tentunya terima kasih pendengar dan yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Untuk Anda silakan yang ingin bergabung tentunya.
2: Selamat malam dengan Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti bersama rangkaian Ruang Rindu Nasional. Ada bintang tamu kita Bang Gerry Her ya, di Panduita dan juga Yudi yang telah hadir menemani ruang dengar Anda. Seperti biasa, selanjutnya Ruang Rindu di Pro 1 RRI Takengon hadir menemani ruang dengar Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang terus setia bersama kami, dan kami hadirkan rangkaian pilihan lagu-lagu nostalgia berikut ini.

0: Tahukah Anda, Koperasi Merah Putih merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Menariknya, koperasi ini dirancang bukan hanya sebagai tempat simpan pinjam. Koperasi Merah Putih dapat menjadi pusat berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, seperti penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan usaha, hingga mendukung potensi dan produk unggulan desa. Fakta menarik lainnya, konsep koperasi ini mengedepankan semangat gotong royong. Artinya, masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat ikut berperan dalam mengembangkan koperasi. Dengan hadirnya Koperasi Merah Putih, potensi ekonomi yang ada di desa diharapkan dapat dikelola lebih baik, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi Merah Putih dari desa untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
1: Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap produk UMKM yang kita beli memiliki cerita perjuangan di baliknya? Ada petani yang merawat hasil panennya dengan penuh ketekunan, ada pengrajin yang menciptakan karya dengan penuh kreativitas, dan ada pelaku usaha yang terus berinovasi agar produknya mampu bersaing di pasar. Ketika kita memilih membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tetapi juga ikut membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Uang yang kita belanjakan akan berputar di daerah, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Mari, jadikan membeli produk lokal sebagai gaya hidup. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membangun ekonomi daerah yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. UMKM maju, masyarakat sejahtera, Indonesia semakin kuat.

0: AI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

0: YI for Yay Info.
1: Nih, angketin belanjaan aku.
2: Apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu, di dapur, sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini gak ada semut nih? Gimana
1: sih? Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan gak tuh?
2: Oh, iya.
1: Tuh, dia baris-baris udah nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemburu.

0: namun kini.
1: Ya, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takingon di Ruang Rindu malam ini. Ya, satu pilihan lagu sudah hadir tadi menemani ruang dengan Anda. 17 menit berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masih dengan pilihan lagu-lagu nostalgia ya, yang terus hadir menemani kebersamaan kita untuk malam ini. Yang ingin bergabung di 082165854676 WhatsApp kita, di 085270825272. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu Bang Budiga nih.
1: Ya, siapa Bang?
2: Bang Budiga, Bang Bapak Dri.
1: Iya, betul.
2: Bapak Dri.
1: Ya, apa kabar Mas? Halo.
2: Halo Bang Badri, sehat kok?
1: Alhamdulillah sehat. Mas Boy gimana, sehat?
2: Alhamdulillah enggak ada kekurangan suatu apapun, Bang.
1: Oke, baik. Kalau begitu ya, yang penting sehat dulu ya. Ini lagi santai ya, Mas ya?
2: Santai, minum kopi, Bang.
1: Oke, baik, minum kopi ya. Lagu.
2: Minum kopi, Bang.
1: Oke. Boleh lagunya, silakan lagu-lagu nostalgia malam ini, Mas.
2: Lagu dari Jamal Mirdad bisa, Bang?
1: Boleh.
2: Bang?
1: Ya, boleh, silakan.
2: Lagunya Adu-Adu Jamila aja.
1: Oke, Adu-Adu Jamila. Siap, nanti kita putarkan ya.
2: Salam-salamnya buat Bang Padri, semoga sehat selalu, panjang
1: umur. Oke, baik, terima kasih.
2: Ya. Kak Selvi, Kak Yati, Kak Nur, Bang Ari, Bang Budi, Kak Piola, Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Herman, Bang Mus, Bang Eru, Anak Selvi di Toa, itu aja Bang, semua-semuanya okay. Mas RRI Bang.
1: Siap.
2: Terima kasih Bang ya.
1: Yo, terima kasih. Waalaikumsalam Mas Boy di... Iya, pendengar Rumah Kita, God Bless, Ahmad Albar adalah lagu legendaris Indonesia yang menggambarkan kesederhanaan, rasa syukur, dan makna rumah sebagai tempat pulang. Lagu ini bercerita tentang kehidupan yang mungkin jauh dari kemewahan, meski hanya memiliki rumah sederhana, tempat itulah yang memberikan rasa nyaman, kebersamaan, dan kebahagiaan. Pesan utama dari lagu ini, kebahagiaan tidak selalu diukur dari banyaknya harta, tetapi dari rasa memiliki dan orang-orang yang bersama kita. Dengan karakter vokal khas Ahmad Albar dan aransemen rock God Bless yang kuat, Rumah Kita menjadi salah satu lagu yang sangat melekat dalam perjalanan musik rock Indonesia.

0: Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget, ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber, sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga. Petani kopi Tanoh Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanoh Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanoh Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanoh Gayo.
1: Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pengaruh utamaan gender mengajak kita menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari perlakuan yang membatasi potensi seseorang karena perbedaan jenis kelamin. Mulai dari diri sendiri, hargai kemampuan, dukung prestasi, dan berikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berkarya. Karena pembangunan akan semakin kuat ketika semua dapat berperan tanpa diskriminasi. Pengaruh utamaan gender, kesempatan untuk setara, masa depan yang lebih baik untuk semua.
1: Yunair Pro 1 RRI, Takion 35 menit berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pilihan lagu-lagu nostalgia terus hadir menemani kebersamaan kita untuk malam ini.

0: FYI for Yay Info.
1: Bin, bangun Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Enggak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngamengan cerita gue.
0: FYI for Yay Info.

0: Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.
1: Tahukah Anda? Setiap kali membeli produk UMKM lokal, Anda ikut menggerakkan roda perekonomian daerah. Dari secangkir kopi Gayo, kerajinan tangan, hingga aneka kuliner khas, semuanya merupakan hasil karya masyarakat yang patut kita banggakan. Mari cintai produk lokal, dukung pelaku UMKM, dan bersama membangun ekonomi yang lebih kuat. UMKM maju, daerah tumbuh, Indonesia tangguh.

Ya, benar pro satu RRI Takyong, kami akhiri rangkaian pilihan lagu-lagu nostalgia kita dengan satu pilihan lagu penutup. Setelah ini nanti lanjut dengan musik tradisional Letteran Tiki dan Dongdayo. Di Dongdayo akan hadir hingga pukul atau hingga tuntas kebersamaan kita.

Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun

kuda gon ranani tu

0: Lawan tengah besi pejuang ternahmah, murakit radio WI 5 Raya, ku Sabang Maruki umum ne merdeka, awan silih narasi galip punenumi.
1: Gere pernah berjuang awan nirembune toa, ike meling meriam wae puse sangka, awan tengah besi male muluah basoka, awan silih naramu nyompok ni ujung ni.

Harita mudul mununung sunah, asal gerem rawe berbuat salah. Rembune sidang si betul mukuna, ikemengi al-Fatihah ronyel melingkekeki.

Lahir anak bayi Iwan batang ruang, ku pengi mongoti olok pedi kencang, mejen iya lurun kumer mejeni ku telintang, juga jelas nabang sahen kin namai.

0: Ini amandul si pelawak penting, ngejep-jep kota lewai isuting. Sumur amandul berjebab kuning, suanan pegasing emeh patah hati.
1: Rembune sidang pen

Para pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 10 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualan yang harus usahakan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang kuasa. Saya Fajri, segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimbara, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 FM. Saya Budi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Kamis 3 September 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه

الله أكبر الله أكبر

الله أكبر الله أكبر.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Mata Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah subuh yang kami hormati dan pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Adapun yang mengisi penceramah kita pada pagi hari ini adalah Ustadz Risma Hambali LC. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan untuk kita, atas segala rahmat yang Allah curahkan untuk kita. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur dan Allah selalu menambahkan nikmat dan rahmatnya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menunjukkan kepada kita mana jalan yang lurus, mana jalan yang lempang, mana jalan yang sampai kepada ridha dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tetap istiqamah di jalan itu dengan cara kita pelajari, kemudian kita amalkan jalan yang telah ditunjuk, yang telah diarahkan, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pagi ini kami ingin menyampaikan sebuah hadis yang mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Ini disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang aba, yang enggak mau. Sahabat sampai heran, emang ada yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Surga itu kan impian. Semua kita mengimpikan masuk surga. Tapi Rasulullah memberi kabar ada yang tidak mau masuk surga. Tentu kita penasaran sekali siapa orangnya nih. Rasul baru menjelaskan, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang patuh kepadaku masuk surga. "Wa man asani," siapa yang tidak patuh, "faqad aba," itu yang aba, itu yang enggak mau masuk ke dalam surga. Maka dari hadis itu sebenarnya konsep masuk surga ini tidak berlebihan kami sampaikan bahwa jalannya adalah mengikuti pola hidup ataupun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini adalah suri tauladan, itu sudah sering kita dengar. Sudah sering kita tahu, bahkan hafal kita tuh. Ayat-ayatnya pun hafal kita tuh. Tapi kadang-kadang kita bertanya, kita ingin mengikuti Rasulullah itu dari segi apanya? Tentu kalau kita lihat-lihat, kita buka-buka buku-buku sirah, setidaknya ada dua hal penting Rasulullah itu diutus ke permukaan bumi ini. Yang pertama, ini pun sudah hafal kita hadisnya, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya
aku diutus. Innama itu ada tul hasri. Aku diutus hanya, ketika pakai hanya, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kalau kita ingin ikut Rasulullah, ya ikutlah akhlaknya. Cuman kadang-kadang hari ini akhlak itu jadi barang langka, barang mahal. Kita bisa lihat sendirilah bagaimana akhlak-akhlak yang sudah kita saksikan. Pertanyaannya, apakah kita biarkan seperti ini saja? Jawabannya tentu tidak. Kita harus melakukan perubahan-perubahan. Kalau berbicara masalah data, kami rasa kita tidak kekurangan data untuk berakhlak. Dari segi komunikasi, Rasul sudah menyampaikan dan kita hafal hadis itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik-baik saja. Kalau tidak mampu, aw liyasmut, ongot saja, diam saja. Itu kita hafal. Kalau berbicara tentang aktivitas yang bermanfaat, kita punya data. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada baiknya Islam seseorang, dia tinggalkan apa yang tidak ada manfaatnya untuk hidup di dunia dan di akhiratnya. Kita punya data itu. Untuk menghormati dan atau saling menghormati, kita juga punya data. Bahkan Nabi mengancam, laisa minna, bukan dari golongan kami, malam yarham saghirana, siapa yang tidak sayang kepada yang lebih kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, dan tidak tahu menghargai yang lebih tua. Kita punya data itu. Bahkan untuk alam ini, untuk lingkungan kita, kita juga punya data. Rasul bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah semua yang ada di bumi. Sayangi hewan, sayangi hutan. Yang di langit akan menyayangimu. Kita punya data itu. Kita hafal itu. Berarti masalah kita apa? Masalah kita hanya satu, maukah kita jadikan data-data tadi, hadis-hadis tadi, menjadi tuntunan kita. Cuman itu masalahnya. Ada sekian banyak ratusan ribu hadis yang bisa kita jadikan pedoman. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa Rasulullah ini bisa dijadikan pedoman? Rasulullah sendiri yang mengatakan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku ini yang melatihku, yang mengajarku langsung Allah. Aku yang diajarkan adab ini bukan proses manusia, bukan. Yang mengajarkanku akhlak, yang mengajarkanku adab, cara berkehidupan, adabani rabbi, langsung Allah. Fa ahsana ta'dibi, dan Allah baik sekali dalam menataku, mengelolaku dan membentukku. Makanya Rasulullah itu jadi suri tauladan terbaik. Banyak orang berkata kita seperti kehilangan suri tauladan. Kami kira ini kurang tepat juga nih. Padahal suri tauladan kita itu jelas-jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mau tadi yang kita permasalahkan.
keinginan untuk mencontoh Rasulullah tadi mungkin yang harus kita perbesar. Tentu ini tugas bersama, bukan tugas individu, bukan tugas perorangan, bukan tugas hanya satu institusi saja. Kita harus bersama, sama-sama untuk memperbaiki keadaan. Kalau memang kesimpulan kita, keadaan kita agak sedikit bermasalah, mudah-mudahan role model kita sudah jelas, yang harus kita contoh itu sudah jelas. Jangan-jangan takut kita bercontoh kemana kita belum tahu, ini masalah lagi. Tapi kami rasa kita sudah punya kesimpulan pasti bahwa contoh kita tidak lain dan tidak bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikutnya, di mana kita contoh Rasulullah itu? Ternyata akhlak Rasulullah itu sahabat sudah pernah bertanya kepada Aisyah. Ya Aisyah, kami lihat Rasulullah itu akhlaknya mulia sekali. Kemudian sahabat tadi bertanya, su'ilat Aisyah an khuluqin Nabi. Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi. Apa akhlak Nabi? Dijawab oleh Aisyah dengan tegas, anna khuluqahul Qur'an. Sesungguhnya akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Sebagai bukti, Pak, satu-satunya buku dalam tanda kutip, tapi Al-Quran bukan buku ya, yang kalau kita baca berulang-ulang tidak akan bosan, hanya Al-Quran. Kadang-kadang bapak bacanya surat itu terus tetap tidak bosan. Tapi coba cari buku yang bestseller, yang terkenal, banyak cetakannya, coba baca 4 kali aja udah bosan kita tuh. Al-Quran satu-satunya tidak bosan kita baca. Dan Al-Quran, Pak, hadir di depan kita hari ini prosesnya tidak semudah yang kita bayangkan. Dulu Al-Quran ini tidak punya titik, tidak punya baris. Kenapa harus dikasih titik? Karena dia penting untuk kehidupan. Maka datang seorang ulama bernama Abul Aswad Ad-Du'ali, dialah yang memberikan titik dalam Al-Quran sehingga kita bisa membedakan mana ba, mana ta, mana tha. Untuk apa itu dilakukan? Agar kita mudah mengakses Al-Quran. Ternyata dilihat belum cukup juga, dikasih baris. Datang seorang ulama bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dialah yang memberikan baris. Supaya apa? Supaya lebih mudah Al-Quran dipelajari. Belum cukup itu, karena ada didapatkan kesalahan-kesalahan pembacaan huruf. Datang seorang ulama bernama Abu Ubaid Qasim bin Salam, dialah yang membuat ilmu tajwid sehingga kita tahu mana mat arid lisukun, mat iwat, mat badal, mat asli. Kita tahu makharijul huruf. Untuk apa itu semua? Untuk mempermudah akses kita membaca Al-Quran. Pertanyaannya, masih maukah kita ke arah itu? Ini mari sama-sama menjadi bahan renungan kita. Karena Al-Quran ini pernah diamanahkan untuk gunung, nolak dia. Diamanahkan untuk manusia, nerima. Maka ini amanah, jalankanlah. Mudah-mudahan dengan konsep-konsep yang sudah kita ketahui, hadis-hadis yang sudah kita hafal, bisa memperbaiki kehidupan kita. Dan ketika nanti kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak malu mengaku sebagai umatnya, karena betul-betul ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah bahagia melihat kita nanti, karena memang kita setia mengikuti sunnah-sunnah beliau.
Saya ingin menutup ceramah singkat ini. Dulu sahabat itu bersama Rasulullah pernah melewati sebuah tempat, sebuah jalan yang di situ ada kawat, dalam tanda kutip, dulu belum ada kawat, tapi ada halangan yang setiap kita lewat di situ Rasulullah nunduk, kalau enggak nunduk kena kepala. Jadi sahabat nunduk karena ada, katakanlah ada kawat di situ, nunduk gitu, kemudian bisa jalan ke sebelah. Setelah Rasulullah wafat Rasulullah, kawat tadi sudah hilang, jalan tadi masih ada. Setiap sahabat lewat situ mereka pasti nunduk, padahal kawatnya udah nggak ada. Kita nggak nunduk pun nggak kena kepala. Tapi apa masalahnya? Masalahnya hanya satu, Rasulullah pernah nunduk di sini. Rasulullah pernah nunduk di sini. Itu aja masalahnya. Kawatnya udah enggak ada. Dan kami pun akan setia nunduk karena ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini enggak logika. Tapi cinta kepada Rasulullah, ingin mengikuti Rasulullah itu yang mereka andalkan. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap aspek kehidupan kita. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan kami mohon diperbanyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabil ma'unah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh di pagi hari ini yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh.

Ya, baik mendengar, selamat pagi semuanya. Sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Tanogayo produksi RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanogayo. Edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Berikut kami sampaikan sari berita pagi ini. Kunjungi korban kebakaran, Bupati Gayo Lues dorong evaluasi tata ruang. Kopdes di Aceh Tengah diminta perkuat jaringan usaha kopi Gayo. Siaran Warta Tanuh Gayo juga turut disiarkan oleh RRI Rimba Raya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

0: Baik pendengar, berita yang pertama, Pemda dan DPR Kagayo Luas kunjungi korban kebakaran di Desa Lukup Baru, Kecamatan Rikit Gaib, dan berikan evaluasi terkait tata ruang pemukiman, khususnya jarak antar bangunan rumah warga. Alfi Sahrin melaporkan untuk Anda.
1: Bupati bersama Wakil Bupati dan DPRK Kabupaten Gayo Luas mengunjungi warga terdampak kebakaran di Desa Lukup Baru, Kecamatan Rikit Gaib. Bupati Gayo Luas Suhaidi mengajak masyarakat menjaga kebersamaan dan tidak saling menyalahkan. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah penanganan warga terdampak sekaligus menyiapkan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Bupati juga mendorong evaluasi tata ruang pemukiman, khususnya jarak antar bangunan dan akses jalan. Jarak rumah yang lebih ideal serta jalan yang memadai dinilai dapat memperlancar evakuasi dan memudahkan mobil pemadam kebakaran menjangkau lokasi kebakaran. Bupati, Wakil Bupati, dan Wakil Ketua 2 DPRK Gayo Luas turut menyerahkan bantuan kepada warga terdampak. Bantuan sebesar 2 juta rupiah per kakak diberikan untuk rumah rusak berat, sedangkan 1,5 juta rupiah per kakak untuk rumah rusak ringan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kementerian Koperasi Republik Indonesia mendorong Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Aceh Tengah untuk memperkuat jaringan usaha berbasis kopi gayo, komoditas unggulan yang sangat berpotensi menggerakkan ekonomi masyarakat. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
2: Kementerian Koperasi Republik Indonesia mendorong penguatan jaringan usaha Koperasi Desa Merah Putih KDMP berbasis komoditas unggulan daerah. Di Aceh Tengah, pengembangan diarahkan pada komoditas kopi gayo. Upaya itu dilakukan dengan lokakarya penguatan jaringan usaha KDMP melalui komoditas kopi yang berlangsung pada 2 hingga 4 September 2026 di Hotel Grand Bayu Hill Takengon. Kegiatan diikuti 60 peserta yang berasal dari 30 KDMP setempat. Asisten Deputi Akselerasi Jaringan Usaha Kemenkop RI Cecep Setiawan mengatakan program ini merupakan upaya membangun jaringan usaha KDMP dengan memanfaatkan komunitas unggulan di masing-masing daerah. Menurutnya Aceh Tengah memiliki potensi besar melalui kopi gayo yang selama ini telah dikenal luas. Cecep menyebut lokakarya penguatan jaringan usaha KDMP berbasis komunitas kopi merupakan yang pertama dilaksanakan di Indonesia.
3: Di sini konsepnya nanti koperasi KDMP yang menjadi offtake daripada petani ya, nanti bisa di offtake lagi sama koperasi esting. Kenapa kami melakukan bekerja sama dengan koperasi esting? Karena koperasi esting ini sudah satu memiliki mitra, sudah memiliki modal, sarana ya, sedangkan KDMP ini kan istilahnya bayi yang baru lahir, perlu dirangkul. Untuk itu kami melalui koperasi esting bisa menjadikan koperasi KDMP ini menjadikan koperasi yang memang usaha atau skalanya ini meningkat bahkan bisa berkembang.
2: Sementara itu, PLT Sekda Aceh Tengah Alam Syuhada menyambut positif langkah Kemenkop RI dalam mengembangkan KDMP dengan memasukkan kopi sebagai salah satu sektor usaha yang akan dijalankan. Menurut Alam, kopi merupakan salah satu sumber utama penghidupan masyarakat Aceh Tengah, karena itu penguatan koperasi melalui komunitas kopi dinilai dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap perekonomian masyarakat.
4: Selama ini kita melihat bahwa kopi Aceh Tengah sudah mendunia, masuk koperasi, soalnya nanti kan lebih berkembang lagi. Jadi oleh itu kami sangat mengharapkan lagi ke Pak Asdep, Pak Menteri, mudah-mudahan pembinaan ini bukan hanya tahun ini ya, bisa terus bertahap sehingga betul-betul pemahaman teman-teman kita pengelola koperasi di desa itu betul-betul memahami secara detail sehingga tujuan dari Pak Presiden bisa betul-betul tercapai.
2: Kegiatan ini sendiri menghadirkan sejumlah narasumber seperti perwakilan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Koperasi Baburayan yang bergerak pada eksportir kopi, serta ID Food, sebuah BUMN yang bergerak di bidang pangan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah pastikan lahan hunian tetap di Wonosobo siap digunakan. Laporan Bambang Saputra.
5: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mengikuti rapat koordinasi secara virtual bersama Ketua Tim Data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Kolonel Infantri Tamimi Hendra Kesuma terkait pendataan lahan hunian tetap huntap bagi masyarakat terdampak bencana. Rapat berlangsung di ruang Zoom Diskominfo Kabupaten Bener Meriah Rabu 2 September 2026. Dalam rapat tersebut, Bupati Bener Meriah diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Bener Meriah Samusi Purnawiradadi. Ia didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman PUPKP Kabupaten Bener Meriah Al-Fahmi serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Ilham Abdi. Rakor turut diikuti kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Agenda utama membahas pendataan lahan huntap yang masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya terkait status dan proses kepemilikan lahan dengan perusahaan BUMN. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas PUPKP Kabupaten Bener Meriah Al-Fahmi menyampaikan bahwa lahan huntap yang berada di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wipesam, merupakan aset milik pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Dengan demikian, lahan tersebut tidak mengalami kendala terkait status kepemilikan. Mendengar penjelasan tersebut, Ketua Tim Data Satgas PRR Kolonel Infantri Tamimi Hendra Kesuma menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bener Meriah atas kesiapan lahan yang telah disediakan. Sebelum rakor dimulai, Kolonel Infantri Tamimi Hendra Kesuma menjelaskan bahwa Presiden meminta agar lahan-lahan milik negara dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak bencana alam. Menurutnya, rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan sekaligus kejelasan status lahan yang telah disiapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan proses pendataan dan penyiapan lahan huntap di wilayah terdampak bencana dapat berjalan lebih cepat dan tepat. Dengan demikian, pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak dapat segera direalisasikan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanoh Gayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar, pemerintah daerah Gayo Luas peringati Hari Pendidikan Daerah ke-67. Wakil Bupati Maliki tegaskan pendidikan kebencanaan dan kesiapsiagaan menjadi bagian dari budaya sekolah. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
6: Wakil Bupati Gayo Luas Maliki menekankan pentingnya pendidikan kebencanaan dan kesiapsiagaan menjadi bagian dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Daerah ke-67 tahun 2026 di halaman kantor Bupati Gayo Luas. Maliki mengatakan, pengalaman menghadapi berbagai bencana menjadi pelajaran bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga harus membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan peserta didik.
7: Pengalaman menghadapi berbagai bencana mengajarkan bahwa pendidikan juga harus membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan. Karena itu, pendidikan kebencanaan perlu menjadi bagian dari budaya sekolah dengan langkah darurat yang jelas untuk melindungi peserta didik.
6: Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat terus berkoordinasi untuk mempercepat revitalisasi, rehabilitasi, dan pemulihan sarana pendidikan terdampak bencana agar siswa kembali mendapatkan ruang belajar yang aman dan layak. Selain pemulihan pasca bencana, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan, kompetensi guru, sarana-prasarana, serta pemerataan layanan pendidikan hingga wilayah terpencil. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pelepasan balon ke udara mewarnai peluncuran sejumlah kegiatan dalam peringatan Hari Radio ke-81. Di LPP RRI Takengon, pada tahun ini acara juga dirangkaikan dengan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Fitra Jayadi melaporkan untuk Anda.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Takengon resmi meluncurkan rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 yang dirangkai dengan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Launching berlangsung di halaman kantor RRI setempat Rabu siang, ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Kepala Stasiun RRI Takengon Imam Taufik bersama jajaran karyawan dan karyawati. Kegiatan tersebut menjadi awal dari rangkaian agenda yang tidak hanya melibatkan internal RRI, tapi juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, lingkungan, olahraga, budaya, hingga pemberdayaan pelaku UMKM. Kepala Stasiun RRI Tangyuan Imam Taufik mengatakan, sejumlah rangkaian kegiatan akan dilaksanakan mulai 3 hingga 11 September 2026 mendatang.
8: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching kegiatan RFS Minta Radio dan Food RI ke-81 tahun 2026, saya nyatakan dilaksanakan.
2: Sejumlah kegiatan yang digelar diantaranya demo produk dan diskusi bersama pelaku UMKM, aksi bersih lingkungan sekaligus penanaman bibit pohon, serta pertunjukan musik tradisional dan festival bazar UMKM. Kemudian masyarakat akan diajak mengikuti senam bersama jantung sehat, dilanjutkan penyebaran bibit ikan ke danau Laut Tawar sebagai bagian dari kepedulian terhadap lingkungan dan ekosistem perairan. Adapun bintang radio digelar pada Selasa 8 September nanti, sedangkan puncak kegiatan akan ditutup dengan acara penyulutan obor Triprastia yang dijadwalkan berlangsung pada 11 September 2026 mendatang. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkomitmen untuk terus mengawal penyelesaian pekerjaan fisik agar mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak dapat segera normal. Reporter Saifullah Nurdin.
9: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memastikan bahwa realisasi anggaran hampir 1 triliun rupiah dari beberapa program untuk penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah TKD maupun tambahan TKD telah menunjukkan progres signifikan di lapangan. Hingga saat ini, ketercapaian kegiatan fisik dan eksekusi program di daerah telah melampaui angka 60%. Wakil Bupati Aceh Utara, Termidi Panjang menyampaikan bahwa seluruh tahapan administrasi seperti pelelangan dan kelengkapan dokumen pendukung telah rampung. Saat ini, seluruh kegiatan sudah berada pada tahap eksekusi kerja di lapangan dan tinggal menunggu penyelesaian fisik karena tidak ada lagi kendala dokumen atau pelelangan karena semuanya sudah pada tahap eksekusi. Meski demikian, Tarmidi mengakui masih ada beberapa titik yang memerlukan penanganan khusus terutama terkait akses jalan dan jembatan darurat di Kecamatan Sawang. Salah satu perhatian utama berada di jembatan penghubung antara Sawang dan Gunci yang kini belum sepenuhnya terbangun.
10: Kegiatan hari ini juga terjawab bahwa sudah nampak realisasinya di lapangan untuk anggaran apapun yang ada di Aceh Utara berkenaan dengan pasca bencana. Artinya sudah mencapai 60% atas lah. Artinya di daerah sudah dalam pelaksanaan eksekusi kegiatan. Artinya sudah tidak ada lagi persoalan dengan pelelangan, tidak ada lagi persoalan dengan dokumen, artinya sudah dalam eksekusi kerja. Tunggu selesai. Dari awalnya yang persoalan sekarang di Sawang hanya akses darurat yang bermasalah sebenarnya. Contoh, saya contohkan di jembatan darurat di Sawang, antara Sawang dengan Gunci. Itu juga masih persoalan karena masih satu lagi belum dibangun.
9: Selain itu, kata Tarmizi, kendala akses juga masih terjadi di kawasan Riseh, Kecamatan Sawang. Putusnya badan jalan akibat tergurus aliran sungai membuat jalan utama hilang total, sehingga membutuhkan penanganan darurat dengan mengerahkan alat berat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkomitmen untuk terus mengawal menyelesaikan pekerjaan fisik tersebut agar mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak dapat segera kembali normal. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Kunjungi korban kebakaran, Bupati Gayo Lues dorong evaluasi tata ruang. Kopdes di Aceh Tengah diminta perkuat jaringan usaha kopi Gayo. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Akhir kata, saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FYI for yay info.
1: Bin, bangun Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu.
1: Dia ngorok lagi. Nggak denger cerita gue.
0: FYI for yay info.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita akan ikuti update info cuaca di pagi hari ini bersama BMKG. Dan sudah terhubung melalui sambungan telepon di pagi hari ini pendengar dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, dengan Ibu Nasita Azhara Lubis. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak.
1: Baik, langsung saja Bu Nasita, ini bagaimana pantauan dari BMKG di pagi hari ini untuk cuaca terkhususnya di wilayah Tengah Aceh, silakan.
2: Iya, baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Aceh Tengah dimanapun Anda berada. Berikut perakiran cuaca edisi 3 September 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan. Untuk pagi hari ini cuaca wilayah Tengah Aceh diperkirakan berawan, kemudian berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada saat sore hari. Dan untuk angin kita perkirakan berasal dari barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Pak, demikian Pak.
1: Baik, untuk pantauan hotspot sendiri 24 jam terakhir seperti apa Bu?
2: Ya, untuk titik panas sampai pagi ini terpantau ada sekitar 30 titik panas untuk wilayah Provinsi Aceh dengan rincian wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Selatan, Singkil, Tenggara, Gaya Luas, Tugul, Salam, dan wilayah Kabupaten Pidi. Begitu Pak.
1: Oke, baik. Untuk kecepatan angin dan kelembapan udara sendiri bagaimana? Dan apakah beberapa hari ke depan ini terpantau turun hujankah di wilayah Tengah atau di Provinsi Aceh? Atau bagaimana, Bu?
2: Iya, untuk angin kita perkirakan berasal dari barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Dan terpantau dari data yang ada, kemungkinan untuk wilayah Provinsi Aceh 3 hari ke depan akan berpotensi hujan, terutama untuk wilayah Tengah pada saat siang menjelang sore hari, begitu Pak.
1: Baik, untuk wilayah pesisir sendiri tinggi gelombang di perairan Simelu dan Sabang seperti apa? Apakah ada potensi banjirop juga di sana?
2: Ya, untuk wilayah perairan Sabang Banda Aceh terpantau ada potensi tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk wilayah penyeberangan juga berpotensi dengan tinggi gelombang seperti dengan kriteria sedang. Untuk banjirop untuk saat ini tidak ada terpantau untuk wilayah tersebut, begitu Pak.
1: Oke, baik. Terakhir Ibu, pesan-pesan dan himbauannya kepada masyarakat terutama untuk cuaca nih.
2: Ya, untuk cuaca kita himbau untuk masyarakat wilayah Tengah Aceh khususnya agar lebih waspada jika melihat awan gelap, awan kumulonimbus, hindari beraktivitas terutama pada saat sore hari. Kemudian untuk beberapa wilayah juga ada potensi terjadinya kebakaran lahan, diharapkan untuk masyarakat tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, kemudian juga diharapkan tidak membakar sampah terutama pada saat siang menjelang sore hari, begitu Pak.
1: Ya baik, terima kasih Ibu Nasita Azhara Lubis selaku perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi update info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, kami sampaikan pagi hari ini daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Kita mulai dari komoditi jagung. Ini ada jagung pilihan, terpantau harga stabil Rp8.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada garam. Garam juga terpantau stabil ya, untuk garam beriodiumnya Rp12.000 per kilogram dan non beriodiumnya Rp9.000 per kilogram. Ini terpantau dua-duanya masih stabil, baik itu beriodium ataupun non iodium ya. Selanjutnya Gas LPG 12 kg ini terpantau stabil Rp250.000 per tabungnya. Terus ada gas LPG 3 kg juga terpantau stabil, harganya Rp25.000 per tabung. Selanjutnya ada tepung terigu cap segitiga biru, ini stabil juga harganya Rp13.000 per kilogramnya, masih sama dengan harga minggu lalu. Selanjutnya ada mentega, ini merek Blue Band, Rp40.000 per kilogramnya terpantau stabil. Simas Rp25.000 per kilogram juga terpantau stabil harganya. Selanjutnya kacang kedelai impor Rp14.000 per kilogram, stabil harganya. Kacang hijau Rp32.000 juga stabil, terpantau harganya. Kacang tanah Rp40.000 per kilogram, masih sama harganya dengan harga minggu lalu, terpantau stabil. Dan terakhir ada ketela pohon, ini juga terpantau stabil, harganya masih sama dengan harga minggu lalu, Rp6.000 per kilogramnya. Ya, itulah pendengar, demikian telah kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Program ini terselenggara berkat kerjasama antara RRI Takengon dan Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,3665. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara